Cinemaku Pictures meluncurkan website memburupemangsa.com sebagai bagian dari kampanye menjelang perilisan film Memburu Pemangsa. Melalui situs tersebut, rumah produksi ini, Teman Pro 2 ya, ingin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kasus penculikan anak yang masih sering terjadi. Dan peluncuran website tersebut ini terinspirasi dari tingginya kasus penculikan anak dalam beberapa tahun terakhir ini berdasarkan data yang ada nih ya. Ditunjukkan oleh data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA dari tahun 2022 hingga 2025 sendiri, ini tercatat 91 kasus penculikan anak. Beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian publik di sini antara lain penculikan terhadap 12 anak di Jakarta Selatan dan juga Bogor pada tahun 2022. Selain itu, pada tahun lalu, tepatnya tahun 2025, masyarakat juga dihebohkan dengan kasus penculikan balita berusia 4 tahun yang dilakukan sindikat adopsi ilegal. Adapun film Memburu Pemangsa sendiri mengangkat kisah 4 jurnalis yang memburu dalang di balik kasus penculikan anak. Dan di dalam proses investigasinya, mereka menghadapi pelaku yang bekerja sama dengan kekuatan iblis. Dan film ini pun disutradarai oleh Umay Shahab yang mengatakan website tersebut tidak hanya menjadi sarana promosi film tetapi juga bagian dari kampanye sosial untuk kasus penculikan anak ya. Jadi agar website ini, Cinemaku Pictures ingin mengajak masyarakat Indonesia lebih peduli ataupun juga lebih aware terhadap kasus penculikan anak. Selain informasi alur cerita dan karakter, website pun juga memperkenalkan teori demonologi yang menjadi bagian dari semesta film. Tidak hanya itu, tersedia juga informasi kontak resmi yang bisa dihubungi oleh masyarakat apabila menemukan ataupun mengalami kasus penculikan anak. Dan sebagai bagian dari kampanye, Cinemaku Pictures mengajak masyarakat membagikan identitas, tanda kutip kartu pemburu, melalui media sosial dengan tagar hashtag jaga anak-anak, di mana kampanye tersebut telah diikuti lebih dari 500 orang hanya dalam satu hari sejak diluncurkan. Dan sebagai informasi, Memburu Pemangsa menjadi film horor kriminal aksi pertama garapan dari Umay Shahab, di mana film ini juga akan mempertemukan Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Yasamin Jasem, dan juga Tashkia Namya di dalam satu layar. Dan bagi Laura Basuki sendiri, film ini tuh menjadi pengalaman pertama dalam membintangi genre horor aksi. Sementara bagi Prilly Latuconsina, Memburu Pemangsa menjadi film aksi pertama sepanjang karirnya. Jadi kita tunggu saja seperti apa garapan dari Umay Shahab dan juga kawan-kawannya gitu ya dalam memerankan tokoh-tokoh yang akan hadir di film Memburu Pemangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Spada Informasi, teman dua. Kali ini kita bergeser ke daerah Ponorogo ya, di mana tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang hilang di Sungai Wilangan, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Di dalam operasi pencarian di Kabupaten Ponorogo pada hari Minggu 19 Juli kemarin. Adapun korban yang merupakan seorang laki-laki warga desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Ponorogo tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan terkait hal tersebut, Dian Susetio Wibowo selaku Komandan Tim SAR Gabungan mengatakan bahwa korban ditemukan di lokasi kejadian dengan kedalaman sekitar 3 meter dengan jarak sekitar 3 sampai dengan 4 meter dari titik awal yang diduga menjadi lokasi korban tenggelam. Dan saat ditemukan, korban masih mengenakan pakaian lengkap di mana kondisi jenazah pun dalam keadaan kaku. Selanjutnya korban diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan visum oleh tim medis rumah sakit. Setelah itu proses pemeriksaan pun juga dilanjutkan oleh tim Inavis Polres Ponorogo. Dan dijelaskan juga bahwa proses pencarian pun berlangsung tanpa kendala berarti. Dan upaya penyelaman pun yang pertama dilakukan mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Tapi sejak penyelaman pertama ini belum membuahkan hasil ya teman pro 2. Kemudian tim pun melanjutkan penyelaman pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan 2 penyelam. Dan pada akhirnya sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat pun korban berhasil ditemukan. Dan ditemukannya korban ini dilakukan oleh operasi pencarian dan juga pertolongan yang resmi dinyatakan ditutup pada tanggal 19 kemarin pada pukul 14 dan seluruh personel pun dari tim SAR gabungan yang terlibat dalam operasi tersebut dikembalikan ke satuan masing-masing.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: RRI.co.id, sumber

Kita bergeser teman Pro 2 ke Kabupaten Madiun. Di mana dalam peringatan HUT Kabupaten Madiun ke-458, pemerintah Desa Mejayan menggelar kegiatan budaya bertajuk Mejayan Bumi Dongkrek pada hari Sabtu 18 Juli lalu ya. Di mana di sini acaranya itu merupakan rangkaian dari Mejayan Dongkrek Festival dengan tema Gumbregah. Jadi kegiatan ini diinisiasi oleh pemerintah Desa Mejayan yang dipimpin oleh Gunawan Wibisono, dan kirab dongkrek pun dilaksanakan merupakan kirab sakral yang secara langsung dipimpin oleh keturunan Mbah Palang, Raden Ngabehi Lo Prawiro Dipuro. Kegiatan ini pun dihadiri oleh jajaran Forkopimda Mejayan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, serta tokoh nasional Bapak Banyu Biru Jarot, anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PDI Perjuangan yang aktif memperjuangkan kemandirian industri nasional, sektor pariwisata sampai dengan ketahanan lingkungan. Puncak acara pun juga dimeriahkan dengan launching produk unggulan Desa Mejayan, yaitu Golang Galing Isi, di mana produk potensi lokal ini ditampilkan dalam bentuk gunungan sebanyak 7 buah yang melambangkan 7 dukuh di Desa Mejayan. Gunawan Wibisono pun menyebut bahwa melalui rangkaian kirab dongkrek Mejayan Bumi Dongkrek ini diharapkan bisa menumbuhkan kecintaan generasi muda, terutama teman-teman Pro 2 nih ya, terhadap budaya lokal, untuk mendorong juga kebangkitan wisata ekonomi berbasis budaya serta memajukan UMKM Desa Mejayan. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih, kita harus berbangga diri gitu ya, serta mengenal bagaimana budaya yang ada di sekitar kita, termasuk kalau kita tahu bahwa Kabupaten Madiun itu terkenal dengan dongkreknya.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak dan atau rendah serat seperti pisang, kentang rebus, putih telur dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sebelum 5,2 Produa RR Madiun teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi teman Produa. Selamat pagi.
4: Pagi Kak.
0: Iya, ada siapa sih di sini? Teman Produa, boleh dong siapa-siapa dulu teman Produa-nya.
4: Halo teman-teman Produa, di sini ada aku Vega.
0: Yo, Vega menemani kita juga teman Produa ya di pagi hari ini. Kabar baik Vega?
4: Baik Kak.
0: Alhamdulillah. Kenapa? Kenapa? ada perasaan apa yang kamu rasakan saat ini kok kelihatannya tuh seneng, bahagia atau ada perasaan-perasaan tertentu gitu yang kamu rasakan di pagi hari ini?
4: Iya Kak, aku seneng banget karena hari ini tuh kita lagi memperingati hari catur gitu.
0: Oh, kamu suka catur anaknya?
4: Enggak sih Kak.
0: Enggak. Tapi pernah lihat orang main catur ataupun apa namanya suka melihat orang apa namanya bertanding catur gitu?
4: Suka sih Kak. Suka banget gitu ngelihat temen-temen kayak main catur biasanya kayak seru banget gitu.
0: Oh, seru.
4: Iya.
0: Oke. Tapi sebelumnya pernah main catur?
4: Pernah.
0: Wih, berarti bisa dong main catur.
4: Bisa-bisaan sih.
0: Bisa-bisaan. Iya. Oke. Jadi hari ini memperingati apa?
4: Hari Catur Sedunia.
0: Ya, jadi Hari Catur Sedunia. Jadi buat kamu para pecinta catur ataupun yang suka melihat orang main catur nih teman Produa, hari ini boleh gabung ya di sesi Spada kali ini karena kita bakal membahas tapi bukan berkaitan dengan catur. Ya membahas sih dikit-dikit gitu. Kalau ngomongin soal bermain catur itu kan ada perlu strategi gitu ya.
4: Iya. Yeah.
0: Perlu strategi, terus perlu apa lagi? Kalau bermain catur tuh biasanya yang diperlukan bermain catur gitu ya. Yang pastinya strategi. Terus habis itu taktik. Taktik sama strategi itu sama gak sih?
4: Hampir mirip gak sih?
0: Terus langkah ya, langkah-langkah. Kadang ada yang kita harus merelakan ataupun harus mengorbankan gitu ya, langkah kita untuk menuju kemenangan gitu ya. Kadang-kadang kan gitu. Tahu-tahu kelihatan kalah nih, tapi ternyata dia memang mengambil bidak itu untuk melaju lebih jauh lagi. Nah jadi buat teman-teman Produa, kenapa nih Vega? Pertanyaannya ke teman-teman Produa gimana? Oh, jadi kalau misalnya hidup ini seperti catur gitu ya, kira-kira apa namanya pengorbanan apa? Pengorbanan misal kayak pengorbanan dalam apa ya? Kok aku yo lali ki. Bentar ya teman Produa. Jadi kira-kira pengorbanan apa gitu loh yang kamu lakukan? Maksud aku tuh coba kamu ceritakan pengorbanan satu langkah yang kamu lakukan demi hasil baik di dalam hidup kamu tuh seperti apa? Boleh diceritakan gitu ya. Kita ibaratkan sebagai permainan catur gitu karena berhubung hari ini tuh adalah hari catur internasional gitu ya, sedunia. Jadi kamu boleh gabung teman Produa di WhatsApp kami di 0811 369 7755 atau boleh komen di story-nya apa Vega Instagram @rri_produa_madiun. Iya, duanya angka. Jadi kamu boleh cek di Instagram gitu ya. Coba ceritakan kira-kira pengorbanan satu langkah yang kamu lakukan demi hasil baik dalam hidup kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.
1: Yuhu, yo.
0: Nah, teman-teman, kata catur. Kalau dengar kata catur nih ya, mungkin yang terlintas di pikiran kita tuh kayak permainan yang penuh strategi. Tapi sebenarnya catur tuh ngajarin kita pelajaran hidup yang bisa diterapkan gitu loh dalam kehidupan sehari-hari.
1: Oh, jadi bukan cuma sekedar permainan aja gitu ya, Vega, berarti ya?
0: Iya, betul, Kak. Nah, teman-teman Pro 2, ada satu strategi dalam catur yang cukup menarik nih kayaknya.
1: Apa tuh?
0: Itu mengorbankan bidak demi membuka peluang kemenangan.
1: Jadi enggak apa-apa gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Membuka bidak, mengorbankan bidak untuk kemenangan.
0: Iya, sekilas mungkin kayak terlihat merugikan. Tapi justru dari pengorbanan kecil itu tuh pemain tuh bisa mendapatkan posisi yang lebih baik gitu untuk memenangkan sebuah pertandingan gitu. Kalau dipikir-pikir, kehidupan kita tuh juga sering seperti itu gitu.
1: Contohnya, kamu pernah ngalamin sendiri nggak, Vega?
0: Iya sih, Kak. Kayak kadang harus mengorbankan waktu bersantai buat kayak belajar, terus kayak mengurangi uang jajan untuk nabung, untuk hal-hal lain gitu kan. Terus juga yang jelas tuh kayak lebih, kalau kita mau ngajar sesuatu tuh kita harus berkorban dulu gitu, Kak. Kayak dikorbanin gitu.
1: Oh gitu. Berarti kalau ngejar doi, apa yang harus dikorbankan gitu? Korban perasaan. Aduh, beda cerita kalau itu ya, teman berdua. Lanjut.
0: Nah, teman berdua, sebenarnya kami tuh ingin kalian ikut berbagi cerita gitu dalam permainan catur gitu. Terkadang kita tuh harus mengorbankan satu langkah demi kemenangan. Kalau dalam hidup, kalau hidup dalam hidup kalian nih, apa satu pengorbanan yang pernah kamu lakuin demi mendapatkan hasil yang lebih baik gitu? Nanti kalian coba komen di IG-nya RRI Pro 2 Madiun.
1: Betul. Dan kebetulan di sini sudah ada yang masuk deh, Vega ya. Di IG maupun di WhatsApp. Ada dari Zania, katanya sih pengorbanan satu langkah yang dilakukan demi hasil baik dalam hidup adalah merantau plus jauh banget dari orang tua gitu. Mungkin ini dilakukan merantau jauh sama orang tua bisa jadi untuk mengejar pendidikan gitu kan ya. Yeah. Memang harus dikorbankan gitu ya, jarak dan juga waktu bersama keluarga, bersama orang tua untuk mungkin suatu hal yang lebih jauh untuk keberhasilan, misalnya pendidikan, ataupun mungkin bekerja dan lain sebagainya gitu ya. Kadang sedih gitu, mungkin ada perasaan homesick ataupun perasaan aduh kapan ya bisa pulang, kadang gitu ya kalau merantau. Tapi Vega sendiri udah pernah merantau belum?
0: Udah, Kak.
1: Udah? Oh, udah pernah?
0: Udah.
1: Kemana tuh?
0: Merantau, kan aku asalnya Ngawi nih, Kak. Nah, aku merantau ke Madiun.
1: Oh, untuk magang gitu ya.
0: Iya sih, Kak.
1: Oke. Berarti di sini kamu apa? Maksudnya ngekos ataupun PP atau seperti apa?
0: Awalnya di kelas 10 sama kelas 11 nih aku asrama sih, Kak.
1: Oke.
0: Tapi karena kelas 12 ada kayak tuntutan dan harus ini itu, jadinya memilih untuk PP.
1: PP. Wow. Berarti kamu termasuk ini sekarang PP gitu ya?
0: Iya.
1: Oh, berarti belum pernah jauh dari orang tua ibaratnya ya. Tapi merantaunya sudah, cuman belum jauh dari orang tua.
0: Betul.
1: Cuman ada harapan, kok harapan lebih kepada gambaran gitu ya. Adakah gambaran mungkin apa namanya suatu hari atau suatu saat kamu akan jauh dari orang tua untuk kuliah? Mungkin next step. Ini kan masih SMA ya kamu.
0: Iya.
1: Ada angan-angan gitu untuk,
0: kalau angan-angan pasti udah sih, Kak. Tapi udah, mungkin ya, belum sebanyak nanti kedepannya gitu.
1: Oke. Tapi yang jelas bakal merantau atau tidak kalau boleh di spill? Masih gak tahu.
0: Maunya iya sih, Kak.
1: Maunya iya. Oke deh. Jadi itulah bentuk pengorbanan gitu ya dari Zania. Izin request lagu Cegil, Nabila Takia dan Jaga Terasa Samuel Cipta. Oke. Ini udah disiapkan gitu ya buat kamu. Terus lanjut dari Siti, katanya dulu kalau aku mengurangi waktu bermain medsos supaya lebih fokus belajar. Hasilnya alhamdulillah lolos beasiswa yang udah lama aku impikan.
0: Wih, keren banget
1: sih. Terus ada dari Nina, katanya kalau aku tuh memilih merawat orang tua di rumah. gitu, daripada mengambil pekerjaan di luar kota. Dan ini menjadi salah satu pengorbanan juga gitu ya, yang mungkin beberapa teman-teman pro 2 alami, harus merawat orang tuanya sehingga nggak bisa jauh-jauh, ataupun ya lebih memilih untuk ya wes pokoknya fokus sama orang tua, aku tak nanti-nanti aja gitu. Ada yang seperti itu juga. Yang jelas apapun keputusanmu teman pro 2, pastinya itu juga akan menuai kebaikan. Jadi ibarat kayak sebuah kata, apa sih kalau nggak salah tuh, apa yang kamu tabur
0: apa yang kamu tanam
1: itulah yang akan kamu tuai gitu ya. Jadi kalau kamu menanam kebaikan, insyaallah pasti akan menuai kebaikan gitu maksudnya ya. Nah, jadi kita masih tungguin ya Vega ya. Di mana sih? Di mana? Di spill-spill ke teman pro 2 gitu. Diajak teman pro 2-nya untuk apa?
0: Untuk cerita. Gitu, pengalaman kalian gitu.
1: Tentang
0: selama menjalani hidup ini, pengorbanan, soal pengorbanan.
1: Oke, soal pengorbanan gitu ya di dalam hidup kamu, coba ceritain dong teman pro 2 ya. Sharing-sharing di pagi hari ini sambil boleh request lagu gitu ya. Di mana di 0811-369-7755 atau boleh komen di Instagram story @rriprodua_madiun.
0: Teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: 9
1: apa kak? 95,2
0: RRI Madiun, teman terbaik kamu.
1: Agak lupa gitu ya teman pro 2, saking semangatnya gitu Vega.
0: Iya nih kak.
1: Gimana Vega?
0: Nah, kita kan masih bahas catur nih kak. Kayak di era sekarang nih ya kak, catur tuh makin mudah tau kak dimainin.
1: Oh iya.
0: Kita lagi, misal lagi sekolah nih, lagi jam kos gitu.
1: Waduh, gabut. Kalau misalnya dari sekolah, waktu di sekolah, ini agak-agak gimana gitu ya kata-kata. Waktu di sekolah, sekolah kan buat belajar gitu. Mungkin buat jam kos.
0: Iya, jam kos.
1: Curi-curi gitu, gitu curi-curi waktu.
0: Iya. Biar gak pusing gitu kak. Ya, ada ya. Waktu kosong nih, bingung mau ngapain gitu. Tidur gak mungkin. Kalau mau main juga bingung gitu. Ya udah gitu, kita pengen cari hiburan gitu. Main catur tuh bisa gitu. Karena sekarang tuh banyak gitu berbagai aplikasi yang menyediakan game gitu. Turunnya catur gitu. Dan platform-platform lainnya gitu.
1: Jadi sekarang bermain catur itu enggak harus langsung pakai papannya gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi bisa dengan digital catur. Mau dimanapun, kapanpun, siapapun, misal kamu enggak ada lawan gitu ya. Kamu mencari lawan, lawannya adalah komputer langsung. Susah. Ya begitulah teman pro 2 ya. Cuman kalau misalnya kamu suruh milih Vega, kamu lebih tim apa nih? Offline atau online atau seperti apa?
0: Kalau serunya sih lebih seru offline sih kak, karena kayak ada tuh hayo gitu, kayak lebih seru gitu. Kalau sama komputer kan kayak ya udah diem aja gitu, biar nggak terlalu boring gitu aja. Mengurangi sedikit lah gitu.
1: Mengurangi sedikit kepenatan gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi padahal kalau Nabila melihat orang main catur itu kan serius gitu ya. Kayak apa namanya istilah Jawanya ki gedung. Jadi kadang membosankan gitu loh kalau dilihat. Tapi justru mungkin bagi sebagian orang, beberapa orang kayak menganggap itu adalah suatu hal yang seru gitu melihat. Ikut mikir kayaknya ya, ikut mikir ini habis ini kemana gitu, tebak-tebakan. Oke deh, jadi hari catur internasional nih teman pro 2 ya, yang jatuh tanggal 20 Juli menjadi momen istimewa gitu buat perayaan bagi para pemain catur gitu. Nah, kalau misalnya ditengok sampai dengan sekarang ini tuh asal-usul catur ini masih menjadi perdebatan bagi para sejarawan gitu. Kayak, ya ini catur ini kayaknya begini, kayak catur begitu. Mungkin seperti itu kali ya perdebatannya. Nah yang jelas meskipun demikian, banyak teori yang menyebut bahwa permainan ini itu berawal dari Caturanga namanya. Jadi Caturanga itu merupakan permainan perang asal India yang konsepnya itu mirip dengan catur modern Vega. Jadi permainan Caturanga ini tuh merupakan kemudian menyebar ke berbagai wilayah melalui Persia dan juga dunia Arab sampai dengan pada akhirnya masuk ke Eropa. Dan di dalam perjalanannya, aturan permainan catur itu terus mengalami perubahan gitu ya. Pastinya seiring dengan perkembangan waktu dan juga perkembangan teknologi juga, permainan catur ini terus mengalami perubahan sampai membentuk permainan yang dikenal sekarang ini gitu. Jadi ada sejarahnya gitu ya. Dan perkembangan catur modern sendiri ini tidak lepas dari peran tokoh penting, namanya adalah Wilhelm Steinitz. Aduh. Steinitz gitu tulisannya ya. Dan beliau ini menjadi juara dunia catur pertama yang memperkenalkan strategi posisional dan mengubah cara permainan memahami permainan. Jadi beliau ini adalah tokoh penting gitu ya, tokoh apa ya? Istilahnya itu tokoh terpandang di catur. Dan sekarang ini catur tidak hanya sekedar menjadi permainan hiburan saja, tetapi sekarang itu juga dijadikan olahraga ya bisa dibilang.
0: Iya kak, betul. Indonesia sendiri tuh juga memiliki banyak atlet catur tau kak.
1: Siapa yang kamu tahu nih?
0: Gak tahu sih kak. Taunya ada gitu.
1: Ada gitu ya, benar. Jadi ada itu termasuk golongan olahraga gitu.
0: Iya.
1: Kenapa ya kok bisa masuk golongan olahraga? Mungkin ada alasan-alasan tertentu gitu. Kenapa catur bisa masuk ke dalam olahraga gitu ya? Nah setelah dikulik-ulik ternyata catur itu resmi diklasifikasikan sebagai cabang olahraga oleh Komite Olimpiade Internasional nih Vega. Dan di Indonesia sendiri itu berada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI serta PB Percasi. Dan memang permainan ini itu kenapa disebut olahraga, karena memang menuntut untuk ketahanan fisik gitu ya. Ketahanan fisik, walaupun memang secara look gitu ya, secara penglihatan kita cuma duduk doang gitu ya. Tapi kan kalau misalnya duduk lama kan kadang gak kuat, boyoan gitu istilahnya, pegel-pegel gitu ya. Jadi ya benar, harus memerlukan ketahanan fisik, konsentrasi yang tinggi, strategi seperti yang dibilang Vega tadi, dan juga pastinya kemampuan mental yang prima. Karena kalau misalnya kalah, bisa jadi mental kita yang diuji gitu ya. Jadi tidak salah kalau misalnya permainan ini butuh kemampuan mental yang prima juga. Jadi seperti itu, teman Pro 2 dan juga Vega.
0: Betul, Kak.
1: Nah, time to ini nih ya. Baca komentar yang sudah masuk. Ini banyak nih dari teman-teman Pro 2. Kalau dari Crunch Zai ya, katanya sih menceritakan pengorbanan satu langkah yang dilakukan demi hasil baik dalam hidup. Kalau dari Crunch Zai itu adalah cuma request lagu ternyata ya. Kok request lagu aja. Saya tak bacakan yang lainnya dulu ya. Nanti tak puterin wes. Aku baik kok. Sumpah mati dari Celina Grace. Siap. Dari MS Mea, kata ini adalah pokoknya lu kok main rahasia-rahasiaan gitu. Gak suka aku. Requestnya juga sumpah mati katanya ya. Emang namanya sebuah planning itu kadang ya enggak mau, aku enggak mau bilang. Adalah pokoknya. Terus dari _Angelani,

0: Tadi lagunya Nabila TK udah diputerin ya sama Nabila Nagari. Oke deh, terus lanjut dari Lilis. Katanya sih kalau dia rela belajar lagi meski usia sudah tidak lagi muda. Karena lebih percaya diri aja gitu, punya pekerjaan yang lebih baik. Dari Lilis di Jombang. Siap. Terus ada dari Maya. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi juga.
1: Pagi juga.
0: Kok bisik-bisik? Bisik-bisik tetangga. Kalau kata Maya tuh pengorbanannya adalah mengurangi pengeluaran yang tidak penting gitu, supaya bisa membeli keinginan, barang keinginan gitu katanya. Bagus, bagus, bagus, bagus. Mau request lagunya Terbuang Dalam Waktu. Oke. Apa sih yang buat kamu teman Pro 2? Terus dari Eka gitu ya, benar-benar. Dari Eka, kalau aku belajar mengalah. Terus dari Jonathan, tetap waras di era digitalisasi yang marak adanya, request titik nadir. Sih, tak cari dulu. Titik nadir, Kahina featuring Monita Tahalea. Siap, ini ya, sudah aku siapkan untuk kamu. Nah jadi, kamu ada quotes of the day atau enggak nih? Vega, ada quotes of the day gitu yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Pro 2 berkaitan dengan mungkin, apa namanya? Pengambilan strategi di dalam hidup. Mungkin kamu ada pesan-pesan untuk teman-teman Pro 2 di luar sana, silakan.
2: Jadi, buat hari catur hari ini, ayo teman-teman Pro 2, kita sama-sama belajar bahwa setiap keputusan yang kita ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan. Pikirkan baik-baik di setiap langkah. Tetap rendah hati saat menang dan jangan menyerah ketika kalah.
0: Nah, jadi walaupun kamu gagal dalam melakukan apapun nih teman Pro 2 ya, anggaplah sebuah kegagalan itu adalah batu loncatan untuk kamu menuju yang lebih jauh, lebih hebat lagi. Bukan berarti bidak yang kamu korbankan itu akan menjadi suatu kegagalan. Bisa jadi kalau misalnya kamu mengorbankan bidak yang itu untuk mengambil langkah yang lebih
2: baik,
0: seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih ya buat Vega dan juga buat teman-teman Pro 2 yang sudah gabung di sesi pagi ya. Tenang aja, ini masih akan berlanjut Vega. Masih ada Spada Bram ya yang akan menemani kamu teman Pro 2 tentunya dengan topik-topik astacita yang seru, yang bakal oke banget untuk kita bahas bersama gitu ya, untuk kehidupan yang lebih baik. Enggak sih, lebih tepatnya untuk untuk ya biar teman-teman Pro 2 ini peduli gitu ya terhadap kita Indonesia gitu. Jadi intinya adalah terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2, tetaplah stay tune di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun.
2: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Thomas Yusuf tercatat oleh sejarah sebagai dokter perempuan pertama di Indonesia. Wanita yang lebih dikenal dengan nama Mary Thomas itu lahir di Minahasa pada 17 Februari 1896 dari pasangan Adrian Thomas dan Nicolina Meramis. Ia sempat mengenyam pendidikan di Europese Lager School dan lulus pada 1911. Untuk mewujudkan cita-citanya, Mary melanjutkan studinya ke Sekolah Kedokteran Stovia setelah perempuan diizinkan mendaftar pada 1912. Di Stovia, dia merupakan satu-satunya perempuan dari 180 siswa. Mary pun lulus pada 1922 dengan nilai memuaskan dan menyandang gelar In the Arts. Kelulusannya pun menjadi pusat perhatian karena menjadi dokter perempuan pertama di tanah air.

0: 95,2 RRI Medium, teman terbaik kamu.
1: Yo, yo. Masuk pada brem ya, yay. Teman berdua. Ngobrol bareng Maitoru dan juga Nabila. Dan tentunya gak cuma kita berdua. Seperti yang kita janjikan, kita akan memperdalam seputar museum.
0: Nah, yap.
1: Tumben kompak gitu kompak. Ya kita.
0: Memang harus, ya kita harus bonding lagi ya.
1: Oh iya, iya. Bagus. Jadi ya. Museumnya ini tuh lebih kepada museum core. Apa tadi? Museum core gitu ya.
0: Iya. Kita melihat sisi estetik dan edukatifnya gitu ya.
1: Betul. Nah, seperti apa itu teman Pro 2? Apakah museum hanya untuk estetik foto-foto aja atau edukatif atau ada yang lainnya mungkin ya? Nanti tanya-tanya.
0: Kita ulik ya.
1: Betul, kita ulik bersama dengan Bu Ana Estu Wijayati, MPD yang sudah bergabung di
0: melalui Zoom.
1: Kita sapa aja dulu kali ya.
0: Iya, selamat pagi Bu Ana.
2: Pagi.
0: Kabar baik Bu Ana?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Wah, ini background tuh berbeda sendiri.
1: Ini Masya Allah tabarakallah gitu ya. Ada museum putih itu atau apa itu? Di mana ini Bu? Ada lagi di mana ini?
0: Iya, menyesuaikan ini topik.
2: Iya. Ini kita estetik ya. Okay. Paris-Prancis.
1: Okay. Oh, Paris-Prancis.
0: Wah, jauh ya demi Pro 2 ini.
2: Saya jauh-jauh. Naik pesawat.
1: Oke. Cakep.
0: Oke.
1: Oh, belum ya.
0: Belum pantun.
1: Belum pantun.
2: Okay. Belum
0: sabar.
2: Oke. Okay. Yeah. Halo semuanya teman-teman Pro 2 RRI. Meski tidak bersua langsung, saya lagi di Prancis.
0: Oke.
2: Ya.
0: Iya, Bu.
1: Jangan lupa oleh-olehnya Bu Ana.
2: Oh ya pasti.
0: Keripik apa gitu Bu?
2: Oh ada. Keripiknya Menara Eiffel.
0: Oke okay, boleh.
2: Oke okay, kita pantunnya dulu.
0: Siap.
2: Pergi berlayar ke Pulau Jawa.
0: Asik.
2: Melihat ombak berbuih putih.
0: Museum
2: adalah cagar budaya.
0: Oke. Okay.
2: Mari kita jaga dengan gigi.
0: Asik.
2: Oke.
0: Oke.
2: Gigi.
0: Gigi itu siapa, Bu? Siapa tahu gigi. Ada lagi tokoh
2: oh,
0: Gigi.
2: Ya. Jelas lah, ini tadi saya naik pesawat.
0: Oke.
2: Nah, ternyata ketemu pramugara namanya Gigi.
1: Oh, pramugara. Saya kira pilotnya.
0: Iya.
2: Oh, bukan. Kalau pilot saya nanti mengganggu nensennya.
0: Oh iya benar.
2: Tapi kan ke pramugara ketemu deh.
0: Ketemu, beli pop nih.
2: Nanti tak pakai tim.
0: Oke.
1: Wah. Iya.
0: Iya Bu.
2: Oke. Mari.
1: Jadi gimana ini Bu Ana ya?
2: Museum ya.
0: Iya.
2: Pasti kalau kita ngomong museum, pernah jalan-jalan ke museum belum?
1: Sering. Tentu saja pernah dong.
0: Sering Bu. Sering.
2: Museum mana yang pernah di?
0: Museum Trinil Bu.
1: Berkunjung melihat perubahan gitu ya.
2: Aku takut dan sana.
1: Ada lagi Jatim Park Bu. Itu kan
2: Jatim
1: banyak
2: Park.
1: Gitu.
2: Jatim Park 2 ya?
1: 1 2 3. 1 sama 2 sih yang pernah Nabila tuh.
2: Oh gitu. Ya udah senang traveling kan gitu ya.
1: Iya, yep, dong.
2: Gila kalau ngomong masalah museum, memang museum itu adalah tempat untuk memamerkan warisan budaya ya, baik itu ilmu pengetahuan ataupun juga seni. Tentunya di sini kita akan mengetahui banyak sekali tentang peradaban manusia pada masa sejarah zaman dahulu ya, dan juga sebagai sarana edukasi karena berkaitan dengan estetika dan edukasi. Nah, bagaimana nanti Museum Indo nanti akan dihubungkan dengan dua aspek tersebut, karena manfaat dari museum itu sendiri kita tahu adalah sebagai konservasi, yaitu sebagai cara menjaga dan merawat koleksi benda-benda berharga yang agar terhindar dari berbagai macam kerusakan ya, karena di situ kita tahu sekali bagaimana petugas ataupun juga yang menjaga museum ini untuk tetap menjaga kelestarian, kealamian, dan juga bagaimana agar tidak terjamah dengan tangan-tangan yang jahil. Kemudian untuk fungsi kedua untuk edukasi, tentunya menjadi sarana pembelajaran sebagai sarana informasi tentang budaya ataupun juga sains bagi masyarakat, ya bagi masyarakat. Kemudian juga sebagai riset, ya di mana kalau orang-orang mau melakukan penyelidikan, kemudian untuk penelitian-penelitian khusus secara akademis, nah itu museum adalah tempat yang paling sangat ya estetik untuk itu. Kemudian kalau tadi kita sudah di awal kita mengatakan fungsi untuk museum sendiri adalah untuk rekreasi. Jadi mungkin anak-anak sekarang ya yang belum tahu sejarah masa lampau, apa peninggalan-peninggalannya, nah ini sebagai sarana rekreasi, tempat wisata edukatif. Nah itulah. Nah kalau estetika sendiri sebenarnya bagaimana nilai museum itu dinilai dari nilai estetik, nah itu keindahan ya, sebagaimana tolak ukurnya keindahan itu dari seni museum. Nah ada bentuk visual ya, ya seperti patung, kemudian desain-desainnya, oh ini zaman tahun berapa Masehi, ataupun juga foto-foto, lukisan. Nah itu yang menunjukkan bentuk dan visual seni ini bisa dinikmati menjadi nilai yang estetik. Kemudian keterampilan pembuatan, membuat pada zaman dahulu itu tentang bahannya, kemudian detail-detail strukturnya, arsitekturnya, kemudian seperti ukuran, ada patahan-patahan, kemudian kalau kain itu tenun-tenun-tenun yang identik dengan pada masa lalu itu budaya-budaya itu seperti apa. Nah di sini kita gali lewat nilai estetik dari keindahan museum itu menyembahkan ini ya, benda-benda yang sangat bisa dinikmati. Kemudian dia di sini juga sebagai ekspresi budaya. Nah, mungkin ada, mohon maaf, untuk kepercayaan-kepercayaan masa lalu dan pandangan hidup masyarakat pada masa ini untuk pembuatan ya, pembuatan-pembuatan patung, kemudian tentang artefak sendiri-sendiri itu bagaimana sejarahnya, bagaimana kita mengetahui sudut pandang kenapa ini dibuat, terus manfaatnya apa, itu ada di ekspresi budaya. Ini luar biasa kalau kita ngomong masalah estetik ya, karena museum pasti berkaitan dengan baik itu naturalisme, kemudian nilai sejarah, kemudian bagaimana latar belakangnya, kenapa dibuat visual seperti itu. Nah itulah di sini kita gali tentang keindahan dari museum itu sendiri. Karena kita tahu museum itu banyak-banyak sekali ya, apa museum ya, ada museum seni,
1: betul
2: ya. Nah ini memperkaya tentang kerajinan tangan ya, kemudian ada museum sains dan teknologi. Pada zaman dahulu itu apa yang berkembang dalam ilmu pengetahuan, kemudian ada juga museum sejarah. Nah yang sering kita kunjung-kunjung ya, wah ini dulu zaman Pak Karno, mobilnya seperti ini, kemudian baju-bajunya seperti ini, pada zaman Hamengkubuwono. Nah itu kan kita lihat banyak sekali perangkapan dari baju, kemudian mahkota, kemudian senjata, dan tentunya masih banyak lagi yang bernilai sejarah di museum itu ya. Nah yang terakhir, bagaimana kita menghubungkan dengan pendidikan ya, karena museum ini ya sebagai tempat edukatif ya, edukatif, berarti itu berkaitan dengan pendidikan, bagaimana kita menyampaikan wawasan informasi tentang museum itu kapan berdirinya, kemudian yang ada di dalam-dalamnya itu pasti ada hal yang perlu dikulik ya, tentang sumber belajar, kemudian pembentukan karakter, bahwa di zaman dahulu ini ya, ini ada nilai-nilai kepahlawan, pahlawanannya tentang bagaimana dulu karakter raja-raja zaman dahulu dengan berbagai macam identitas masing-masing tempat dia berasal. Kemudian pendidikan sepanjang hayat, apa dikatakan seperti itu? Karena museum tempatnya banyak sejarah-sejarah masa lampau dari setiap periode. Wah, ini zaman 154 Masehi, kemudian 1700 gini sekian. Nah, dia ada bertahap ya, dengan itu banyak munculnya perkembangan sejarah. Nah, itulah ilmu pendidikan yang perlu kita ketahui untuk generasi yang saat ini, baik itu anak-anak, bahkan dewasa, bahkan nanti cucu-cucu kita. Kita harus memberikan edukasi yang penting tentang sejarah. Nah, gambarannya seperti itu.
1: Oke, jadi sebenarnya tren untuk dunia pendidikan itu bisa dibilang bagus ya Bu ya, tidak hanya untuk menambah wawasan aja, tapi teman-teman juga belajar berkaitan dengan estetika. Oh, penyusunan museum itu ternyata seperti ini, kayak gitu ya. Cuman ini nih Bu, kalau dulu kan museum dianggap ini ya, berkunjung ke museum itu identik dengan hal-hal yang kuno-kuno ataupun yang membosankan, karena cuman melihat benda-benda mati ataupun apa ya, cuman melihat apa namanya tulisan-tulisan, itu kan membosankan sekali gitu ya, buat anak-anak muda apalagi.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau Bu Ana melihat, kenapa sekarang bisa berubah gitu ya? Mungkin sekarang ada inovasi baru gitu yang dihadirkan.
2: Iya. Benar. Biasanya kita tahu kalau mau ada rencana study tour ya, ke museum pasti apa itu? Wah, itu wisata yang seperti apa? Membosankan pasti ya. Tapi mungkin berjalannya waktu ya, dari pelaksananya dari museum sendiri, meski tidak menghilangkan nilai kealami atau kasihan dari museum sendiri, biasanya mereka tidak banyak merenovasi, tetapi bisa menambahkan di beberapa tempat itu seperti spot foto. Nah, spot foto yang tentunya dengan ini background yang menarik ya, meski bukan hanya patung ini saja, tapi ada di dalam isi-isinya itu masih ada ornamen yang baru, gimana agar museum ini juga tidak kehilangan estetikan, tapi juga memberikan wadah generasi muda ini untuk
1: mengeksplor gitu ya. Berarti sebisa mungkin eye catchy tampilannya,
0: benar,
1: gitu ya.
0: Tentunya ada teknologi-teknologi. Betul. Ya, biasanya tuh kayak ada apa sih, kayak simposium atau alat peraga gitu ya, yang betul, modern
1: betul,
0: nih.
1: Benar. Ini biasanya kalau di museum Jatim Park ada gitu ya, Maitoru ya. Kayak peraga alat-alat peraga gitu, biar teman-teman, mungkin teman-teman enggak cuman melihat saja, tapi juga bisa merasakan, oh ternyata seperti ini.
0: Betul.
1: Loh. Kalau misalnya kita ibaratnya ke museum sejarah gitu ya dulu. Oh, kalau misalnya R.A. Kartini duduk di sini atau belajar di sini, ambiensnya kayak gini, kayak gitu-gitu.
0: Atau mungkin baju ya, baju yang dipakai, misalnya ada satu proyektor gitu. Jadi kita tahu, ah kalau kita hidup di masa lalu nih,
1: ternyata
0: kayak
1: tampilannya
0: gimana,
1: kayak gini, gitu ya. Oke. Okay. Kembali lagi berhubung
2: lepas
1: dengan
2: deh.
1: Bu Ana, betul. Lepas dari angkasa, tapi kembali lagi mengudara.
0: Siap, betul.
2: Tadi nabrak awan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada guncangan-guncangan ya ternyata.
1: Balik lagi nih ya Bu Ana ya.
2: Terus tadi, saya sedikit ulik tadi ya. gak apa-apa. Meski saya bilang mengatakan foto ya, ternyata banyak itu. Ada museum-museum yang memperkenalkan ini ya, benda-benda sejarah. Itu ternyata ada di pojok ya, corner dari space. Yaitu ada, kemudian menambahkan lagi beberapa ornamen yang bisa membuat nuansa keindahan di museum. Dari lampunya, dari berapa wallpaper yang ada di belakang. Nah itu yang biasanya membuat teman-teman itu tertarik untuk kunjungi museum. Ya memang agak sakral ya, nah, kita masuk ke museum, kita tidak boleh banyak terlalu apa pencicilan. Tapi itulah namanya tempat museum itu, memang kita harus menjaga dan merawat.
1: Jadi sekarang lebih kepada ini ya Bu, bedanya sama yang dulu dan sekarang, museum sekarang itu dirancang ataupun di apa ya, pokoknya estetik instagramable ya, ya buat sekali. Foto-foto gitu ya, biar anak
0: untuk
1: muda,
0: manggil antusiasnya ya,
1: betul-betul ya, memberi makan media sosial.
2: Ya, nah, biasanya di depan itu dibangun patung yang besar, yang sebenarnya tidak ada hubungannya di dalam, hanya untuk bagaimana membuat pengunjung itu tertarik.
0: Iya, menarik atensi pengunjung. Aduh, tapi kira-kira kalau dari SMK Cendikia sendiri nih Bu, ada nggak sih kayak kunjungan atau apa ya, belajar di museum gitu?
1: Study tour
0: ya.
2: Kalau di SMK ini yang sudah kita jalani, kalau study tour-nya ini biasanya digabung dengan kunjungan industri. Nah, jadi anak-anak bukan hanya belajar pure, tapi ada study tour-nya. Tapi biasanya mereka mencari tempat-tempat yang digunakan spot foto itu bagus, karena untuk digunakan untuk laporan. Karena ini ya, urusannya kan DKV dan perbankan, jadi kan mereka harus cari tempat yang ada hubungannya dengan jurusan, meskipun itu hanya wisata. Kalau kunjungan ke museum itu biasanya di dalam, masuk dalam pembelajaran. Contoh ya, memang kita tidak langsung pure ke museum, tapi kita kan punya bangunan-bangunan bersejarah seperti yang di Kresek itu ya, itu ada monumen dan lain sebagainya. Ini sebagai sarana pendidikan. Nah, edukasi pada zaman dahulu itu ada terjadi peristiwa seperti itu, dan juga ada tempat-tempat yang lain yang bisa dikunjungi. Jadi bukan pure ke museum ya, tapi ya paling banter ke ini museum angkot.
0: Wah itu ya, seru banget.
1: Oke. Jadi lebih kepada ini ya, ada ragamnya juga, ada di ragamnya, musimnya ya, itu gitu.
2: Jadi mungkin ada background belakangnya. Jadi kita tidak pure ke museum.
1: Oke. Terus kalau menurut Bu Ana sendiri nih, banyak pelajar datang ke museum sekarang itu apa ya, kan cuma buat foto-foto tuh. Gimana sih caranya biar apa ya, menarik perhatian ataupun si pengunjung ini biar bisa mendapatkan insight lebih gitu ya, selain ada tour guide nih sekarang.
2: Ya, tour guide-nya aja itu yang dibuat menarik.
1: Dari menariknya gimana tuh Bu?
0: Gimana nih Bu?
2: Dari yang anak-anak zaman now ya, sisi yang kan pakai berbanyak bahasa, pengalaman yang luar biasa di dalam menyampaikan. Jadi tidak ada pure hanya menjelaskan, tapi ada seni menyampaikan public speaking-nya. Jadi mungkin ada kelucuannya. Kemudian bagaimana dia seakan-akan dia juga dengan usia mereka ya. Nah, saya yakin dengan visual yang cantik atau cakep itu juga sudah membuat anak-anak tertarik. Aduh, ikut Mas itu deh, nanti dia ikut. Dan disitulah bisa bercerita banyak sejarah yang ada di museum. Nah, selain itu juga mungkin juga ada ini ya, di dalam museum itu memang kita sulit ya mau menambahkan sesuatu, tetapi bagaimana dari tour guide sendiri ini untuk bisa membantu menyampaikan informasi ini lebih bukan hanya edukatif tetapi menarik dan juga bisa memikat, next time bisa main main lagi gitu. Nah itulah yang salah satu yang kita kembangkan ya, bahwa anak muda itu harus banyak mentransformasi pengetahuan, bukan hanya saat ini saja, tapi zaman dahulu juga harus ngerti, mungkin dengan mempelajari hal-hal yang sifatnya menjadi ini ya, istilahnya kayak media sosial, dia harus tahu sebelum datang aku itu di sana museum apa ya. Nah kalau ada museum sejarah, paling tidak kita sudah lama tahu tentang sejarah meskipun hanya sekilas. Nah ketika sampai di sana langsung mereka juga bisa langsung tanya jawab. Jadi yang belum mereka tahu ada catatan-catatan kecil untuk mereka mengeksplor informasi. Nah itulah yang perlu dilakukan ya kalau kita mau kunjung.
1: Oke, menarik sekali ini. Berarti kalau teman-teman Pro 2 mau berkunjung ke museum ini disangat sangat disarankan untuk googling dulu, ibaratnya kayak mempelajari dulu ya kan. Terus ketika di lokasi, kalau di lokasi nanti tinggal tanya jawab gitu ya Bu Ana ya.
2: Oke. Agak kreatif lah. Hanya diam, ya.
1: Pasif.
2: Males. Zaman sejarah gurunya juga sering ngantuk, gitu ya, tidur, hanya menjelaskan, tidak cerita. Pasti anak itu juga bosan. Nah, makanya sebelum besok pembelajaran, anak-anak itu diberikan gambaran-gambaran, boleh-boleh lewat video ataupun apapun visual yang mereka juga senang belajar. Bukan hanya mendengarkan. Nah, habis itu mereka diminta untuk merangkum atau menginformasikan kembali apa sih video itu. Nah, sejarah apa yang didapatkan? Aduh, nanti di situ tinggal tanya jawab yang menarik yang mereka belum mengerti.
1: Dikasih tugas, dikasih PR.
0: Iya. Untuk merawat ingatan tadi ya. Biar enggak lupa-lupa lagi.
1: Benar. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Asik. Gitu ya. Terus Ana nih, sebagai pesan untuk generasi muda nih Bu Ana ya, biar apa namanya kita tuh tidak bosan-bosannya untuk melestarikan museum. Kan museum ini kan sebagai upaya juga ya untuk mengenalkan, selain itu juga untuk melestarikan. Nah mungkin ada pesan-pesan dari Bu Ana untuk teman-teman Pro 2 gitu.
2: Sudah pesan ya?
0: Iya Bu.
2: Ya apa-apa. Oke. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Menjaga museum bukan sekedar merawat bangunan tua, tapi juga menjaga cerita untuk anak cucu kita. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar memformulasi hidup kalian itu dengan hal-hal masa lampau. Masa lampau itu bukan untuk hilang, tapi untuk selalu diingat dan bisa diceritakan untuk generasi yang akan datang.
1: Oke. Diramu dulu Maitoru ya.
0: Jangan sampai jangan sampai dilupakan ya sebagai bentuk pembelajaran.
1: Betul. Ibaratnya kalau misalnya punya mantan tuh ya, punya mantan dipelajarin dulu tuh masa lalunya.
2: Biar cari yang lebih baik.
1: Tapi tidak untuk diingat-ingat ya Bu kalau itu.
2: Kenapa ya? Hari ini kok langsung ke sana Mbak Nabila?
0: Iya, mungkin ada kepikiran ya.
1: Kan membahas seputar museum, bukan berkaitan masa lalu.
2: Tapi pacarnya jangan dimasukkan museum ya. Dia kan bukan pitekan kroko.
1: Waduh. Nanti anu bertemu dengan manusia-manusia purba yang lainnya gitu ya. Homo sapiens seperti itu.
2: Pitekan kroko secara lampau.
1: Iya.
2: Sudah menghiasi.
1: Bisa aja ini Bu Ana ya. Oke deh. Mungkin ada pantun penutup nih Bu Ana.
2: Oke. Makan nasi, lauknya ikan.
1: Kenyang.
2: minum. Benar itu. Minumnya air kelapa muda.
1: Segernya.
2: Jangan biarkan sejarah terlupakan. Asik. Rawatlah museum lagi ada.
1: Asik. Ini pantunnya cekaos. Iya. Namun ngena gitu ya.
0: Ngena banget ya.
1: Oke deh.
2: Praktis.
1: Iya. Terima kasih banyak nih Bu Ana sudah berbagi masa lalunya, sejarah dan juga lain-lain.
2: Saya enggak punya masa lalu loh. Yang dimuseumkan.
0: Iya. Enggak dimuseumkan nih.
1: Aduh. Terima kasih sudah sharing-sharing berkaitan dengan Museum Core Estetik dan juga Edukatif gitu ya. Buat teman-teman Pro 2 terima kasih banyak dan pastinya Mai Toru.
0: Yap. Kita bakal ketemu lagi di pada sesi brem lainnya dengan topik yang lebih seru ya.
1: Yep, jadi kamu bisa menyimak setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, dengan topik-topik seru, asma cita dan yang lainnya pokoknya. Stay tune aja teman-teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, saatnya info Pro 2. PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak BBM non-subsidi mulai Minggu 19 Juli kemarin. Penyesuaian tersebut berlaku untuk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan juga Aftur di seluruh wilayah penjualan. Adapun penurunan harga dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia, di mana kebijakan tersebut juga mempertimbangkan aspek fiskal, daya beli masyarakat, serta kondisi perekonomian nasional. Kemudian informasi lainnya, Timnas Belanda resmi menerima FIFA Fair Play Trophy sebagai tim paling suportif sepanjang turnamen. Adapun penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas permainan yang disiplin dan menjunjung tinggi sportivitas di bawah asuhan Ronald Koeman. Meskipun meraih penghargaan Fair Play, langkah Belanda di Piala Dunia edisi ke-23 tersebut harus terhenti di babak 32 besar. Mereka disingkirkan oleh Maroko melalui drama adu penalti setelah bermain imbang satu sama pada waktu normal. Kemudian informasi terakhir, Kapten Timnas Prancis Kylian Mbappe menyabet penghargaan sepatu emas Piala Dunia 2026 sebagai pencetak gol terbanyak turnamen tersebut. Penyerang Real Madrid tersebut membukukan total 10 gol dari 8 pertandingan yang dijalani skuad Les Blues. Catatan tersebut mengantarkan Mbappe menyamai raihan legenda Jerman yaitu Gerd Müller saat menjadi top skor Piala Dunia 1970. Pemain 27 tahun tersebut juga menjadi pemain pertama sejak 56 tahun yang menorehkan 2 digit gol dalam satu turnamen. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Berharap Pada Timur oleh Salsabil ya, mengawali perjumpaan kita kembali di Hitlist Indonesia. Tentu saja sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, akan ada lagu-lagu spesial dari musisi Indonesia yang bisa kamu request juga di 0811-369-7755 atau boleh direct message di Instagram @rriPro2Madiun, duanya angka nih ya. Jadi sekaligus akan ada update juga seputar informasi mereka, ada perkembangan apa gitu ya di dunia musik Indonesia gitu, musik tanah air. Nah, pastinya di sini music director aku sudah menyiapkan beberapa single-single baru di tahun 2026, mulai dari lagu Andin, lagu No, lagu Anet, lagunya Roni Parulian, ada Tohpati featuring Maiska, dan masih banyak lagi yang bisa kamu request juga, teman Pro 2 ya, untuk menambah daftar di playlist. Di sini sudah ada beberapa yang masuk, ada yang request Sumpah Mati by Selena Grace. Kebetulan tadi pagi sudah diputarkan ya. Jadi next day mungkin kamu bisa request kembali di Pro 2 RRI Madiun. Dan ada juga dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor, mau request lagu Haha-nya ya. Oke. Haha dari Sabrina Leonor ya. Spesial untuk kamu semuanya, para Berbinar, fanbase-nya Sabrina.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Segera download RRI Digital.

Okay, masih di Hitlist Indonesia, teman Pro 2. Updatean terbaru dari Baskara Putra melalui proyek Hindia yang mendapatkan apresiasi di kancah internasional. Adapun dia diganjar Special Award nih, teman Pro 2 ya. Indonesian Popular Music dalam ajang Music Award Japan atau MAJ 2026 yang digelar di Toyota Arena Tokyo pada tanggal 13 Juni lalu. Ada pula lagu Everything You Are di sini mengantarkan Hindia untuk diakui di kancah musik Asia. Dan tidak hanya menerima penghargaan saja, tapi Hindia juga tampil memukau di premier ceremony dan mendapatkan sambutan hangat dari para penonton internasional. Untuk kebanggaan besar sendiri, ini juga jadi milik Silet Open Up gitu ya, yang masuk ke dalam nominasi Best Song Asia dengan hitsnya Tabola Bale. Dan pengakuan untuk lagu yang sempat viral tersebut menjadi sebuah pencapaian dan langkah besar untuk perkembangan landscape musik Indonesia, khususnya musik Indonesia Timur. Melibatkan lebih dari 5.000 profesional industri musik dan partisipasi fans melalui sistem voting global, Music Awards Japan 2026 memberikan penghargaan dalam lebih dari 70 kategori award yang disiarkan secara langsung melalui NHK nih ya, dan juga ditayangkan live secara global melalui YouTube. Dan sejumlah kategori utama pun di dalam Music Awards Japan 2026 ini memamerkan kreativitas unggul. Ada berbagai pemenang kategori utama, di antaranya ada Song of the Year dari Kaiju, kemudian ada Artist of the Year Miss Green Apple, ada New Artist of the Year ada Hana, kemudian ada Album of the Year, ini ada Prema Fujikaze, ada Best Global Hit from Japan, ada Best Song Asia, ini dari Golden Hunter X ya, dari South Korea atau Korea Selatan, penyanyi Korea Selatan. Dan selain 6 kategori utama, ada juga beberapa artis Jepang yang ternama menerima award. Di antaranya ada Best J-Pop Song, Best Hip Hop Rap Song, Best Anime Song, Best Vocaloid Culture Song, dan masih banyak lagi. Pokoknya banyak sekali nominasi-nominasi, termasuk ada Best K-Pop Song in Japan. Ini lagunya Blackpink ya, dengan judulnya Jam. Dan untuk Music Award Japan sendiri juga berkomitmen untuk menyoroti musik regional melalui kategori International Special Award dengan memberikan penghargaan kepada musisi terbaik dari Indonesia nih ya. Di antaranya ada Indonesia, ada Korea Selatan, ada Thailand, Vietnam, dan juga Filipina. Di antaranya untuk Special Award Korean Popular Music ada Power dari G-Dragon. Kemudian ada Special Award Thai Popular Music dengan judulnya My Heart Follows You. Ini dari Young OHM nih ya. Kemudian untuk Indonesian Popular Music, seperti yang udah Nabila sampaikan tadi, Hindia masuk ke dalamnya dengan judul Everything You Are. Dan juga ada Vietnam Popular Music, ini ada Back Bling ya dari Hoa Minzy. Dan yang terakhir untuk Philippine Popular Music dari Mul, dari Cup of Joy, dengan judul lagunya adalah Multo. Dan tentu saja dengan diselenggarakannya oleh Japan Culture and Entertainment Industry Promotion Association, JAPA nih ya teman Pro 2, Music Award Japan ini mengusungkan tema untuk menghubungkan dunia dan menyinari masa depan musik, atau kalau diinggriskan ini connecting with the world and illuminating the future of music.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Asik, lagunya seru banget ya teman Pro 2. Dimana lagu ini tuh merupakan original soundtrack dari film live action Moana. Dan di sini Lyodra sekaligus Amora ya melakukan kolaborasi. Dan bisa dibilang Lyodra pun mengatakan bahwa lagu ini cukup menantang karena ada bagian rap yang dia lakukan. Dan kalau ditanya gitu ya, part paling susah mana? Ya yang justru yang harus nge-rap ini teman Pro 2. Dalam lagu Sepanjang Jalan, Lyodra melakukan rap bersama dengan Silent Open Up, di mana eksplorasi ini memberikan warna baru di dalam perjalanan karir musik Lyodra. Tantangan selanjutnya yang harus dihadapi adalah membawakan lagu Sepanjang Jalan secara langsung di atas panggung. Dan bisa dibilang juga, ini adalah kolaborasi unik dengan Amora Lemos. Kalau biasanya Lyodra kolaborasinya sama ibunda, yaitu Krisdayanti, kali ini dengan anaknya gitu ya. Dan sebagai informasi teman Pro 2, lagu Sepanjang Jalan untuk film live action ini sudah dirilis di berbagai platform musik digital sejak 3 Juli 2026 dan hadir dengan lirik penuh dalam versi bahasa Indonesia. Oke, masih di Hitlist Indonesia. Masih ada kesempatan untuk kamu semuanya request lagu ya teman Pro 2 di 0811-369-7755. Atau boleh direct message aja di Instagram @rripro2madiun. Dan banyak sekali tadi yang sudah merequest lagunya. Sudah beberapa Nabila putarkan juga ya untuk kamu. Dan kembali Nabila hadirkan juga ada sapa-sapa dari teman-teman gitu ya. Selamat pagi, pagi menjelang siang Pro 2 Hitlist ya. Izin Rukas Remuk, Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angels seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune ya via RRI Digital kak. Sip, terima kasih banyak yang sudah menyimak nih ya Kak Zulia di Jakarta. Terus lanjut ya, dari siapa nih? Dari Sarah juga, tadi sudah sempat diputarkan ya lagunya Sabrina Leonor dengan Haha. Dan pastinya masih banyak lagi yang akan Nabila hadirkan untuk kamu teman Pro 2. Stay tune terus di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, spesial untuk para Angels di seluruh Indonesia.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Retrospective the konser nih ya, barusan banget Sabtu kemarin di Jakarta Convention Center atau JCC ya, tanggal 17 Juli. Ini Afgan menandai 18 tahun perjalanan karirnya di industri musik dengan sebuah konser. Tentu saja pertunjukan ini dikemas dengan istimewa ya teman Pro 2. Konsernya tunggal dan sering menjadi momen personal untuk dikenang seorang musisi sekaligus penggemar. Begitupun yang terjadi waktu itu Sabtu kemarin, ini Afgan merayakan dengan totalitas nih teman Pro 2. Dan di pertunjukan tersebut dirinya membawa sekitar 30 lagu dari berbagai katalog musiknya dan juga memberikan kejutan dengan tamu-tamu spesial di panggung seperti Petra Sihombing, Mahalini dan juga Krisdayanti. Sebagai penyanyi, tentu saja Afgan berusaha sebaik mungkin gitu ya untuk memberikan hasil terbaik, tapi meminta maaf kepada penonton jika tidak berlangsung mulus ya. Namun juga pasti ada plus minusnya teman Pro 2 ya. Dan hampir 2 dekade berkarya, bisa dibilang Afgan itu telah mencatatkan deretan hits yang tidak luput dari setlist malam tersebut. Di antaranya ada Cinta Dua Hati, Bawalah Cintaku, Sadis Bukan Cinta Biasa, serta Terima Kasih Cinta yang menjadi nampak tilas perjalanan karir bagi Afgan. Oke, sekaligus Nabila ingin pamit undur diri ya teman Pro 2, mengakhiri Hitlist Indonesia kali ini. Jangan kemana-mana karena kita masih bakal menemani kamu, tepatnya Hitlist Mancanegara akan menemani kamu bersama dengan host Kania. So stay tune aja di frekuensi 95,2 Pro 2 RR Madiun. Nabila pamit, bye-bye.

95,2 Pro2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Apa nih selebrasinya hari ini, teman Pro2, pendukungnya yang Spanyol ya? Baru juga opening ya, udah selebrasi aja ya. Tapi yang pasti teman Pro2, baik kamu pendukung tim yang menang atau yang gak menang, tapi udah langganan menang juga yang satu, teman Pro2 ya. Waktunya seneng-seneng ya di Hit List Manca barengan sama Kania, lanjut menin kamu di Santai Siang. Awal pekan kali ini teman Pro2 ya, menyambut era lama atau era baru ya. Kalau Spanyol yang menang teman Pro2, ini deh boleh masih terus ya komen-komen kamu seputar Piala Dunia yang udah berakhir, tapi kayaknya vibe-nya masih belum berakhir aja sampai saat ini teman Pro2 ya. Di 0811-369-7755 sambil request single Hits Manca favorit kamu sampai jam 12 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Aku temenin kamu nanti sepanjang Santai Siang hingga sore ceria pukul 18 waktu Indonesia Barat di kalender 20 Juli 2026.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Masih lanjut kebersamaan kita di Hitlist Manja Teman Pro 2 dari Stella Lesti ya, dengan Something to Lose Teman Pro 2. Ini kolaborasinya bareng sama Vincent Mason ya. Rilis di pertengahan Mei 2026 lalu, single ini menjadi bagian dari extended play alias album mini mereka Is This Heaven. Tapi kayaknya memang deh, ini heaven buat Spanyol Teman Pro 2 ya. Ada yang syukuran tim favoritnya menang gitu ya. Siapa yang menang, siapa yang syukuran coba ya. Iya deh, ada gak sih teman kamu yang mungkin siang ini juga lagi bagi-bagi kebahagiaan, raktir makan siang lah atau apa gitu teman Pro 2 ya. Buat ini timnya, kok timnya sih? Persnya Argentina. Ada yang luar biasa banget sih kakak kita yang satu ini gitu ya. Sangat berlapang dada meskipun Messi dan kawan-kawannya kalah. Katanya yang penting mereka tetap sudah berjuang sampai ke final dan memberikan yang terbaik untuk penggemar mereka. Menang atau kalah memang bagian dari sepak bola, dan sebagai pendukung kita tetap bangga mendukung mereka apapun hasilnya. Waduh, keren banget nih ya Kak Lara Purnama Syari. Wah. Yang kayaknya harus ngasih ini ya. Mungkin si Messi udah posting belum ya teman Pro 2 ya? Tapi memang sih ya, Messi sendiri gitu ya mengakui bahwa beberapa squad ya yang ada di tim lawannya ini benar-benar enggak bisa diremehin teman Pro 2 ya. Apa kabarnya teman Pro 2 si Lamine Yamal yang auto jadi sejarah baru ya. Kalau idola kayaknya udah idola gitu ya. Sejarah baru kayaknya di Piala Dunia teman Pro 2. Ya deh ya. Masih muda gitu ya. Udah langsung deh ya. Ini harinya si Yamal teman Pro 2. Oke deh. Nanti aku puterin ya Olivia Rodrigo-nya Kak Lara. Spesial deh buat supporter setia Argentina. Buat teman Pro 2 boleh ya komen-komen. Masih nih ya di perayaan Piala Dunia 2026. Ini mana nih supporternya Spanyol? Masa iya yang Argentina aja gitu ya. Ini komen di kita loh ya. Ngasih semangat nih buat tim kesayangannya.

0: Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan, yang tentunya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Lalu, kapan waktu yang terbaik untuk minum air putih? Setelah bangun di pagi hari, 1 hingga 2 gelas. Sebelum makan, 1 gelas. Setelah makan, 1 gelas. Sebelum dan setelah olahraga, minum 1 gelas 30 menit sebelum berolahraga dan cukupi cairan tubuh setelah berolahraga. Menjelang sore hari, 1 gelas bisa digunakan sebagai pengganti kopi atau teh. Sebelum tidur, 1 hingga 2 gelas. Menurut Kemenkes, kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda. Pada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan yaitu sekitar 8 gelas berukuran 230 ml per hari atau total 2 liter. Ketentuan air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi menurut Kemenkes Republik Indonesia, yakni air yang tidak memiliki rasa, bau, atau warna, tidak mengandung bakteri, dan tidak mengandung bahan kimia melebihi batas yang diperbolehkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Di album bertajuk sama dari Steven Sanchez, teman Pro 2, Love, Love, Love, yang dirilis pada 8 Mei 2026 lalu ya. Di album tersebut ada 11 lagu dengan single utamanya Sweet Love dan lagu unggulan berjudul Love, Love, Love. Gak pernah gagal sih teman Pro 2 ya, meledak dengan beberapa single hitsnya. Kali ini Steven Sanchez, teman Pro 2, berasa gak berasa ya, udah mengeluarkan album studio keduanya aja ya, bersama dengan pengumuman rilisan album studio keduanya teman Pro 2. Steven Sanchez ini juga merilis ya lagu utama untuk album yang punya judul sama yang kini teman Pro 2. Pencapaiannya udah lain, gak usah ditanya lagi gitu ya. Dalam album terbarunya, penyanyi sekaligus penulis lagu multi-platinum tersebut mengeksplorasi berbagai makna cinta ya, mulai dari hubungan dengan pasangan, teman, hingga orang-orang di sekitar, bahkan orang asing pun juga dimasukkan ke dalam albumnya. Tema tersebut dikemas melalui vokalnya yang khas dan sentuhan pop bernuansa cerah. Love, Love, Love sendiri menegaskan pesan album tentang pentingnya menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, bahkan ketika hal tersebut tidak selalu dibalas dengan cara yang sama. Katanya kalau cinta yang tulus tidak berharap balasan ya, walaupun perih sih ya. Kalau mengharap tetap mengharap teman Pro 2, gak maksa gitu aja kali ya. Ya deh, kita masih lanjut di hitlist manca teman Pro 2. Selamat siang untuk yang ada di 8114. Well, di sesi yang kedua ini singlenya single manca ya kak ya. Jadi kenrisnya kayaknya buat besok ya. Ya deh teman Pro 2, stay tune di 95,2 ya setelah break. Karena ini sudah masuk waktu duhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, kita bakal lanjut play single-single hits manca favorit kamu. It's

الله أكبر الله

أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

Mm-mm.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Black Prada Dress, teman Pro 2, satu single ya, single utama untuk album studio ke-6 Ellie Goulding yang sangat dinanti-nanti. I know too much, teman Pro 2 ya. Membawa kita di 11 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat saat sekarang. Dan kayaknya aku mesti tuntasin dulu kebersamaan kita untuk hitlist manca awal pekan kali ini, teman Pro 2 ya. Yang requestnya belum terputar, kayaknya besok ya kamu bisa gabung lagi, teman Pro 2. Jangan salah jam ya, jam 10 sampai jam 11 untuk single hits Indonesia, 11-12 untuk single hits manca. Dan di Sabtu Minggu ada hitlist weekend buat kamu yang pengen dengerin single-single hits lama, bisa tuh ya di Sabtu dan Minggu aja. Oke, terima kasih buat kebersamaannya sampai dengan saat ini, teman Pro 2, stay tune di 95,2 karena kita masih lanjut ya di Santai Siang segmen berikutnya di obrolan muda kreatif. Nanti aku bakal ajakin kamu untuk simak kembali obrolanku barengan sama si owner florist, teman Pro 2, cantik seperti bunga yang dia rangkai, teman Pro 2, spesial untuk momen spesial kamu. Ini soalnya musim kondangan sudah kembali dimulai, ya gak sih? Iya deh, stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali kita bersama di obrolan muda kreatif. Siang ini Kania Putri bakal ngobrol-ngobrol ya tentang bisnis yang gak cuma indah dipandang tapi juga penuh peluang.

0: Enak dipandang, bikin selalu berbunga-bunga teman Pro 2. Iya, bisnisnya seputar bisnis bunga alias florist ya. Barengan sama seorang pelaku usaha yang bisa dibilang teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin tentang perbungaan begitu ya, perbungaan identik memang dengan cewek. Nah memang ya, narasumber kita sing ini adalah seorang cewek ya. Namanya Mbak Azizah Pratnya Paramita atau biasa disapa Mbak Mita. Selamat siang Mbak Mita.
1: Selamat siang Kak Kania.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didatangkan dari luar kota Madiun, betul?
1: Betul.
0: Luar kota Madiunnya di mana nih Mbak?
1: Sebelah.
0: Sebelah.
1: Kotanya Deni Caknan.
0: Kalau menurut Mbak Mita, perjalanan Ngawi ke Madiun jauh nggak?
1: Oh, alhamdulillah dekat sekali.
0: Dekat sekali ya. Soalnya bagiku jauh ya. Jarak itu memang relatif gitu ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin saat ini juga terkendala jarak ya dengan someone spesialnya, nah ini cocok nih ya kalau dikirimin lewat bunga deh teman Pro 2 ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar bisnis florisnya Mbak Mita ya. Namanya Sarang Kembang. Unik.
1: Betul.
0: Teman Pro 2 ya. Apakah benar di rumahnya Mbak Mita sana penuh dengan bunga-bunga, seperti apa awal merintis, tantangan dan lain sebagainya teman Pro 2? Kamu bisa ikutan nimbrong ya di obrolan kita siang hari ini melalui WhatsApp di 0811 3697755, atau silakan bertanya, berkomentar di live chat kanal YouTube RRI Madiun ya. Mbak Mita, ini ngomong-ngomong tentang sarang kembang begitu ya. Menarik sih kalau omongin sarang kembang, kan benar-benar yang dipenuhi dengan bunga-bunga. Nah ini ngomong-ngomong, bisnisnya ini di rumah atau sudah ada outlet atau benar-benar ada gudangnya bunga nih? Aku mau dari situ dulu deh ya.
1: Oke, jadi pertama itu adalah namanya sarang kembang. Betul ya, orang melihat sarang itu adalah nest atau tempat. Bisa sebagai tempat, bisa juga dari bahasa Korea sarang yang aslinya suka
0: cinta.
1: Oh. Nah, karena aku cinta bunga pada awalnya. Jadi kalau dibilang sarang itu sarang bunga, alhamdulillah iya. Yang kedua, apakah sarang itu bunga cinta bunga? Iya juga. Jadi berawal dari saya suka bunga, akhirnya menekuni bisnis ini dan menjadi sarang kembang.
0: Sejak kapan sih Mbak?
1: Sejak tahun 2018, karena awalnya tuh 2017 Mbak. 2017 saya start untuk dekor, kemudian ketika kita mulai usaha dekor, otomatis ada bunga sisa yang gak kepake. Akhirnya aku mikir, ini kenapa ya kalau gak dijual sekalian. Akhirnya di 2018 kita running untuk florisnya berdiri sendiri.
0: Oh, jadi berawalnya dekor dulu.
1: Betul.
0: Tapi pas dekor sudah mulai sebetulnya termasuk pengadaan dekorasinya, bunga-bunganya ini udah begitu ya sekalian.
1: Sudah.
0: Dan terpikirnya kenapa jadi florist, karena sisa-sisa bunga untuk dekor itu.
1: Betul.
0: Ibaratnya ada limbah, kok eman-eman dijual aja jadi duit begitu.
1: Oh. Kalau dibilang limbah
0: enggak juga.
1: Enggak juga. Jadi stok bunga yang biasanya untuk dekor 12 meter di gedung.
0: Oh, pasti ada
1: sisa stok bunga.
0: Okay.
1: Kadang kita dapat bonus dari supplier. Misal saya minta kiriman mawar itu 20 ikat, ternyata dikasih bonus 2 ikat nih. Waduh, alhamdulillah ya suppliernya Sarang Kembang pada baik ya. Jadi yang 2 ikat ini tuh sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi kenapa enggak buat kita bikin florist sendiri. Okay. Akhirnya saya berdirikan sendiri florisnya atas nama Sarang Kembang.
0: Tapi sejak itu gimana? Pengadaannya berarti sudah benar-benar sendiri ya, terpisah antara dekor atau masih lah ya? Karena memang kan awalnya untuk mengoptimalkan begitu ya stok yang ada nih.
1: Jadi sekarang benar-benar sendiri, bahkan sekarang bisa dibilang dekornya kalah sama florisnya, Kak.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Kok bisa?
1: Aduh, aku jadi sharing cerita sedih nih.
0: Kenapa? Enggak apa-apa.
1: Soalnya boleh enggak?
0: Iya, boleh. Karena kan bisa jadi dari hal yang sedih itu gitu ya, memang memunculkan ide-ide yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kadang tantangan atau kepentok itu kan menjadikan kita kreatif ya gitu.
1: Karena dulu sebenarnya kita running dekor 2017 awalnya. 2018 mulai start florist. Kita udah mulai dua jalan ini, florist sama dekor. Kemudian datang nih musibah yang itu bikin kita sedih. Bahkan ayah mertua saya juga dipanggil sama Tuhan di 2021, kemudian ibu saya di 2022 karena pandemi COVID. Jadi saat pandemi COVID itu tahun 2020, semua pernikahan, semua event yang itu mengumpulkan orang banyak itu dibatalkan.
0: Zong
1: akhirnya ya udah, dekornya kita selesai. Kan dekornya kita off. Yang bisa jalan, yang bisa running adalah Sarang Kembang. Jadi sebenarnya ironis, yang mana kita itu biasanya perayaan untuk orang bahagia, kita jadi sebagai ucapan salam untuk orang-orang yang berduka. Jadi papan karangan bunga, kita gak berhenti itu. Sebenarnya ironis, saya sedih sih, kok gini banget ya, jalan rezeki kok lewat duka cita. Cuman saya dapat arahan dari teman florist saya, Mbak, ini bukan jalan rezeki dari orang sedih, bukan, tapi ini cara Tuhan kepada Mbak untuk menyampaikan penghiburan bagi orang-orang yang ditinggalkan yang terkasih.
0: Ini teman Pro 2 ya, dari sini ya, kadang karena ya mohon maaf gitu ya, kan ada penilaian gitu ya dari orang-orang, wah untuk bisnis-bisnis yang sekiranya ini hubungannya dengan duka, benar tadi dibilang Mbak Mita gitu ya, kok kesannya kita dapat duit dari duka orang begitu ya.
1: Ternyata
0: kenapa mindset-nya tidak diubah seperti itu?
1: Iya, karena saya sebenarnya ini nerima uang, tapi kok dari kabar duka, bahkan orang tua saya pun juga salah satu orang-orang yang harus pergi ketika COVID gitu. Jadi saya merinding kalau bicara COVID ini.
0: Jadi memang sebegitu ini ya. Maksudnya di balik itu semua gitu ya, banyak cerita, berarti pada masa itu pasang surut, up down, ini bisnis mau diterusin atau enggak, pasti ada apa ya, kegoyahan mental itu kejadian banget begitu ya.
1: Iya.
0: Terus gimana? Maksudnya apa yang kemudian membuat Mbak Mita, apalagi ditinggal orang terkasih begitu ya? Saya minta maaf sebelumnya ya. Jadi mengungkit masa lalu, dalam arti itu tadi, di satu sisi begitu ya, ada yang harus diurusin nih, tetap harus diurusin. Apalagi kalau bisnis kan hubungannya tidak cuma dengan kita saja, bisa jadi dengan karyawan dan lain sebagainya. Apa yang membuat akhirnya Mbak Mita gitu ya bisa mempertahankan ini begitu ya di tengah, wah pasti gejolak itu tadi ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin butuh waktu gak sih untuk benar-benar Mbak Mita juga merasa bahwa oh iya, itu tidak seperti yang orang pikir gitu ya. Mindset kita memang harus benar-benar berubah, karena florist ini ya betul tadi, seperti apa ya, kita menyampaikan
1: penghiburan.
0: Apa ya, penghiburan, rasa empati kita ya lewat bunga ini gitu.
1: Caranya
0: yang bikin
1: tetap bertahan
0: bertahan walaupun ini kan, wah ini cerita yang gak enak banget seperti Mbak Mita bilang tadi gitu.
1: Karena pada dasarnya adalah saya mengerjakan hal yang saya cintai, yaitu tentang bunga. Udah itu aja yang bikin saya bertahan.
0: Jadi memang pecinta bunga gitu ya. Tapi nanam sendiri atau mengagumi bentuk bunganya?
1: Kebetulan kalau nanam sendiri gak bisa. Entah kenapa semua bunga yang saya piara itu, entah itu anggrek bulan, kemudian krisan, mati semua. Jadi saya hanya bisa memetik dan merangkai, tapi tidak buat untuk merawat dan mempertahankan.
0: Bagiannya bagiannya Mbak Mita gitu, berbagi biar petaninya bagian nanam ya. Nanti yang rangkai itu Mbak Mita, tapi memang dari dulu suka merangkai-rangkai bunga.
1: Kalau dibilang suka juga karena enggak sengaja sih. Awalnya tuh karena dekorasi ya, karena kepaksa. Akhirnya belajar. Belajar saya, salah satu guru pertama saya itu adalah Pak Sapto dari Arumsari. Halo Pak Sapto.
0: Legend
1: saya di sini. Ini yang ngajari Pak Sapto ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Cara merawat bunga itu Pak Sapto, cara memasang
0: gimana?
1: Bunga Pak Sapto.
0: Gimana? Maksudnya akhirnya bisa belajar sama Pak Sapto, kenalkah atau sempat memang menimba ilmu di sana?
1: Karena saat itu saya beli bunga, saya beli bunga, saya pingin tahu, saya tanya. Akhirnya Pak Sapto, ya udah bikin florist aja. Di luar dugaan, beliau ngajarin saya sambil beliau duduk, sambil buka ikatan bunga pikok yang putih kecil-kecil itu. Ini caranya merawat bunga, dipotong sekian senti, dibersihkan daunnya, diganti airnya, seperti
0: biar
1: itu.
0: Awet gitu.
1: Iya.
0: Wah, dari situ ya.
1: Iya.
0: Berarti benar-benar guru enggak cuma merangkai sih, guru bisnis enggak sih?
1: Guru bisnis. Sebenarnya bisnis, kalau kita bicara tentang guru itu, semua orang yang kita temui itu adalah guru. Entah itu memberikan pelajaran yang menyenangkan ataupun tidak.
0: Kalau apa ya, secara profesional menjalankan bisnis ini, Mbak. Walaupun sebelumnya Mbak Mita udah running bisnis dekorasi begitu ya, tapi kan ini sesuatu yang berbeda begitu ya. Mm-hmm. Belajar lagi, belajarnya dari mana? Ada kursus tertentukah atau ya memang running berdasarkan naluri karena memang sebelumnya sudah pernah menjalankan bisnis?
1: Kalau bicara tentang bisnis tuh kita bicaranya tentang dua ya. Yang pertama adalah teknik. Teknik misalnya teknik merangkai bunga seperti ini, tentu saja yang pertama saya otodidak. Tapi kalau hasil otodidak sama kalau belajar kan tentu beda kak ya. Awalnya saya otodidak, kemudian saya ambil beberapa kursus, entah itu kursus online, offline, saya ambil beberapa kursus. Yang kedua, saya belajar untuk internal bisnisnya, untuk manajemennya. Saya juga di sini punya banyak sekali guru-guru hebat. Salah satunya adalah ketua HIPMI Ngawi 2018 dan 2020. Halo Mas Galih dan Mbak Afni. Mbak Afni adalah, Mas Galih dan Mbak Afni adalah pasangan suami istri. Bantu saya terus. Kemudian ada Coach Fahmi dari Malang. Masya Allah ya, beliau berdua ini. Dan banyak banget orang-orang hebat yang saya temui. Mereka ngajari saya bagaimana pembukuan untuk bisnis jasa. Karena bisnis jasa kan beda dengan bisnis retail ya. Mm-hmm. Kalau bunga ini kan jasa jatuhnya.
0: Oh jasa ya.
1: Ada om saya, paman saya, ketua kepala, ketua Kadin ya istilahnya ya. Kadin Ngawi, Bapak Malik Widodo ini juga ngajarin saya. Sempat jadi narasumber juga di sini. Begitu.
0: Jadi semuanya ngajarin begitu ya, karena memang itu tadi ya, runningnya banyak ilmu yang memang harus diaplikasikan gitu ya.
1: Banyak ilmu yang harus secara, diaplikasikan.
0: Secara misal, teknisnya iya.
1: Secara teknis untuk bunga juga. Sama manajemennya. Banyak banget.
0: Oke,
1: gurunya.
0: Oke, beruntung sekali begitu ya.
1: Alhamdulillah itu, hidup saya diberkati sama Allah.
0: Alhamdulillah. Berarti running udah 8 tahunan lah ya Mbak?
1: Kurang lebih seperti itu.
0: Hampir 10 tahun gitu. Tapi di awal-awal dulu dengan cerita yang sempat seperti itu begitu ya, nyangka gak sih bisa sampai setidaknya 8 tahun itu bukan waktu yang apa ya, yang singkat, yang mudah untuk seseorang bertahan ibaratnya gitu loh.
1: Saya gak berpikir tentang nyangka atau enggak. Saya cuman berpikir menjalani dari hari ke hari. Jadi target saya itu bukan long term. Oke, kita punya target long term. Misalnya katakanlah kita punya toko, amin. Katakanlah kita punya showcase, amin. Katakanlah kita bisa kirim bunga ke seluruh Indonesia, amin. Kalau kirim bunga seluruh Indonesia, Sarang Kembang udah bisa ya.
0: Nanti kita cerita bagian itu ya.
1: Tapi okay, yang bikin saya bisa itu adalah saya cuman bertahan itu hari demi hari.
0: Konsisten menjalaninya.
1: Iya. Yang penting setiap hari hal yang sederhana. Setiap hari di status WA open order karangan bunga, udah gitu aja konsisten.
0: Tunggu, kalau ngomong tentang setiap hari konsisten, bunga bukan kebutuhan pokok nih Mbak ya. Bukan kayak makanan yang kayaknya kalau jualan setiap hari pastilah ada yang laku. Nah kalau bunga nih gimana?
1: Kalau bunga itu ya pasti ada resiko, resiko busuk, resiko membuang itu pasti ada.
0: Tapi tetap laku setiap hari?
1: Enggak.
0: Atau berarti ada masa-masanya atau Mbak Mita memanfaatkan peluang di hari-hari yang kayak gimana nih?
1: Jadi biasanya itu saya kalau mendatangkan bunga satu ketika ada orderan.
0: Oke. Okay.
1: Ada orderan. Yang kedua, ini nih misalnya momennya mau hari ibu nih, berarti saya udah open PO jauh-jauh hari. Biasanya yang meledak itu hari ibu, Valentine, sama hari guru itu meledak, sama lebaran. Lebaran itu orangnya kan sekarang trennya bunga kak, kalau buat lebaran kak, buat taruh di meja makan, bunga setiap malam.
0: Oh,
1: itu gila-gilaan tuh harganya. Yang biasanya cuma 8.000 bisa sampai 15.000 sampai 20.000 per tangkai.
0: Kali lipat, 3 kali lipat. Iya. Dan orang mau.
1: Jadi dari situ, dari momentum-momentum itu, kita kan karena kita sudah 8 tahun ya di sini ya, kita bisa baca tren.
0: Ah, wait, aku mau ke situ sebetulnya. Jadi kalau untuk bunga ini gitu ya, selain momentum, trennya pun juga ada.
1: Ada.
0: Dan itu setiap, kalau fashion katakanlah setiap tahun gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau bunga?
1: Ada. Misalnya kemarin nikahannya Luna Maya sama Maxim. Iya kan? Itu kan dulu sebelumnya trennya mungkin bunganya kiblatnya itu Rusia.
0: Oke. Okay.
1: Rusia atau Korea buat arrangementnya. Yang anak-anak muda itu. Tapi ketika ada Luna sama Maxim, mereka kan temanya weddingnya kan janur ya, ngangkatnya dekorasi janur ya. Dalam rangkaian bunga pun itu sekarang diselipkan unsur lokal. Okay. Mulai pakai pilinan janur.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di arrangement kayak gini tuh ada pilinan janurnya, entah itu dibentuk kupu-kupu atau bunga.
0: Oke. Iya, iya.
1: Menjuntai seperti itu.
0: Sih. Yang khas-khas itu memang khas-khas Bali sih ya.
1: Khas Indonesia.
0: Enggak, yang apa janur gitu. Menyuta. Setauku ya.
1: Kalau janur itu sebenarnya budayanya dari budaya Hindu ke akarnya.
0: Oke. Okay. Ya makanya kental di sana begitu ya.
1: Well,
0: berarti gitu ya. Tren untuk bunga ini enggak kayak tren baju, bisa jadi kayak tren makanan, ada yang akan cepat berganti, tapi bisa jadi itu long term gitu ya. Kalau tidak ada hal-hal baru yang muncul. Berarti Mbak Mita dan teman-teman florist harus benar-benar peka ngikutin perkembangan dong.
1: Iya.
0: Terus biasanya lewat gimana? Cara apa? Lewat platform medsos kah? Atau mungkin ada macam rumus-rumus, sinyal-sinyal khusus untuk membaca tren-tren florist, Mbak?
1: Tentu ada. Salah satunya, salah duanya ya.
0: Oh, salah dua, oke.
1: Okay. Itu pakai Instagram sama TikTok.
0: Tetap medsos.
1: Tetap medsos. Mm-hmm. Akhirnya kita tahu nih. Mm-hmm. Jadi kita tuh harus peka. Oh, ini sekarang trennya pakai janur. Oh, kalau pakai janur, otomatis dia itu rangkaiannya memasukkan unsur bunga lokal. Misal kalau dalam dekorasi, kita bicara dekorasi dulu ya, rangkaian bunga untuk dekorasi pengantin dengan centerpiece yang besar. Itu kita pakai bunga pisang, bunga pisang hias yang kayak pisang itu, dimasukkan ke situ. Ada juga kalau dalam rangkaian buket, bunga kecombrang dimasukkan.
0: Sekali dimasak aja itu. Bukan ya.
1: Jadi tapi tren seperti itu meledaknya cepat, surutnya juga cepat.
0: Makanya itu tadi.
1: Nah, tapi ada
0: harus bisa membaca.
1: Ada juga tren yang long last. Saya kalau menyebutnya nih bunga standar pejabat, saya bilang gitu. Saya bercandanya gitu sama teman-teman florist. Karena apa? Kalau bunga standar
0: dari kembang sarang kembang ya. Oke.
1: Kalau bunga standar pejabat itu biasanya mawar full dari atas sampai bawah kompak.
0: Oke. Okay.
1: Kayak mungkin kayak gini ya istilahnya ya. Ini kan teknik ikebana nih saya. Jadi mawar sampai sini itu full mawar, kemudian simetris semua. Okay. Tapi kalau anak muda yang Gen Z itu sukanya yang Korean, yang apa itu bunganya keluar-keluar, yang mentiung-mentiung kayak gitu. Tapi kalau yang dijamin long last yang itu.
0: Yang seperti ini. Jadi intinya tetap ada bentukan basic.
1: Betul.
0: Yang itu tuh klasik, tidak akan termakan waktu, tetap ada.
1: Timeless.
0: Gitu ya. Timeless ya, tapi tetap untuk tren yang terus berubah ini harus sepeka itu begitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau biasanya gimana kalau di sarang kembang, lebih banyak mereka yang custom gitu ya, atau ibarat orang tuh udah males mikir lah Mbak, pokoknya yang oke, yang keren sesuai dengan karakter aku, acaranya seperti ini, dibikin yang kekinian gitu, atau lebih banyak yang mana?
1: Lebih banyak yang manut saya. Sarang kembang itu saya bilang, iya sarang, kok sarang kembang mahal? Iya mahal, soalnya yang merangkai aku, belum tentu yang kalau yang merangkai belum tentu kalau yang merangkai kamu bahannya sama jatuhnya mahal. Kan tangan aku yang mahal, tangan aku diberkati, aku gitu. Aku bercandanya gitu. Manut, dalam artian yang namanya stok bunga, kadang di katalog kan misalnya ada rangkaian dengan Casablanca lili, dengan Sejam Malam, dengan mawar. Kadang-kadang kita kan gak ada ya lilinya ya, karena lili kan bunga premium ya. Kak, ini lilinya nggak ada. Kalau kita arrange dengan bunga yang ready seperti ini bagaimana? Seperti itu, okay. Jadi saya menawarkan opsi dengan tone warna seperti ini. Akhirnya customer dealing, oh iya, oke, betul. ACC ke ACC.
0: Jadi ini bukan cuman apa ya, merangkai saja, tapi mengkonsep dan lain sebagainya. Itu juga yang akhirnya jadi berharga begitu ya Mbak ya, proses ke semuanya itu.
1: Mengkonsep, negosiasi dengan customer, dan membuat mereka yakin. Karena kan ini sesuatu yang, jadi gimana ya, saya tuh kalau dapet customer yang percaya gitu, aduh seneng banget, banget alhamdulillah. Tapi kalau dapet customer yang mohon maaf dengan begitu banyak permintaan yang rumit dan detail, saya lebih banyak tidak menyanggupi.
0: Okay.
1: Karena bunga itu kan makhluk hidup ya, saya tuh kalau apa itu kalau motong bunga itu saya selalu bilang, ih kamu cantik bener, kamu nurut ya, kamu jangan cepet layu ya. Saya ajak ngomong, dibilang orang gila sering.
0: Ah iya, tapi apa ya, kadang sugesti itu memang bener gitu loh.
1: Iya, karena bunga kan makhluk hidup ya. Kadang di katalog mawarnya itu warnanya pink fanta, yang pink gonjreng gitu. Tapi yang ready pinknya pink soft. Kak ini gimana, readynya pink soft, mau nggak? Kita nggak bisa. Bahkan bunga yang datang itu belum tentu sesuai dengan keinginan
0: iya
1: kita.
0: Iya dong. Oke.
1: Jadi dengan edukasi kepada customer bahwa yang kita kerjakan ini adalah makhluk hidup,
0: setidaknya kita gak bisa saklek lah ya.
1: Gak bisa, setidaknya dengan customernya Sarang Kembang. Alhamdulillah customernya Sarang Kembang baik hati. Terima kasih ya semuanya.
0: Itu hasilnya cantik ya, pasti oke lah ya. Tapi by the way Mbak, ini sekarang kita ngomong ke detail, apa ya, detail bunganya, itemnya itu apa aja, buket lebih apa, lebih ke perbuketan, terus kemudian kayak papan ucapan, dekorasi full atau apa aja nih Mbak?
1: Semuanya bisa.
0: Oke. Spill dong, mulai dari yang terkecil, tersimpel sampai yang terkompleks gitu.
1: Tersimpel bunga pertangkai start mawar 5.000 saya bisa layanin.
0: Oke.
1: Sampai dekorasi nominal 2 digit saya bisa. Dan pernah, dan memang sedang dilakukan.
0: Berarti all about flower lah.
1: All about flowers.
0: Gimana, artificial dan fresh atau hanya fresh saja?
1: Kalau boleh milih, fresh. Tapi kadang-kadang ada permintaan dari customer. Misalnya, Kak, saya mau yang artificial karena untuk ucapan grand opening toko teman saya. Saya pengen ini bunga di display jadi biar awet.
0: Oke,
1: kita bisa melayani artificial. Tapi artificial yang premium, jadi look like real.
0: Look like real.
1: Yep.
0: Berarti memang konsepnya sebetulnya Sarang Kembang ini senatural mungkin ya. Alirannya surrealis.
1: Alirannya aliran natural ya, alhamdulillah bukan aliran sesat ya kakak ya.
0: No fake begitu ya.
1: No
0: jadi
1: fake.
0: Memang untuk apa ya, pertimbangan tertentu itu pun dibikin semirip mungkin gitu ya. Jadi kalau untuk yang artificial tidak bisa menentukan sendiri customernya ya. Tetap
1: nggak
0: ada
1: bisa.
0: Idealis dari sang owner, teman produk ini untuk menjaga apa? Kredibilitas.
1: Untuk menjaga gini, saya bekerja itu semua orang bekerja demi uang, tapi saya bekerja demi kepuasan saya juga. Saya khawatir kalau saya aja gak puas, gimana customer gitu loh.
0: Ini teman pro dua ya, sebetulnya tidak, bukan akhirnya memaksakan idealismenya Mbak Mita ke customer, tapi memang seperti itu sang ranger menilai dari bunga gitu ya, pengennya itulah yang tersampaikan ke customernya gitu kan ya.
1: Iya.
0: Tapi sejauh ini ada gak sih Mbak yang request-request aneh yang akhirnya dengan berat hati Mbak Mita menolak karena okay, ini sudah terlalu memungkiri perasaan dan hati gitu.
1: Pernah. Pernah, karena kan aku jadi curhat deh.
0: Curhat aja.
1: Gak apa-apa kan.
0: Iya ya, ini gak kan jadi insight itu.
1: Saya pernah dapat orderan bunga, bunga segar dengan konsep garden style. Kalau konsep garden style itu bunganya banyak, bisa lebih dari 5 jenis bunga. Jadi konsepnya tuh messy. Kalau ini kan masih lumayan terstruktur ya dia ya.
0: Kalau garden benar-benar yang
1: messy,
0: ya
1: jadi
0: garden.
1: Dia kalau garden itu seolah-olah itu bunga tumbuh dari dalam keranjang dengan beraneka ragam. Belinya tuh sudah, Kak, pilihan bunganya ini ya, iya ini Kak, strukturnya kayak gini, dalam pengerjaan kita udah shoot terus, kita kirim ini, ini udah Kak, iya ini betul. Yang terakhir hasil akhir, Kak kok gitu ya, bisa revisi nggak? Lah itu lilis sudah dipotong tangkainya Kak. Otomatis kalau direvisi kan nggak bisa. Ini nggak bisa Kak direvisi, aduh gimana dong Kak. Akhirnya gini Kak, mohon maaf kalau misalnya kakaknya kurang berkenan, gimana kalau di cancel saja nggak apa-apa, nanti DP-nya kita refund. Ternyata jangan kak ya udah kita kirim, alhamdulillah sampai sekarang langganan.
0: Jadi tidak batal total ya, tapi memang butuh untuk meyakinkan customer bahwa itu balik lagi ya, kita berurusan dengan makhluk hidup.
1: Iya,
0: yang
1: customer
0: bisa
1: makhluk
0: bentuk,
1: hidup, bunga juga makhluk hidup.
0: Ibaratnya kita nggak bisa ngebentuk, kita membentuk begitu ya, tapi kan nggak yang bisa membentuk sesuai dengan yang kehendak kita gitu ya.
1: Nggak bisa.
0: Kalau ngomongin tentang bunganya sendiri, berarti ini masih disupply?
1: Iya.
0: Gimana bekerja sama dengan perkebunan kah atau masih supplier Mbak?
1: Kalau misalnya bunga ini saya pakainya masih bunga lokal Kak.
0: Mm-hmm.
1: Kecuali kalau ada permintaan bunga impor ya.
0: Mm-hmm.
1: Kapan hari itu saya merangkai bunga apa itu pakai tulip dari Belanda.
0: Dia datang langsung.
1: Iya,
0: okay.
1: Tapi kita ada toko supplier bunga di Surabaya.
0: Okay.
1: Tapi kalau kayak gini, ini kita datengin langsung dari petani bunga. Jadi nggak lewat pasar Kak, harganya jauh lebih mulceba.
0: Iya, berarti
1: ulah cekali banget.
0: Jadi ini apa linknya gitu ya, link kerjasama dan juga bisnisnya sudah sampai merambah ke yang nanemnya. Udah
1: sampai
0: ada langganan berapa? Berapa petani bunga?
1: Banyak.
0: Ah.
1: Jadi masing-masing karakter petani itu beda-beda ya.
0: Uh-uh.
1: Kalau misalnya ambil bunga buat dekor, krisan aster buat dekor. Ambilnya harus dari Semarang Bandungan. Oh, kenapa? Gitu. Kenapa coba?
0: Kenapa?
1: Karena mereka tuh bunganya lebih gede. Bunganya lebih gede.
0: Batangnya
1: lebih
0: gede.
1: Panjang.
0: Okay.
1: Otomatis kalau kita cutting buat dekor, kita cutting buat dekor buat instalasi di aisle atau pelaminan gitu,
0: masih
1: enak
0: kelihatan.
1: Dia. Masih kelihatan gede, tapi kalau buat bouquet, hand bouquet ya. Kita ambilnya dari Malang karena dia bunganya lebih cemel-cemel, lebih kecil-kecil, jadi lebih manis kalau diaplikasiin. Kalau bunga sama-sama krisan, kalau itu krisan dari Semarang kita pakai untuk buket, waduh, gede banget, nggak proporsional.
0: Oke. Jadi benar-benar ada beberapa apa ya, katakanlah beberapa penyedia disesuaikan dengan karakter mau dibikin seperti apa.
1: Tergantung kebutuhan. Tergantung misal kebutuhan. Untuk taman peacock. Kita butuh banyak peacocknya, kita ambil dari petani A. Untuk mawar, misalnya mawarnya butuh banyak, kita ambil dari petani B.
0: Biasanya gitu pengadaan hamin berapa dari kalau mau dibikin?
1: Buat dekorasi manten, kita hamin 2 minggu kita udah pesen.
0: Oh gitu, tapi maksudnya itu datangnya biasanya
1: kalau buat pernikahan 2? Ya, misalnya kalau misalnya di gedung ya, resepsinya hari Minggu, kita start dekor itu hari Sabtu.
0: Oke,
1: Jumat Malang, Jumat Malang sampai Jumat malam itu bunga udah dikirim. Udah jadi sampai di tempat itu sekitar Sabtu dini hari kita
0: langsung
1: pasang.
0: Bikin. Ya. Bertahan berapa lama sih Mbak kalau untuk bunga segar untuk dekor-dekor begitu?
1: Untuk dekor. Kalau di gedung itu kalau sebenarnya enggak dicopot kan AC ya, bisa sampai 3 hari 4 hari.
0: Apa yang menyebabkan, apa faktor yang mempengaruhi awet dan tidaknya selain suhu?
1: Yang pertama, kualitas bunganya dari awal. Jadi petani itu kadang-kadang tuh ada yang nakal ya. Bunga panenan 2 hari terus dikirim. Otomatis kan sudah beda kualitasnya. Jadi dari kualitas bunganya yang pertama. Yang kedua, perawatan. Perawatan ketika bunga itu datang, maka kita harus yang namanya pruning dan conditioning. Pruning itu apa? Bunga datang nih misal. Nih ini bunga mawar ada daunnya. Kita bersihkan daunnya. Kita sisakan cuma 2 teratas.
0: Oh gitu.
1: Kenapa? Kan bunga kan haus ya, dia mabuk perjalanan, Kak. Dia mabuk perjalanan. Dia
0: kira
1: butuh minum.
0: Kira aja yang mabuk ya.
1: Dia dipotong miring, daunnya dikurangin, otomatis akses airnya akan langsung
0: cepat
1: menuju ke bunga. Kalau dia daunnya banyak, akses airnya cuma menuju ke daun.
0: Mampir
1: bunganya
0: dulu.
1: Habis.
0: Oke,
1: iya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Terus apa lagi?
1: Ya udah, itu perawatan. Jadi dari kualitas bunganya udah bagus. Yang kedua perawatan,
0: suhu.
1: Terus suhu di ruangan ber-AC kayak mawar gini ya, insya Allah bisa sampai 4 hari, 5 hari, bahkan seminggu.
0: Terus ada pengaruh gak sih misalnya kalau di ruangan itu ada kayak pewangi, polusi dan lain, itu juga enggak ngaruh gak sih?
1: Enggak, enggak pengaruh. Tapi suhu.
0: Suhu ya.
1: Suhu dan cahaya
0: itu harus dijaga. Oh, oke.
1: Gosong Kak kalau bunganya
0: kepanas
1: cahaya
0: ke
1: langsung.
0: Terlalu lampu ya.
1: Kalau lampu it's okay, cahaya matahari langsung.
0: Oke. Gak cuma layu ya, bisa gosong nih teman Pro 2 ya. Dan itu juga, maksudnya untuk menjaga kualitas bunga tetap fresh, secara umum seperti itu yang diterapkan SOP-nya di Serang Kembang.
1: Betul.
0: Ya. Well, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 ya, sambil aku cek-cek gitu ya, apakah sudah ada para netizen. Oh ternyata sudah, habis ini kita jawab teman Pro 2 ya. Indah ya, harum dan cuannya bisnis florist Serang Kembang barengan sama Mbak Mita.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
2: Teman baru.
1: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Jumadi untuk teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita, obrolan muda kreatif bareng sama Mbak Aziza Pratnya Paramita alias Mbak Mita dari Sarang Kembang Florist ya. Kita masih ngobrolin tentang bisnis yang wangi ya. Sewangi omsetnya.
1: Amin.
0: Amin ya. Boleh dong Mbak, penasaran gitu ya. Berarti kan sebetulnya Mbak Mita ini memulai dari yang gak yang gede-gede banget ya, nah. Florisnya begitu ya. Kalau untuk yang katakanlah pengen memulai usaha floris deh Mbak ya, yang gak langsung bisa gede begitu ya. Ini udah jalan 8 tahun, kita flashback deh, pangkas ya, setahun pertama gitu ya. Butuh modal berapa sebetulnya untuk bisa konsisten, bisa jalan begitu ya. Dan kalau florist, karena tidak setiap hari ya ada musim-musimnya gitu ya, harus bersabar berapa lama untuk bisa stabil, stabil balik modal dan juga stabil
1: buat modal awal. Mm-mm. Modal awal niat sih. Mm-mm. Jadi yang pertama saya modal awal niat. Saya jalan-jalan ke kiosnya Pak Sabto. Pak Sabto lagi, beliau ini berjasa. Mm-mm. Buat saya ini Mbak. Saya lihat tanya, Pak ini bunganya berapa harganya? Pak ini tanya-tanya mulu, gak beli ya?
0: Survei aja deh.
1: Survei aja, memang saya mengakui, Pak saya pingin florist usaha gini. Saya sama Pak Sabto diajari. Mawar itu harganya sekian. Tapi kalau kamu ngambilnya di sini bisa dapat harga sekian. Nanti cuma nambah biaya ongkir saja. Akhirnya dari situ modal, insya Allah modal I think 300 sudah bisa.
0: Bisa, sangat bisa. Mulainya ini aja, PO dulu aja ya.
1: Open PO. Kalau saran saya ini bisnis yang paling gampang untuk anak-anak perempuan, mahasiswa, ibu rumah tangga. Konsepnya open PO.
0: Oke.
1: Okay. Open PO. Jadi kalau orderan udah masuk, misal yang paling simple, kalau kita beli mawar per tangke, harganya 5.000. Tapi kalau mawarnya nanti dikasih plastik, dikasih ucapan selamat dari ibu, udah jadi 10.000.
0: 10.000 atau 15.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya apa tuh Kak Kania? Hafal. Beli bunga nih Kak Kania. Biasanya beli bunga di mana ini?
0: Aku pembeli aja ya. Soalnya mau nungguin ada yang ngasih, kayaknya gak bakal kasih. Aku beli untuk diriku sendiri.
1: Aku dulu tuh rencana juga gitu, ngode kan. Ngode pasangan.
0: Gak peka.
1: Gini, aku tuh pengen dikasih bunga loh. Dikasih modal suruh jual bunga.
0: Bunganya gede sekarang ya. Berapa Amin. Digit omsetnya?
1: Aduh. Ya sekian lah.
0: Dua digitnya gede kayaknya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya wis lah. Tapi harus ini ya, konsisten. Tiap hari selama 8 tahun teman Pro 2 harus kreatif, ngikutin tren. Jadi ibarat tuh mata harus kesini gitu ya untuk melihat peluang-peluang itu gitu ya.
1: Ikut tren dan jangan pernah kehilangan diri sendiri agar tidak terlalu ikut arus. Kan biasanya kan ikut arus.
0: Aduh, ciri akhirnya khas yang tidak pernah ditinggalkan apa sih?
1: Nah, jadi setiap orang atau setiap karya ya, atau setiap orang, setiap desainer itu selalu punya namanya signature. Jangan pernah tinggalin signature kalian dalam berkarya.
0: Nah, ini dari Sarang Kembang apa?
1: Signature-nya? Ada namanya Ramban.
0: Nek kulop ya.
1: Wes talah Mbak. Iki ngono
0: gimana caranya? Gimana caranya?
1: Sing marai larang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Soalnya ono rambane.
0: Ada rambannya.
1: Aduh, aku mau mengucapkan nih terima kasih banyak buat teman saya hari ini yang sudah membantu saya, Mas Widi. Halo Mas Widi dan Mas Sony. Halo Mas Sony. Jadi teman saya itu berkantor di Madiun salah satunya. Saya bilang, "Mas, aku besok dapat kesempatan ke RRI." Dan aku butuh space untuk aku merangkai bunga dan aku make up. Yang bener aja aku ke RRI itu jelek, buluk, malu. Oke, aku dapat space dari Mas Widi. Dapat space dari Mas Widi, aku merangkai bunga. Karena Mas Widinya hari ini lagi rapat ya. Okay. Lagi rapat, aku ditemani sama Mas Sony.
0: Okay.
1: Jadi Mas Sony yang bantu saya buat setting tempatnya, buat merapikan bunga. Dan ini yang bikin beda. Di tempat itu kebetulan yang saya tempatin, yang saya tempat merangkai itu ada banyak tanaman. Okay. Ini ada tanaman pakis nih. Tada. Ini kan kelihatan ya, ini ada daun pakis ini.
0: Oke.
1: Okay. Ada daun pakis nih.
0: Nah. Itu
1: ramban. Iya, terus aku bilang, "Aduh, mata aku des gitu." Wah. Ibu, permisi. Boleh enggak saya minta daun pakisnya? Oh, boleh. Saya potong lah itu beberapa. Saya aplikasikan ke dalam rangkaian.
0: Kalau Mbak Mita bertamu ke rumah bahaya ya.
1: Iya,
0: sangat ada tanaman bunting yang oke gitu. Pasti diramban.
1: Iya.
0: Tapi apa? Itu naluri, melihat keunikan tanaman, bentuk-bentuk bunga gitu, naluri.
1: Itu sudah insting sih. Okay. Jadi kalau kemana-mana tuh ya Mbak ya, saya tuh bawa uang. Kalau bawa uang ya pasti ya, bawa gunting saya tuh. Kalau udah bawa gunting bahaya itu.
0: Amankan kebun kalian.
1: Terus gitu.
0: Apalagi kalau ada kebun kosong dan di situ ada yang potensial.
1: Iya. Dalam dekor pun juga gitu sama ya. Jadi untuk menampilkan kesan liar dan rustic, saya nggak akan pakai teknik grouping. Kalau dekor Jawa kan bunganya kan gerumpul-gerumpul ya, mawar merah sama mawar merah, putih sama putih, melati di apa itu ronce itu jadi satu. Kalau aku nggak, tergantung request customer ya. Balik lagi, aku akan seeking arounding, maksudnya jalan-jalan di sekitar. Apa nih yang bagus? Oh, ada keladi. Oh, ada monstera. Aku izin dong ke tuan rumah. Bapak izin, ini monsteranya bagus. Saya puji-puji dulu lah tanamannya beliau. Ini bapak ngerawatnya hebat ya, sehatnya. Iya. Pak, ini saya boleh nggak minta beberapa gitu? Oh, boleh gitu. Kayak minang anak orang ya, sebelum diminta itu dipuji-puji dulu.
0: Tapi kalau hasilnya habis dikreasikan jadi bagus, terus habis itu disounding kan yang punya juga senang.
1: Iya, gitu, alhamdulillah. Ya. Jadi begitulah.
0: Begitulah ya. Jadi ini ya, salah satu signature-nya adalah
1: ramban
0: gitu ya. Naluri alaminya itu keluar, teman Pro 2. Apalagi kalau jalan-jalan ngelihat tanaman yang maybe itu unik lucu gitu langsung ya.
1: Langsung
0: pengin
1: jiwa rambannya bergejolak. Ini kemarin saya baru aja pulang dari Mojokerto, Kak. Acara kelas inspirasi Mojokerto. Jadi saya sebagai salah satu relawan pengajar. Jadi kalau di kelas inspirasi kan kalian itu sharing tentang pekerjaan kalian, profesi kalian buat adik-adik sehingga mereka punya cita-cita atau wawasan baru tentang profesi mereka di masa depan. Profesi florist tuh kalian tahu nggak, dekor manten tahu. Nah itu kakak bisa bikin. Kalian tahu nggak panggung buat konser? Lihat tuh kakak juga bisa bikin sama tamannya kayak gitu.
0: Itu pekerjaan florist, teman perlu dua ya. Ya
1: bikin
0: pekerjaan
1: taman.
0: IO sih, tapi IO-nya itu juga ngontak florist.
1: Iya.
0: Dia tidak menancapkan sendiri bunga-bunga.
1: Tidak bisa. Dia tancapkan bunganya berantakan. Teman saya ada IO. Sok-sokan dia. Kak, kamu punya bunga aktif nggak?
0: Iya, ya, hikape.
1: Dia pasang bunganya di Aston.
0: Oke.
1: Jam 3 malam, Kak, bunganya jelek, kamu yang pasang sendiri. Oke.
0: Jadi tahu kan gitu ya.
1: Iya.
0: Memang harus berbagi, teman Pro 2 ya. Ibarat orang tuh punya spesialisasi sendiri.
1: Betul.
0: Ada yang nanya dari Amin Narsis, "Halo, Kak Bunga, bukan Kak Bunga tolong ya." Oh, bukan. Bunga yang dibikin Kakak itu asli atau plastik miniatur asli?
1: Gimana Kak Kania aromanya Kak Kania?
0: Nah, ini yang dari tadi aku di pas break aku nanya, "Kak, ini memang wangi asli bunganya atau mohon maaf ya, karena aku enggak tahu. Kadang kan ada yang bunga Mbak Mita mungkin tahu iklan zaman dulu banget gitu ya. Bunga mawar disemprot wangi kan." Iklan pewangi. Karena apa? Ini baunya ketel banget, teman Pro 2. Biasanya kalau di ruang ber-AC, dominan kena dingin kan enggak yang strong ini tuh wanginya ini banget, kecium banget. Nah, aku tanya, ini wangi bunga asli kah gitu?
1: Asli. Ini bunganya baru datang tadi subuh.
0: Gimana biar wangi bunga itu tetap? Ini kan enggak ada akarnya. Aku tadi sudah sempat tanya teman Pro 2. Ini kan udah enggak nancep di akar ya, tapi kayak wanginya itu masih semerbak gitu loh.
1: Enggak bisa. Nggak bisa, jadi tergantung kualitas. Kalau bunganya semakin segar bunganya, maka semakin wangi.
0: Wanginya semakin keluar.
1: Dan stigma kita tentang bunga wangi itu sebenarnya ya rodok keleru.
0: Oh gitu.
1: Karena nggak semuanya bunga wangi. Sedikit banget yang wangi. Yang wangi sedap malam, lili, melati, dan mungkin mawar. Tapi mawar ini aromanya masih tipis. Ada juga yang namanya bunga kalalili. Saya pernah datengin kalalili dari Dieng. Tingginya itu 1 meter. Untuk dekorasi kan. Ketika dibuka itu wanginya wangi parfum. Bener-bener fresh. Kenapa? Tapi kalau untuk mempertahankan wangi bunga nggak bisa. Karena bunga itu kayak, aduh, aku bicara filosofis lagi nih.
0: Iya.
1: Karena bunga itu kayak umur manusia, kayak wanita. Nikmati. Karena mekar tidak selamanya. Jadi apa ya, ya menikmati untuk saat ini
0: dan
1: menikmati,
0: menghargai kesempatan iya. itu.
1: Kalau mumpung masih wangi dinikmati. Bisa jadi dia besok udah nggak wangi, bisa jadi lusa dia udah rontok.
0: Oke, kalau soal wangi itu takdir lah ya, katakanlah begitu ya. Tapi kalau untuk menjaga kualitas bunga agar tetap fresh masih bisa dong diusahakan.
1: Bisa dong, bisa banget.
0: Gimana caranya?
1: Caranya adalah yang pertama pastikan bunganya itu udah di conditioning. Namanya conditioning itu ada yang namanya teknik pruning. Pruning itu jadi daunnya dihabisin.
0: Okay.
1: Dihabisin cuman disisakan dua paling atas. Dipotong miring, masukin ke air. Itu pun kalau ngerendam airnya nggak boleh terlalu tinggi ya. Mungkin sekitar I think segini.
0: Sepertiga.
1: Segini.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay. Ya sepertiga dari panjang bunga.
1: 12 cm aja cukup.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dipotong miring, masuk ke air.
0: Kalau kebanyakan busuk.
1: Busuk.
0: Oke. Okay.
1: Terus dikasih sedikit larutan Baiklin. Dikit aja.
0: Baiklin?
1: Kenapa Baiklin? Karena Baiklin itu desinfektan Kak Kania.
0: Oh.
1: Jadi yang bikin bunga cepet busuk itu kan karena bakteri, karena okay. jamur. Dengan adanya Baiklin, otomatis semuanya mati.
0: Jadi nggak apa-apa ya. Karena aku pikirnya itu unsur kimia. It's okay kalau untuk
1: It's okay. Yeah, ada juga namanya vitamin bunga, flower food. Jadi dia tuh bunganya bisa lebih awet, tapi juga tentu aja lumayan ya harganya ya. Terus dia harus rutin. Setiap 2 hari sekali itu air dibuang, diganti yang baru. Terus tangannya gimana? Dipotong. Enggak usah banyak-banyak potongnya. Sekitar 2 cm aja miring.
0: Untuk jalan air.
1: Untuk jalan air dan menjaga akses air tetap masuk ke atas.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu. Bisa selamanya enggak? Enggak. Paling kamu bisa memperpanjang usianya, tapi gak bisa menjaganya dia buat selamanya. Kayak manusia, persis kayak manusia.
0: Karena bagaimanapun kamu sudah memetik.
1: Iya. Ini sebenarnya tuh feel ini anu loh, buat laki-laki cocok loh. Masalahnya gini, bunga tuh kayak perempuan, kamu tuh sudah memetik dia. Tergantung gimana kamu merawat dia, akan mati, bunga tuh akan mati. Tapi tergantung kamu bisa gak ngetik dia dengan baik.
0: Gitu. Kepada bagian konten kreator nanti di bagian ini tolong di highlight. Dipertebal, dipanjangkan, di efek-efek ya. Biar jelas.
1: Jangan lupa tag and mention sarang kembang ya. Asbun banget sarang kembang di sini ya.
0: Tapi memang gitu. Ben. Ada yang kalau lihat bunga segar cantik gitu ya. Tapi cepatlah itu sayang nggak soalnya ya. Cara menjaga kualitas supaya tetap bagus, caranya seperti itu ya. Jadi ini nggak cuman untuk florist aja, buat teman prodo yang mungkin dia hobi bercocok tanam, pengen menjadikannya dekorasi, caranya seperti itu ya. Dipruning dulu, habis itu dipotong
1: miring
0: gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Dikasih airnya ya 12 sentian. Atau kalau memang bunganya itu kan ada yang pendek, pokoknya intinya nggak usah yang banyak-banyak. Banyak sampai kecelup separuh gitulah ya. Apa nih? Oh, Kak, pelanggan sekarang suka buket yang simpel atau yang heboh? Okay. Tergantung duit sih kalau menurut.
1: Tergantung duit sama tergantung orang request. Simpel tapi kalau dia tulip semua ya. Ya itu.
0: Benar. Ini maksud simple itu yang simple gimana gitu ya. Jadi tapi ada gak sih Mbak, maksudnya kalau misal minta ya, kadang kan ya orang tidak menapik, orang itu sukanya yang murah tapi yang bagus gitu ya. Mbak, yang simple elegan tapi murcah gitu.
1: Oke okay. Ada. Oke.
0: Oke. Tapi ya jangan minta tulip itu tadi ya.
1: Sebenarnya ada bunga lokal yang juga premium kayak lily.
0: Oke.
1: Okay. Lily itu kan juga lumayan ya harganya.
0: Tapi
1: jadi,
0: memang secantik itu sih.
1: Secantik itu, sepremium itu, semewah itu.
0: Pernah gak sih Mbak ngerangkai bunga yang itu anti mainstream? Misalnya bunga kaktus. Wah.
1: Bunga kaktus?
0: Atau ya kan bunga kaktus bagus loh itu.
1: Tapi jarang.
0: Iya. Pernah gak? Atau bunga Desember yang itu kan yang bundar, tahu gak sih Mbak? Yang kayak kembang api. Pernah gak? Pernah gak? Intinya
1: bunga
0: ngerangke
1: anti mainstream ya?
0: Pernah.
1: Kita pernah ngerangke pakai bunga bougainville.
0: Iya.
1: Jadi waktu itu.
0: Itu 5 menit sudah layu, saudara-saudara.
1: Karena kita mendadak merangkenya. Jadi waktu itu ada grand opening kedai Omah Jengki, kedai kopi milik Om, teman saya. Sebenarnya tuh temannya Om, cuman karena menjadi guru saya di bidang dekorasi, karena beliau arsitek.
0: Menjadi suhu.
1: Iya, akhirnya saya ketika beliau opening kedai Omah Jengki, saya datang bawa bunga. Di pinggir jalan itu ada bougainville
0: lagi. Lagi.
1: Ada bougainville. Aku lihat itu warnanya magenta tuh. Bunga aku warnanya merah. Ada ungunya. Kalau merah ke ungu berarti di antaranya ada warna magenta kan? kok bagus. Berhenti dong, Bu. Badan nyuman bougainvillea angsal. Tapi sebelumnya dipuji-puji dulu. Bu, bougainvillea cantik sekali.
0: Iya, tetap ya, tetap ya.
1: Potong masukin ke fast dread jadi.
0: Itu yang paling
1: anti mainstream.
0: Anti mainstream.
1: Sebenarnya ya, kelakuannya sih anti mainstream, Pak.
0: Eh, tapi pokoknya bukan bougainville yang ada di pembatas jalan ya.
1: Oh enggak.
0: Diincar Satpol PP.
1: Nanti aku dikejar sama Satpol PP. Nanti aku diangkut itu.
0: Pak, ada yang nanya nih, kalau orang bingung milih bunga buat hadiah, biasanya kakak bantu dari makna bunganya atau dari budgetnya?
1: Tentu dari budget dulu. Saya enggak mau menjual ekspektasi.
0: Oh.
1: Saya orangnya realistis.
0: Karena di PHP itu tidak enak.
1: Tidak enak.
0: Dari budget dulu.
1: Dari budget. Misalnya dari budget, Kak, budget aku katakanlah 300. Oke. Aku pengen bunga buat dia. Ini acaranya apa, Kak? Aku tanya.
0: Oh, oke. Baru ke situ ya. Iya. Beda acara, beda makna, beda bunga.
1: Beda acara, beda rangkaian, beda bunga. Jadi kita menentuin acara dulu, rangkaiannya kayak gimana, bunganya apa. Ini acara engagement, Kak. Oh, engagement. Oke, budgetnya 300. Oke. Bajunya warna apa? Aku matchingin dong ya. Bajunya, Kak, baju aku pink. Oke. Oke, bajunya pink. Ada request bunga enggak, Kak? Kak, pakai lili bisa enggak? Aduh, Kak, pakai lili 300 belum bisa, sayangku.
0: Oke.
1: Kalau misalnya nambah gimana? Nambah sekian. Oh, oke, Kak, enggak apa-apa nambah. Nambah. Dari sini negosiasi nih.
0: Tak tadi.
1: Lah, ini dari soft selling dari sini nih. Oke, kita soft selling di sini. Dari dia jenis bunga request ini, aku upselling. Kemudian aku kasih opsi, Kak, kalau pakai lilinya yang warna pink gimana? Atau lili pakai lili yang warna merah. Lilinya merah, nanti baby bread putih ini nanti rangkaiannya modelnya cascade. Cascade itu yang kayak Lady Diana yang menjuntai ke bawah. Itu namanya rangkaian cascade kan, kan kayak air terjun.
0: Iya.
1: Oh, bagus ya, bagus. Ya. Karena engagement kan sekarang ada dua tipe ya buat bunga ya. Satu dengan wrap pembungkus kertas itu atau dengan teknik hand tied. Kalau teknik hand tied dia tuh murni bunga diikat dengan teknik spiral diikat kita. Tapi kalau dia pakai teknik wrap biasanya dia bisa pakai hand tied atau dia pakai foam kayak gini.
0: Gitu.
1: Mahal mana? Mahal hand tied. Kan cuma bunga diikat. Oi, bunga diikat itu kalau struktur kamu enggak jadi itu ambiar.
0: Dan lebih makan banyak bunga enggak sih kalau hand tied?
1: Dari situ. Jadi kita budget, occasion, kemudian jenis bunga, baru opsi warna.
0: Well, dari tadi kita ngomong, nanti kayaknya kapan-kapan kita perlu ngobrol lagi lebih tentang kememaknai bunga ya.
1: Boleh banget, asik.
0: Jadi menurut ya seorang, bentar, aku serius nanya. Menurut seorang Aziza Pratnya Paramita dari Sarang Kembang Floris, apakah profesi Anda ini menjanjikan untuk masa depan dan seindah bunga itu?
1: Saya melihat diri saya itu seperti bunga. Bukan tentang estetikanya saja, tapi tentang saya mekar itu gak lama gitu loh. Kalau dibilang penjualan stabil, enggak juga naik turun, orang namanya jualan ya. Cuman saya di sini selain saya menjual bunga, saya itu juga mengedukasi. Jadi banyak orang datang ke saya minta open class. Salah satunya dari Rumah Inggris, terima kasih Miss Tiara. Jadi Rumah Inggris Ngawi, Rumah Inggris Course Ngawi itu punya guru manca. Jadi bule-bule dari luar negeri datang ngajarin anak-anak. Mereka guru manca itu dikasih kegiatan. Salah satunya kegiatannya itu adalah merangkai bunga. Jadi saya ngajarin mereka merangkai bunga. Jadi di sini

0: akan
1: karena sebenarnya kebudayaan kita, kita bicara tentang kebudayaan ya, akar kita kan Nusantara ya. Dari kita lahir sampai kita meninggal, kita butuh bunga.
2: Ya. Banget, banget filosofinya teman Pro 2 sampai segitu. Next time kayaknya kita harus ngobrol tentang all about flower.
1: Boleh ya, Kak Kania.
2: Bisa jadi beberapa episode nih ya, kayak series.
1: Bisa
2: series
1: dong.
2: By the way, meminta terima kasih udah datang dari Ngawi ke Madiun. Next time semoga tidak kapok teman Pro 2 ya. Yang ketinggalan obrolan kita siang ini silakan ya tonton lagi di kanal YouTube RRI Madiun ya. Buat yang penasaran dengan Sarang Kembang, ada Instagram, TikTok, medsosnya Mbak
1: Sarang Kembang.
2: Sarang Kembang.
1: Iya, Sarang Kembang, dan itu namanya sudah kita hakikan ya. Jadi sudah ada siupnya, sudah ada hakinya. Saya juga sudah bersertifikasi.
2: Keren. Jadi ini bisnis semuanya sudah bukan cuma legal sih, tapi benar-benar sudah profesional banget teman.
1: Insyaallah.
2: Insyaallah. Semuanya butuh proses, tapi kalau semuanya sudah dimiliki lebih safe aja enggak sih sebagai betul yang menjalankan usaha ini. Oke, Mbak Mita terima kasih. By the way, ya, ini bunganya wangi sekali. Semoga nanti masa depan florist-florist yang lain juga bisa sewangi bunga ini, ya. Oke, terima kasih banget buat teman Pro 2 sampai di sini kebersamaan kita obrolan di Muda Kreatif. Sampai jumpa di Muda Kreatif.
1: Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani teman-teman Pro 2 dalam 1 jam ke depan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat di Santai Siang Kabar Olahraga. Semoga teman-teman Pro 2 hari ini kabarnya tetap baik ya, di tengah cuaca yang mungkin kurang efektif gitu ya teman-teman Pro 2. Kita di sini Jonathan akan kasih kabar mulai dari sepak bola, bulu tangkis, balap, basket hingga prestasi atlet Indonesia di berbagai ajang. Yuk langsung aja kita simak bersama dalam kabar olahraga.
1: Datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Lah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: Yuk segera download RRI Digital.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

0: power. The power, power. Papalado.
1: Lamine Yamal sukses mengantarkan Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026, teman-teman Pro 2. Setelah mengalahkan Argentina 1-0 di partai final, gol semata wayang Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu memastikan gelar dunia untuk La Furia Roja, teman-teman Pro 2. Meski baru pulih dari cedera dan tidak selalu bermain penuh gitu ya, teman-teman Pro 2, Yamal tetap menjadi sosok penting. Pergerakannya membuat pertahanan lawan fokus menjaganya sehingga membuka ruang bagi rekan-rekannya untuk mencetak gol. Pencapaian ini juga terasa spesial karena Spanyol bisa menyingkirkan Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo di babak 16 besar, teman-teman Pro 2. Sebelum mengalahkan Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi di final, dua pemain yang selama ini dijuluki GOAT atau Greatest of All Time itu akhirnya takluk dari generasi baru yang dipimpin Yamal, teman-teman Pro 2. Dengan keberhasilan ini, Lamine Yamal menjadi remaja pertama yang berhasil menjuarai Piala Eropa dan Piala Dunia, sekaligus memperkuat statusnya sebagai salah satu calon penerus era Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di sepak bola dunia.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di kabar Piala Dunia 2026, teman-teman Pradua. Meski Prancis belum berhasil mempertahankan gelar juara dunia, ada satu pencapaian yang tetap berhasil dibawa pulang oleh sang bintang, yaitu Kylian Mbappe. Penyerang berusia 27 tahun itu resmi meraih penghargaan sepatu emas Piala Dunia 2026 setelah menjadi pemain yang paling produktif sepanjang turnamen dengan torehan 10 gol. Raihan tersebut membuat Mbappe sukses mempertahankan predikat top skor yang juga ia raih pada edisi Piala Dunia sebelumnya. Jumlah gol Mbappe bertambah usai mencetak 2 gol saat Prancis menghadapi Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga. Penampilan konsistennya sejak fase grup hingga akhir turnamen membuat tak ada pemain lain yang mampu mengejar catatan golnya. Meski kembali membawa pulang penghargaan di individu, Mbappe mengaku hasil tersebut belum mampu menghapus rasa kekecewaannya karena gagal mengantar Prancis melangkah ke partai finalnya. Baginya, trofi Piala Dunia tetap menjadi target utama dibandingkan gelar pencetak gol terbanyak. Meski begitu, teman-teman Pro 2, pencapaian ini kembali membuktikan kualitas Kylian Mbappe sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. Di saat banyak bintang senior mulai memasuki akhir karirnya, Mbappe sendiri masih menjadi sosok yang diprediksi akan mendominasi sepak bola dunia dalam beberapa tahun ke depan.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut kepala desa. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kabar olahraga di Piala Dunia 2026, teman-teman Pro 2. Suasana haru menyelimuti Buenos Aires, Argentina setelah tim Tango harus mengakui keunggulan Spanyol pada final Piala Dunia 2026. Harapan mempertahankan gelar juara dunia pupus usai Ferran Torres mencetak gol semata wayang di babak perpanjangan waktu yang membuat Spanyol menang 1-0. Sesaat setelah peluit panjang dibunyikan, ribuan pendukung Argentina yang memadati kawasan ikonik Obelisco tampak tak mampu menyembunyikan kesedihan. Banyak yang menangis, saling berpelukan, hingga memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan Lionel Messi dan kawan-kawan yang berhasil melangkah hingga partai final. Meski kecewa gagal mempertahankan gelar, para supporter tetap menyatakan bangga dengan perjuangan timnas mereka. Bagi banyak warga Argentina, mencapai final sudah menjadi pencapaian luar biasa. Apalagi mengingat perjalanan tim yang sempat diragukan sejak awal turnamen. Mereka juga memberikan penghormatan kepada Lionel Messi yang diyakini menjalani Liga Piala Dunia terakhirnya bersama Albiceleste. Kekalahan ini memang menyisakan duka gitu, teman-teman Pro 2. Tetapi dukungan untuk Argentina tidak surut, dan di tengah tangis dan kekecewaan juga, para supporter tetap memenuhi jalanan Buenos Aires sambil menyanyikan yel-yel kebanggaan sebagai bentuk cinta kepada tim nasional yang telah berjuang hingga detik akhir. Mungkin segitu aja, teman-teman Pro 2, untuk kabar olahraga hari ini di Siang Santai kali ini. Nanti dilanjut oleh teman kita yaitu Kak Melody di Santai Siang di Dunia Entertainment. Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu.

0: Mon, Mona, curhat dong.
1: Apa? Gak punya duit? Mau ngutang?
0: Ih, sudon aja kamu. Ini nih, lihat, aku punya gebetan baru. Cakep banget kan? Dapat dari aplikasi dating online.
1: Hati-hati loh. Udah banyak cerita penipuan gara-gara nyari jodoh lewat aplikasi online. Jangan sampai kita terbuai dengan paras. Yang ada malah bisa jadi saldo rekening kita terkuras.
0: Yo, Josu Udon mana, Mon? Dicoba dulu, siapa tahu beruntung.
1: Heh, buat hati kok coba-coba. Ntar ketipu, nangis.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Radio Republik Indonesia. Halo Melody People, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan pastinya bahagia ya. Kembali lagi bersama Melody yang siap nemenin aktivitas atau mungkin waktu istirahat kamu. Untuk informasi berikutnya, bagi para pecinta musik nih, Melody mau mengucapkan atau menyampaikan ya, akhir pekan ini tuh menjadi momen yang sangat disayangkan untuk dilewatin loh, karena sejumlah konser dari berbagai genre siap meramaikan Jakarta, mulai dari pertunjukan musik klasik berkala besar hingga penampilan penyanyi pop tanah air. Pilihan acaranya pun beragam sehingga masyarakat dapat menikmati hiburan sesuai selera bersama keluarga maupun sahabat kamu. Salah satu yang paling dinantikan adalah konser Akbar Monas 2026 yang digelar pada Sabtu malam di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Konser musik klasik ini dapat dinikmati secara gratis nih teman Pro 2, karena terbuka untuk umum tanpa registrasi tentunya, dan menghadirkan ratusan musisi dalam pertunjukan orkestra berskala internasional. Penonton juga diimbau membawa tikar sendiri ya, agar dapat menikmati konser dengan lebih nyaman. Selain itu, penyanyi Afgan juga akan menghibur para penggemarnya lewat konser spesial akhir pekan ini. Jangan lupa, penampilannya dipastikan menjadi salah satu yang paling dinantikan kamu semua nih, dengan deretan lagu hits yang siap menghangatkan suasana dan memberikan pengalaman musik yang berkesan bagi para penonton. Dengan beragam pilihan konser yang tersedia, akhir pekan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat tentunya untuk menikmati hiburan kamu sekaligus mengapresiasi karya para musisi Indonesia. Jadi bagi yang mencari atau agenda pekan akhir ini ya, jangan lewatkan berbagai pertunjukan menarik yang telah disiapkan.

0: Loh, katanya selai srikaya. Kok gak ada rasa-rasa srikayanya sama sekali sih?
1: Jangan salah ya, memang sih namanya selai srikaya. Tapi ternyata bukan dari buah srikaya loh. Kok bisa? Jadi, bahan utamanya hanyalah kuning telur, santan kental, gula, dan daun pandan loh. Wajar saja kalau dalam bahasa Inggris, selai ini justru disebut sebagai egg jam atau selai telur dan coconut jam atau selai kelapa. Lalu, kenapa disebut selai srikaya? Selai yang terbuat dari santan dan kuning telur ini sudah lama mengakar erat dalam tradisi negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bahkan, selai ini juga bisa ditemukan di Thailand dan Filipina dengan nama dan tekstur yang sedikit berbeda loh. Melansir dari penjelasan di airasia.com, ada catatan yang menyebut kalau selai tersebut ada kaitannya dengan doce de ovos atau krim telur manis dari Portugis. Selai ini sendiri sebenarnya juga dikenal dengan sebutan kaya jam atau selai kaya di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Di Thailand, selai ini disebut sang kaya. Menurut KBBI, kaya sendiri berarti mempunyai banyak harta atau mengandung banyak substansi. Nama mungkin saja tercetus dari warna selai tersebut yang kuning seperti emas, yang biasanya memperlambangkan kekayaan. Selai ini populer di Malaysia dan Singapura. Karena rasanya yang lezat dan kaya akan kandungannya, maka selai ini dinamakan sari kaya dalam bahasa Melayu. Sari kaya populer sebagai selai yang dioleskan pada roti panggang atau kaya toast untuk disantap pada pagi hari. Nah, udah tahu kan?
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

2008. Proyek terbaru ini dikembangkan setelah Big Shot Picture menjalin kerjasama dengan Begdasarian Production, pemegang hak waralaba Alvin and the Chipmunks. Selain menghadirkan film layar lebar nih ya, kolaborasi tersebut itu akan menghadirkan berbagai konten digital berdurasi pendek yang ditujukan bagi penonton generasi baru di berbagai platform. CEO Big Shot Picture, Brian Robbins, dalam pernyataannya mengatakan nih bahwa pihaknya sangat antusias bekerja sama dengan keluarga untuk membawa Alvin dan kawan-kawan memasuki era baru dengan skala kreativitas dan energi yang layak mereka dapatkan. Menurut Robbins, karakter Alvin dan Simon maupun Theodore memiliki daya tarik yang mampu menjangkau lintas generasi dan tetap relevan bagi penonton masa kini. Hingga saat ini pihak studio masih merahasiakan alur ceritanya, jajaran pemainnya maupun sutradara yang akan menggarap film tersebut. Ah, kalian pasti penasaran ya. Namun kembalinya Alvin and the Chipmunks ke layar lebar tentu menjadi kabar yang dinantikan para penggemar setelah film terakhir mereka, Alvin and the Chipmunks: The Road Chip, dirilis pada tahun 2015.

0: Yuk, segera download RRI Digital.
1: Gagasan Paskibraka lahir pada tahun 1946. Pada saat itu, ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama, Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, Mayor Laut Husein Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada saat itulah, di benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air, karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa yang bertugas. Tetapi karena gagasan itu tidak mungkin terlaksana, maka Mutahar

1969 itu, anggota pengibar bendera pusaka adalah para remaja siswa SLTA Setanah Air Indonesia yang merupakan utusan dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan tiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja putra dan putri. Istilah yang digunakan dari tahun 1967 sampai tahun 1972 masih menggunakan nama Pasukan Pengerek Bendera Pusaka. Baru pada tahun 1973, Idi Sulaiman melontarkan suatu nama untuk pengibar bendera pusaka dengan sebutan Paskibraka. Pas berasal dari pasukan, Kib berasal dari kibar, mengandung pengertian pengibar, Ra berarti bendera dan Ka berarti pusaka. Mulai saat itu, anggota pengibar bendera pusaka disebut Paskibraka.

masih berada di industri perfilman Indonesia ya, yang menghadirkan tontonan drama keluarga yang syarat makna. Film berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis resmi tayang di bioskop dan menawarkan kisah emosional tentang kehubungan ibu dan anak yang dipenuhi oleh kesalahpahaman, pengorbanan, serta pentingnya komunikasi dalam keluarga. Film ini dibintangi Ari Irham, Shanti, dan Aryo Wahab dengan sentuhan musik yang memperkuat setiap adegan emosionalnya. Film ini mengisahkan Dika yang diperankan oleh Ari Irham, seorang remaja yang tumbuh dengan perasaan bahwa dirinya tidak pernah cukup baik di mata sang ibu, yaitu Dini, yang diperankan oleh Shanti. Di sisi lain, sang ibu ini merasa semua aturan dan pengorbanan yang ia lakukan merupakan bentuk kasih sayang. Perbedaan sudut pandang itulah yang membuat hubungan keduanya itu dipenuhi konflik dan kesalahpahaman tadi. Di tengah pergulatan batinnya, Dika bertemu dengan sosok Radit yang diperankan oleh Aryo Wahab. Kehadiran Radit ini justru membantunya melihat arti keluarga gitu ya, dari sudut pandang yang berbeda, sekaligus memberikan keberanian untuk mengejar impian di dunia musik bersama teman-temannya dalam Sense Band. Menariknya, Ari Irham ini mengaku tantangan terbesar saat membintangi film ini bukan hanya mendalami karakter Dika, akan tetapi juga membawakan lagu-lagu legendaris Sheila on Seven yang menjadi bagian penting dari film tersebut. Lewat kisah yang hangat dan penuh emosi, Takkan Kubiarkan Kau Menangis mengajak penonton untuk lebih menghargai arti komunikasi, pengorbanan, dan juga kasih sayang dalam keluarga.

0: sabun ako na hagami di papay babayhin no na yo at sa sen ni no medikiri kinang yabelo kanan aduh bahaya babay Jojo aduh apa sih ibu satu ini ribet aja dari tadi
1: itu lo bu sennya ibu tuh mau kemana ibunya belok kemana yang benar gak ibu pakai sen bahaya ini jalan raya bu.
0: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
0: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
0: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
0: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bel, setiap kisah nyata selalu punya cara tersendiri nih untuk menyentuh hati. Nah, kali ini ada kabar menarik dari dunia perfilman Indonesia. Sebuah cerita yang sempat viral di media sosial akan segera hadir di layar lebar dan siap mengajak penonton ikut merasakan perjuangan, harapan, serta makna cinta yang begitu mendalam. Langsung aja ya. Film berjudul Baby Udon dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 3 September 2026 nih. Film terinspirasi dari kisah viral pasangan Feni Kondo dan Hajime Kondo yang menyentuh hati banyak orang melalui perjalanan panjang mereka dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan, mulai dari perjuangan memiliki buah hati hingga cobaan penyakit yang menguji cinta dan keteguhan mereka. Film yang disutradarai oleh Fajar Bustami ini dibintangi oleh Denny Sumargo dan Caitlin Helderman sebagai pemeran utama. Lewat kisah tersebut, penonton akan diajak menyaksikan perjalanan cinta, pengorbanan dan juga harapan yang dibalut dalam drama keluarga yang penuh emosi. Dalam pernyataannya, sutradara Fajar Bustami mengatakan, "Saat pertama kali membaca kisah Fani dan Hajime, saya langsung tersentuh. Ini bukan sekedar cerita tentang perjuangan sepasang suami istri untuk memiliki anak, tetapi atau melainkan nih sebuah manifesti cinta sejati yang melampaui batas ruang dan waktu. Melalui Baby Udon, kami ingin menyampaikan sebuah pesan hangat tentang harapan dan keteguhan hati kepada seluruh pejuang dua garis di luar sana tentunya. Dengan mengangkat kisah yang telah menginspirasi banyak orang, yaitu Baby Udon, diharapkan tidak hanya menjadi tontonan yang menguras emosi teman pro dua, tetapi juga membawa pesan tentang kekuatan cinta, harapan, dan juga semangat untuk terus berjuang dalam menghadapi setiap ujian kehidupan." Oke, teman-teman Pro 2 ya, sesaat lagi kita akan hadir dengan program Santai Siang. Tentunya Melody gak sendirian nih, karena ada Jonathan yang siap menemani lewat obrolan seru, musik-musik pilihan, serta berbagai informasi ringan yang sayang untuk dilewatkan. Jadi tetap setia dan bersama 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Jangan berdoa meminta kehidupan yang mudah. Berdoalah meminta kekuatan untuk menanggung kehidupan yang sulit itu.

Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: Halo teman Pro 2, masih bersama Melody ya di sini. Tentunya ada siapa aja ya di sini nih. Melody enggak sendirian loh teman Pro 2.
1: Iya, Melody lagi bersama Jonathan di sini. Halo Kak Melody.
0: Halo Jo. Gimana sih kabarnya Jo hari ini?
1: Kabar aku alhamdulillahnya sih baik ya. Alhamdulillahnya. Tapi lagi sendirian sih Kak, jadi kayak bingung gitu loh mau cerita gitu atau curhat ke siapa. Kalau aku sih gitu. Kalau kamu gimana kabarnya?
0: Aduh, kalau aku juga kurang baik sih sebenarnya ya, sebetul-betulnya. Jujur kalau ngomongin curhat nih, curhat pernah nggak sih kamu tuh lagi banyak pikiran terus curhat, bingung mau curhat ke siapa gitu kan ya? Aku biasanya kalau Melody sendiri tuh curhat ke AI dulu.
1: Curhat ke AI? Emang sudah tidak ada teman lagi gitu selain AI? Gimana? Yeah. Kenapa kok curhatnya ke AI Kak Melody?
0: Ya karena pengen gini aja sih Jo. Yang pertama pasti kita butuh sesuatu yang untuk diluapin dulu ya. Belum butuh untuk orang untuk ngedengerin cerita kita gitu. Karena untuk ngobrol sama AI itu jawabannya tuh kayak aduh, ngena banget gitu. Loh. Kalau ngomongin tentang AI gitu kan kayak aduh, biasanya tuh aku sih ya Jo, kalau aku sendiri tuh biasanya kayak aku lagi capek banget nih masalah organisasi, terus tempok juga ada proker-proker dari kampus nih yang harus dijalanin gitu.
1: Terus bingung gitu mau curhat ke siapa dan kemana gitu. Kalau ke teman kan takut bocor gitu ya. Kan di 2026 ini harus percaya sama siapa lagi sih? Masa percaya ke teman kayaknya gak mungkin, gak percaya deh aku kalau sama teman gitu Kak Melody. Ternyata AI ini termasuk fenomena ya Kak Melody di akhir-akhir ini. Jadi banyak anak muda itu yang mulai menjadikan AI itu sebagai tempat curhat seperti Kak Melody. Mulai dari masalah kuliah, kerjaan, cinta-cintaan, terus sampai keluarga pun juga langsung gitu curhatnya ke AI. Iya,
0: benar banget ya Jo. Karena alasannya tuh mungkin karena macam-macam ya. Ada, tapi ada juga si Jo yang bilang bahwasannya AI itu kayak menghakimi. Terus ada juga yang responnya lambat, tapi ada juga yang sangat cepat banget. Terus bisa juga diajak ngobrol kapan aja gitu.
1: Tapi tetap ya Kak Melody, AI itu cuma alat bantu gitu. Tapi jadi boleh dipakai buat meluangkan isi pikiran mungkin atau cari sudut pandang yang baru gitu. Tapi jangan juga kayak sampai kita lupa ngobrol sama orang. Itu kan kita harus bersosialisasi gitu kan. Hidup kan juga penuh gitu, harus hidup dengan bersosial gitu. Dan jangan lupa ngobrol sama orang-orang yang mungkin benar-benar peduli gitu sama kita.
0: Iya, yes, benar banget. Karena pelukan, perhatian, juga rasa dimengerti ini tuh tetap datang dari manusia loh, bukan dari robot gitu.
1: Bukan dari AI gitu.
0: Bukan dari AI.
1: Iya, gitu. Mungkin segitu dulu, nanti teman-teman Pro 2 kita lanjut lagi tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita masih ngobrol soal curhat gitu ya teman-teman Bro 2. Curhat ke teman atau curhat ke teman yang di HP, yang di apa ya, AI gitu kali ya.
1: AI gitu maksudnya.
0: Iya, aku kalau nyebut AI itu kayak agak gimana ya, bahasa apa? Jermannya sungkan gitu kan. AI gitu sih.
1: Karena AI itu adalah teman gitu, jadi bilang aja temen yang apa di ya? HP gitu
0: temen tadi. Temen yang di HP, iya kali ya Kak Mel. Jadi ngomong-ngomong soal curhat gitu ya Kak Melody, aku jadi kepikiran deh. Dulu kayaknya kalau kita kecil gitu ya, kalau kita masih umur berapa ya, 12, 15 gitu, kita kan itu waktu masih SD kan ya, masih mini gitu. Kan sekarang udah gak mini lagi. Jadi kalau dulu waktu SD kita tuh kayaknya hidup itu lebih simple gitu kali ya.
1: Iya bener banget, iya. Soalnya kalau lagi bete kan gak kepikiran muka AI.
0: Oh pasti. Iya, dulu kan kalau bete gak kepikiran AI ya. Kita masih bisa main sama siapa gitu.
1: Mainnya masak-masakan lagi ya.
0: Main-main. Itu kamu kayaknya main masak-masakan. Kalau aku kayaknya gak main masak-masakan.
1: Kalau Ju main apa itu dulu?
0: Main kelereng.
1: Oh main kelereng, iya sih.
0: Prank, aku gak pernah main kelereng. Main apa ya, aku dulu aku lupa Kak Melody, aku dulu pernah main apa. Tapi kalau nggak gitu dulu pas SD mungkin pas sekolah gitu ya, kita tuh kalau lagi ada masalah, kita lagi ditegur guru gitu misalnya, kita kalau lagi bete itu langsung ke depan gerbang sekolah gitu, langsung kayak
1: ngapain, beli cilok,
0: beli telur gulung,
1: oh telur milidi,
0: iya es tebu, beli es tebu, iya
1: es mambu sih kalau dulu tuh kadang
0: es mambu
1: kalau
0: es mambu itu apa, aku kurang ini
1: es mambu
0: sih,
1: itu kayak es ini loh yang biasanya di ada juga sih yang plastikan, tapi ada juga yang potong apa sih kayak es potong,
0: yang kayak apa ya, es tungtung bukan
1: ya, ya kayak
0: yang
1: itu
0: di,
1: juga
0: yang panjang terus dipotong-potong itu. Itu oh itu namanya es mambu.
1: Iya gak sih Jo?
0: Duh, kok iya gak sih?
1: Kurang
0: ya,
1: lebih ya
0: es lah ya, ya. Namanya es lah ya, es tebu gitu. Aku suka
1: atau mungkin
0: es tebu.
1: Permennya nih ya, permen ini nih. Permen yang
0: apa?
1: Kecut banget itu loh. Tau gak?
0: Yang kecut.
1: Yang kecut itu
0: zup, zup, zip, zip
1: iya,
0: itu.
1: Iya, oh, itu dia. Aku suka banget
0: sih.
1: Itu.
0: Iya. Tapi kalau makin lama makin manis sih dia permennya gitu. Tapi bahagia ya waktu kecil ternyata sesederhana kayak pegang berapa ya? Uang 2.000 deh. Pegang uang 2.000 itu kayak udah kayak pegang uang 20.000 gitu, bisa beli apa aja Kak Melody.
1: Betul.
0: Iya, kalau sekarang malah uang 2.000 kayaknya enggak cukup gitu buat beli apa-apa.
1: Teman Pro 2 nih kalau disuruh milih satu jajanan SD nih, mungkin yang paling kalian rasain juga. Kalau dulu kan pasti lampiasin atau mungkin curhatnya itu buat nemenin curhat pasti harus jajan kali ya gitu ya pasti, tapi kalau dulu pasti ke teman-teman sebaya atau mungkin ke papa sama mama kali ya kalau curhat. Tapi kalau sekarang kan pasti beda.
0: Iya, zamannya udah berbeda Kak Melody. Tapi kalau dipikir-pikir juga ya Kak Mel, jadi dulu obat stres tuh kayaknya sederhana banget gitu loh. Setuju enggak kamu sama
1: setuju
0: statement
1: banget,
0: aku? Setuju kan?
1: Ya.
0: Jadi kayak enggak harus healing jauh-jauh gitu teman berdua. Jadi kadang kayak cukup ngobrol sama teman kayak waktu istirahat kita ngobrol. Aku tadi bete tahu sama guruku sama temanku gini-gini terus sambil makan cilok kan enak banget gitu ya. Atau patungan deh beli es mambo yang panjang terus kita makan dipotong-potong bagi-bagi gitu kan. Terus
1: betul.
0: Pulangnya ketawa bareng gitu loh. Iya.
1: Okay. Jujur nih. Kalau teman Pro 2 nih lebih suka dengerin curhat teman atau yang jadi apa ya, jadi curhatnya yang sering curhat atau milih diem aja nih.
0: Boleh langsung berbagi di IG kita di RRI Pro 2 duanya angka Madiun atau di WhatsApp kami di 0811 3697 755.

0: Segera download RRI Digital.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Halo teman-teman Pro2, masih berbicara soal curhat ke teman atau curhat ke AI gitu ya, Kak Melody. Yeah. Tadi kita sempat ngobrol soal AI yang sering dijadikan gitu tempat curhat tadi di segmen 1, Kak Melody udah bilang.
1: Iya, yeah, dan ternyata memang banyak ya yang merasa lebih nyaman cerita ke AI gitu.
0: Yeah.
1: Alasannya karena sederhana. AI itu selalu siap mendengarkan kapan aja gitu loh Kak Jo.
0: Jadi, dan tanpa menghakimi gitu ya.
1: Terus bisa juga misal nih kita tuh ternyata di jam 2 pagi belum bisa tidur tuh lagi insomnia.
0: Overthinking tipis gitu.
1: Itu dia. Jadi biasanya curhatnya ke siapa sih kalau enggak ke AI atau mungkin
0: iya sih.
1: Ke siapa lagi? Enggak bisa, enggak ada kekembaran.
0: Udah off semua gitu ya, udah tidur semua kayak udah enggak ada teman, mentok ke AI gitu. Mentok
1: karena
0: ke
1: jam
0: AI.
1: Segitu pasti teman kita atau sahabat kita mungkin udah tidur, gak enak juga kan kalau misalnya juga. Misalnya Jo, aku ada curhat nih sedikit, tapi
0: pasti aku harus... tolak, aku kan tidur.
1: Nah itu dia,
0: gak mau dengerin curhatan, aku mau tidur. Tapi kalau dipikir-pikir ya Kak Melody, perkembangan kayak teknologi seperti ini tuh memang luar biasa gitu ya. Pesat banget perkembangannya. Jadi dulu AI itu cuma dikenal bisa bantu cari informasi dan sekarang bahkan bisa diajak diskusi Kak Melody. Memberi saran sampai menemani saat seseorang sedang merasa sendiri. Menemani kesepian di malam hari seperti Kak Melody bilang.
1: Betul.
0: Gitu. Langsung chat ke ya AI itu enggak ke yang apa ke browser gitu enggak di WhatsApp kan udah ada kayak langsung
1: apa
0: aja di tag gitu.
1: Apa cuy?
0: Apa Meta AI klik.
1: Kamu sering gunain ya.
0: Jadi kebongkar gitu ya. Halo AI, aku lagi sedih. Terus biasanya gini Kak Melody jawabnya. Sedih kenapa? Jonathan, ada yang bisa dibantu? Gitu. Itu sering banget sih kayak gitu.
1: Ya, jadi dia bukan cuman temen ya, dia ternyata juga asisten kita.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul, asisten. Asisten digital.
1: Ya, asisten digital, teman terbaik kita. Tapi menurutku ada satu hal tuh yang enggak bisa digantikan oleh teknologi, John.
0: Apa itu?
1: Ya tentu dari kehangatan orang-orang terdekat, tatapan mata ya saat kita bercerita, bersenda gurau, pelukan dari keluarga atau tawa bersama sahabat nih ya. Hal-hal seperti itu ya kadang yang membuat kita tuh merasa benar-benar ditemani.
0: Setuju, sepakat banget Kak Melody. Jadi sebenarnya gak ada yang salah kalau sesekali curhat ke AI gitu ya teman-teman Pro2. Justru bisa jadi langkah awal untuk menuangkan isi pikiran atau membantu kita melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda gitu.
1: Tapi kalau beban yang dirasakan mulai berat atau berlangsung lama nih, jangan ragu untuk cerita ke orang yang kita percaya. Karena dukungan dari manusia itu tetap punya arti yang sangat besar loh, teman Pro2.
0: Jadi teknologi kan boleh gitu ya semakin canggih, tapi hubungan antar manusia kan tetap menjadi hal yang paling berharga gitu Kak Melody. Jangan sampai kita lebih sering mengobrol dengan layar gitu daripada menyapa orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Ya biar tetap dianggap gitu.
0: Betul. Gimana itu?
1: Nah sebelum kita tutup obrolan hari ini nih, ada satu pertanyaan terakhir buat kamu ya atau teman Pro2. Menurut kamu mana sih yang lebih ampuh buat bikin mood balik gitu ya, curhat ke orang atau ngobrol sama AI atau makan jajanan favorit aja nih?
0: Atau mungkin punya cara lain yang belum disebutkan gitu ya? Kalau aku sendiri sih ngobrol sama AI sih. Itu lagi-lagi.
1: Ya, oke, boleh.
0: Nggak terasa ya Kak Melody, obrolan kita di siang menuju sore tipis ini sudah sampai di penghujung acara gitu ya. Seru banget, sumpah seru banget, mulai dari fenomena AI yang jadi teman curhat sampai mengenang jajanan favorit, es mambo, es tebu, cilok. Semuanya gitu yang bikin kita bernostalgia gitu.
1: Ya, semoga dari obrolan hari ini, amin. kita bisa mengambil satu pelajaran penasaran ya, yeah. Teknologi itu memang hadir untuk membantu kehidupan kita. Tetapi perhatian, empati, dan kebersamaan tetap datang dari orang-orang di sekitar kita,
0: yeah. Jadi jangan ragu ya untuk memanfaatkan AI untuk mencari informasi atau menuangkan pikiran. Tapi jangan lupa juga untuk meluangkan waktu untuk mengobrol dengan keluarga, sahabat, atau orang-orang yang selalu mendukung kita.
1: Iya, terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah menemani kami di siang ini dan ikut berbagi cerita. Semoga hari kalian menyenangkan dan tetap penuh semangat.
0: Amin. Aku Jonathan.
1: Dan aku Melody.
0: Ngobrolin apa lagi ya, Kak? Aku mau curhat ke AI-ku dulu. Bye-bye, teman-teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: memimpin rapat Dewan Penyatuan LPDP di Jakarta, Kamis 16 Juli 2026. Pratikno menilai dana pendidikan merupakan investasi strategis bangsa yang harus dikelola secara visioner, akuntabel, dan berorientasi hasil. Nantinya, kata Pratikno, Dewan Penyatuan mengevaluasi program LPDP agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan agenda pembangunan nasional. Selain itu, Pratikno menyampaikan Dewan Penyatuan mendorong LPDP memperkuat dukungan pada sektor strategis prioritas Presiden melalui pendidikan, riset, dan pengembangan talenta. Hasil riset diharapkan menghasilkan inovasi dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan nasional. Berikut di berita selanjutnya. Kementerian UMKM tengah menyiapkan program kredit alumni kredit usaha rakyat KUR atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membangun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang ingin meningkatkan skala usahanya. AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial. Karena itu, pemerintah menyiapkan skema AKUR sebagai fasilitas pembiayaan lanjutan. Melalui program tersebut, pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan dengan plafon antara 1 miliar hingga 2 miliar. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi usaha. Pemerintah juga mengusulkan subsidi bunga sebesar 5% dengan jangka waktu pinjaman hingga 5 tahun. Aku Karisma, kamu bisa dapetin informasi menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi kita di obrolan sore ceria barengan sama Kania. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama mahasiswa yang eksis banget, tapi eksisnya melalui kompetisi. Ada banyak pilihan menjadi eksis, kenapa milihnya melalui kompetisi? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng salah satu mahasiswa dari Widya Mandala, teman Pro 2 ya, dari UKWMS Madiun, yang dengan segala kegiatannya gitu ya, udah cantik, pinter gitu ya, sama kayak adalah ya pokoknya ya. Ngobrol bareng teman Pro 2, buat kamu yang mau join boleh banget ya di 08 11 369 7755, atau seperti biasa ya, kamu bisa tinggalkan pertanyaan, komentar di kolom live chat kanal YouTube RRI Madiun. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama si cantik Kenny Aprilita Setiawati. Benar ya?
1: Betul, Kak.
0: Kamu semester berapa?
1: Aku semester 5 ini.
0: Dari prodi?
1: Prodi psikologi.
0: Oh, Bima. Aduh. Enggak kebayang ya kalau ada psikolog cantik begini.
1: Gak jadi cerita ya nanti ya.
0: Konsultasi kayaknya ini pasien-pasiennya udah pada beres semua nih permasalahannya gitu ya. Tapi di semester kamu sekarang ini sudah banyak praktek-praktek menangani kasus-kasus seperti itu gak sih?
1: Udah, bahkan dari semester 3 sih Kak. Jadi semester 3 itu aku udah belajar praktikum. Jadi belajar alat tes untuk ngukur tes IQ, terus tes IQ-nya anak-anak. Terus kemarin di semester 4 itu aku belajar untuk ngetes kepribadian.
0: Secepat itu ya?
1: Iya.
0: Mahasiswa baru semester 3 aja gitu ya, udah langsung praktek begitu gitu ya. Wah. Tapi yang paling menarik sejauh ini gitu ya, kamu berinteraksi dengan siapa nih? Maksudnya kan udah pasti berinteraksi dengan khalayak begitulah ya, dengan masyarakat.
1: Kalau aku karena sejauh ini udah sering berinteraksi sama anak-anak kecil, mulai dari kayak PAUD, TK, terus juga kebetulan belakangan ini tuh aku sempat berinteraksi sama para lansia juga. Dan justru menurutku yang paling seru itu malah berinteraksi sama para lansia, Kak.
0: Kenapa?
1: Karena kalau misalkan anak-anak, ya kita bisa pendekatannya kan lewat kayak bahasa yang kayak anak kecil, yang kayak baby talk, terus kayak kita memposisikan diri sebagai seorang kakak dan segala macam. Cuman kalau lansia itu gak segampang itu, Kak, ternyata kita untuk bikin kayak bikin sebuah kedekatan sama lansia tuh gak semudah itu gitu.
0: Tapi teknik-teknik komunikasi dengan berbagai jenjang usia itu juga diajarkan gitu di kampus?
1: Iya, kita belajar caranya komunikasi juga. Apalagi kalau komunikasi sama lansia, kita kan juga harus perhatiin tuh kayak daerahnya dari mana. Kita harus belajar bahasa kromo juga gitu kan ya. Itu challenging banget menurutku.
0: Belum lagi begitu ya, dengan moodnya yang ya begitulah ya.
1: Betul banget.
0: Kalau yang udah senior tuh biasanya memang butuh lebih ngemong daripada anak-anak.
1: Betul,
0: gak sih?
1: Betul banget, mereka lebih butuh didengerin gitu, Kak.
0: Well, tapi ini menarik sih ya, kamu menjadi salah satu mahasiswa yang eksis melalui competition. Banyak cara biar bisa eksis Kenny ya, apalagi di media sosial sekarang ini. Kamu tinggal bikin konten yang kayak gimana gitu ya, kamu udah eksis. Kenapa pilihannya harus dengan berkompetisi? Kayaknya kamu menyusahkan diri sendiri gak sih?
1: Itu adalah mental yang aku punya ketika aku SMP-SMA, Kak. Jadi aku selalu takut duluan sebelum aku nyoba gitu. Aku selalu kayak, aduh nanti kalau kalah gimana ya? Aduh nanti kalau misalkan, kan bawa nama sekolah ya, bawa nama kampus, nanti kalau misalkan gak jadi juaranya gimana dan segala macem ya gitu. Nah tapi setelah aku sempat gagal berkali-kali, justru disitulah aku dapat lessonnya. Aku justru disitu belajar bahwa ya memang gimana caranya kita mau belajar dari kesalahan kalau kita bisa langsung menang gitu. Kita pasti gak bisa ngoreksi kesalahan-kesalahan kita sebelumnya kalau kita bisa langsung menang gitu. Sedangkan kalau kita pernah gagal, kita pernah kalah sebelumnya, kita kan bisa jadi cari titik-titik yang mana harus kita kembangkan, yang mana harus kita improve dan segala macam gitu.
0: Kamu jadikan semua itu sebagai evaluasi begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Walaupun sebenarnya ya itu tadi ya, untuk eksis kayaknya ribetnya sih gitu ya. Sebetulnya apa yang kamu dapat dari kompetisi-kompetisi itu, dalam arti kalau iya kemenangan begitu ya, udah pasti kebanggaan. Kekalahan kamu bilang dapat pelajaran begitu ya. Tapi maksudnya untuk bisa eksis banyak pilihan loh sebenarnya.
1: Betul. Kenny, kalau dari aku pribadi, aku selalu menanamkan dari pemikiranku bahwa ketika aku ikutin kompetisi, aku tuh berusaha untuk gak fokusnya di hasilnya kak.
0: Okay.
1: Karena itu yang aku pelajarin, kalau misalkan aku cuman fokus di hasil, aku cuman pengen yang penting menang, yang penting menang, yang penting menang. Mm-hmm. Ya pada akhirnya aku cuma dapat regret dan juga dapat rasa sedihnya aja gitu.
0: Karena terlalu emosi nggak sih? Ikutnya?
1: Betul banget. Mm-hmm. Tapi ketika aku coba terapin, kayak kayaknya aku harus coba deh untuk lebih fokus sama prosesnya. Ternyata itu kerasa banget kak. Jadi lebih banyak yang aku dapetin. Even ketika aku nggak menang pun, aku tetap bangga dan tetap happy karena aku tetap berproses kan di situ.
0: Kamu sudah berusaha paling nggak ya.
1: Betul. Seenggaknya aku nyoba gitu.
0: Oke, banyak kompetisi yang sudah kamu ikuti yang pasti teman Pro 2. Ini bocorannya, dia ini juara writing competition, kemudian lolos pendanaan PKM, pemakalah penelitian dan lain sebagainya. Well, kita bedah satu-satu nih Ken ya.
1: Boleh.
0: Juara writing competition ini berarti yang terbaru ya, kompetisi-kompetisi terbaru ya. Juara writing competition ini dalam rangka apa? Terus writing berarti menulis ya. Ini tuh macam kayak menulis esai atau apa?
1: Kalau misalkan yang writing competition ini karena diadakan di SM, apa diadakan oleh pihak SMI Sekolah Menulis Indonesia. Jadi aku tuh nulis cerpen gitu kak sama peserta-peserta lain. Jadi kita nulis cerpen, terus akhirnya dipilih berdasarkan sama panelis-panelisnya, terus akhirnya cerita-cerita kita ini dijadiin satu buku, terus bukunya tuh diterbitkan gitu.
0: Wah,
1: dijual.
0: Keren.
1: Iya. Dan itu sudah available di Gramedia sejak berapa tahun ya? Dan itu dicap penulis terbaik dan bestseller gitu kak.
0: Oh my god. Tapi kamu memang hobi nulis?
1: Iya.
0: Atau karena seorang calon psikolog? Tapi kamu nulis apa? Nulis pengalaman pribadi atau curhatan dari klien-klien kamu gitu?
1: Oh, kalau waktu itu aku nulisnya itu karena ini sebenarnya agak lucu dan unik sih. Jadi biar aku bisa dapat poin tambahan di situ, aku tuh nggak cuma nulisin kayak romansa-romansa aja. Jadi yang aku angkat tuh genrenya tuh romance kan kak.
0: Okay.
1: Nah di situ biar nggak jadi romance yang boring dan ngebosenin doang, akhirnya aku kasih sedikit bumbu-bumbu mistis sama sejarah juga. Jadi waktu itu aku ambil temanya itu di Benteng Pendem. Okay. Karena aku kebetulan juga orang Ngawi.
0: Oh, mau Ngawi ternyata. Import dari Ngawi ya.
1: Karena aku orang Ngawi dan aku sedikit banyak dengar tuh kayak oh Benteng Pendem tuh dulu katanya gini-gini dan segala macam. Akhirnya aku padupandankan aja deh dan akhirnya jadi peserta terbaik.
0: Oke, itu sebetulnya fiktif tapi ada scientificnya di situ.
1: Betul.
0: Gimana untuk proses itu, berarti kamu research dulu juga?
1: Lebih sebenarnya nggak yang benar-benar riset secara ilmiah sih, karena kan back again namanya cerpen ya, cerita pendek kak. Jadi memang aku fokusnya lebih ke perasaanku dan juga perasaanku ketika aku menulis itu biar feelnya dapet gitu. Beda sama kalau yang nanti aku nulis artikel itu yang penelitian yang tadi yang terakhir disebut tadi.
0: Iya. Karena ini ada sisi artistiknya begitu ya.
1: Betul,
0: spill
1: betul.
0: Dong itu ceritanya tentang apa? Sinopsisnya singkat aja ya, jangan panjang-panjang.
1: Boleh. Kalau intinya singkatnya itu karena kan Benteng Pendem ini kan tinggalan Belanda kan kak. Jadi di situ aku ceritain bahwa ceweknya ini tuh adalah noni Belanda gitu. Terus ya itu deh, seneng sama apa pribumi, cowok pribumi gitu. Terus akhirnya si, tapi kan tentunya gak boleh ya, karena pada saat itu we know banyak terjadi ketimpangan seperti itu.
0: Ya memang
1: itu.
0: Politiknya memang waktu itu ya begitulah ya.
1: Betul. Dan akhirnya di akhir aku ceritain bahwa mereka itu gak bisa bersatu di dunia nyata, tapi bersatunya di dunia yang sudah berbeda. Kayak gitu.
0: Aduh, dan yang mana tuh ya. Oh seperti itu, dan yang bikin menang adalah ada banyak unsur di dalamnya begitu ya. Unsur daerahnya ada.
1: Betul.
0: Gitu ya. Romansnya tetap gitu ya, karena Jepang yang pasti dia entertaining.
1: Iya.
0: Dan karena memang zaman dulu gak ada CEO-CEO ini.
1: Iya. Betul.
0: Kalau sekarang suruh nulis pasti kamu nulis CEO yang menyamar menjadi penjaga Benteng Pendem.
1: Mungkin ya.
0: Tapi wow, luar biasa ya. Akhirnya itu dijadiin satu menjadi sebuah buku.
1: Iya, dan
0: ya.
1: Fun fact-nya kak, ketika aku nulis ini tuh, karena aku joinnya tuh kan kayak peserta terakhir-terakhir gitu kan. Dan aku tuh nulis cerita ini tuh kayak cuman 2 harian sebelum dikumpulin gitu. Dan aku juga kaget sih, kok bisa jadi peserta terbaik ya. Itu sih the power of feelings ya.
0: Iya, tapi menurut kamu juga pasti setelah bukunya jadi baca dong ya dari peserta-peserta lain. Menurut kamu apa sih yang poin yang tidak didapatkan dari cerita-cerita peserta lainnya apa?
1: Kalau aku yang pertama tadi udah aku bilang sih, kayak terlalu monoton dan terlalu kayak klise gitu ya, mungkin bahasanya. Jadi kayak apalagi kan yang nulis itu rata-rata tuh Genzi-Genzi kan, yang remaja-remaja. Dan Genzi kan terkenalnya kan kreatif kan kak. Dan aku mungkin bisa berharapnya mereka itu bisa lebih menyisipkan kayak hal-hal kreatif yang di luar dugaan gitu loh. Jadi biar yang baca juga gak, ah udah ketebak nih endingnya gimana, gak yang kayak gitu-gitu.
2: Alurnya terlalu lempeng lah ya.
1: Betul-betul.
2: Kamu bikin alur yang apa ya, tidak terduga itu tadi ya. Oke, dari juara writing competition, kemudian kamu nulis lagi nih. Kali ini lewat tulisan yang berbeda. Ini berarti saintifik ya.
1: Betul.
2: Lolos untuk pendanaan PKM. Nah, biasanya kalau apa kompetisi semacam ini itu kan ngumpulin esai begitu ya. Semacam apa sih tulisan-tulisan untuk rancangan. Nah, ini
1: proposal gitu.
2: Iya. Kayak macam proposal begitu atau sudah dilakukan ini?
1: Jadi memang sebelum ini tuh kita akan ada seleksi-seleksi dulu kan kak. Jadi sebelum kita nanti langsung ke seleksi yang nasional yang kita bertempur satu Indonesia, pastinya kita akan lewat seleksi di internal dulu, yaitu seleksi kampus. Jadi sistematikanya itu kita bikin nih proposalnya, temanya ini segala macam. Terus nanti dibimbing dulu sama dosen-dosen yang tentunya sangat suportif banget, benar-benar suportif banget dalam apa membimbing kami teman-teman pada saat melakukan PKM ini. Terus kalau sudah dikasih masukan sama dosen, nanti baru deh tuh diseleksi tingkat UNIF kan.
2: Okay.
1: Nah, nanti kalau tingkat UNIF yang pertama sudah, biasanya akan dikembalikan bersama dengan revisi-revisinya gitu. Jadi setelah itu kita revisi lagi yang kedua. Revisi yang kedua ini yang terakhir. Jadi setelah itu kita langsung seleksi tingkat kampus yang kedua. Habis itu kalau lolos lagi, baru deh kita seleksi nasional dan baru dapat pendanaan dari pemerintah gitu.
2: Dan ini lolos pendanaan PKM-nya tentunya udah tingkat nasional.
1: Betul.
2: Tentang apa pertanyaannya sehingga bisa lolos dapat pendanaan PKM?
1: Nah, kebetulan kak, fun fact-nya ini tuh kedua kalinya aku ikut PKM. Yang tahun pertama itu aku ikut sebagai ketua tim, dan yang tahun kedua ini aku sebagai anggotanya, sebagai timnya. Kalau yang kemarin memang belum sempat lolos ya. Jadi pada saat seleksi UNIF tuh aku lolos. Jadi tinggal yang di apa di nasional aja kan. Nah, cuman di situ aku menyadari beberapa kesalahan yang bisa aku improve, dan bersyukurnya
2: kamu aplikasikan sekarang.
1: Betul. Gitu ya. Jadi akhirnya ya puji syukur bisa lolos pendanaan tahun ini. Dan untuk temanya tahun ini tuh aku ngambilnya itu para lansia, karena tentu ya lansia ini masih menjadi concern pemerintah kan kak sampai saat ini. Jadi kita tuh lihat nih bahwa lansia-lansia itu kan pastinya mengalami yang namanya penurunan kognitif gitu kan. Karena yang namanya seiring berjalannya usia pasti dari segala fungsional kan pasti menurun tuh. Mulai dari fisik, kayak udah sakit-sakit gitu ya badannya, gak kuat. Dan juga agak yang pastinya
2: gitu lah ya mungkin.
1: Betul, fungsi kognitif itu yang udah mulai pikun. Terus kayak susah baca dan segala macam. Nah terus lansia ini tuh mereka tuh sering rasa lonely kak, karena ditinggal pasangannya, ditinggal anak yang rantau dan segala macam. Nah, makanya tahun ini PKMku itu bikin program namanya itu Memorarsa. Kepanjangannya itu adalah menjaga memori, merajut arsa gitu.
2: Asik. Berarti ini mengangkat fenomena para lansia begitu ya.
1: Betul.
2: Kamu dapat ide ini dari mana?
1: Jujur, kalau untuk yang bikin judul itu aku pribadi. Jadi kita
2: karena
1: tuh
2: dia udah dapat pengalaman dari kemarin kan.
1: Iya. Jadi kita tuh kayak bagi-bagi gitu sih kak, karena kan kita berlima gitu ya. Jadi
2: ini tim ya.
1: Betul, ini tim. Jadi kita bagi-bagi kayak ada yang ngerjain latar belakang, ngerjain anggaran, rencana anggaran dan segala macamnya. Terus di final retouch itu aku kasih judul yang menurutku cukup menarik biar dari pihak pemeriksa sendiri tuh bisa langsung notice nih. Kayaknya ini oke deh kalau misalkan kita kasih pendanaan gitu.
2: Dengan backgroundnya berarti itu adalah lebih ke kamu ngangkat masalah yang ada begitu ya.
1: Betul.
2: Dan kasih semacam problem solvingnya begitu nggak sih?
1: Betul.
2: Tapi ini berarti sebuah project ya. Ini projectnya sudah dilakukan begitu ya, sudah diimplementasikan atau baru sekedar proposal itu tadi gitu ya yang baru akan kamu apa ya, kamu aplikasikan ke lansia-lansia tersebut gitu.
1: Dan ini cocok banget sih kak pertanyaannya, karena baru banget tanggal 11, 12, dan 14 Juli kemarin kita itu meluncur ke lokasi untuk melaksanain programnya. Jadi masih anget banget nih.
2: Nyasar kemana aja nih by the way lansianya?
1: Kalau kita itu ngambilnya fokus di satu daerah sih kak, yaitu di daerah Putat sana, di daerah kabupaten sana ya, Kaibun okay. sana gitu. Karena di situ kita concern bahwa kita tuh sebenarnya ceknya tuh dari posyandu, kan ada posyandu lansia. Betul. Dan di situ kita tanya-tanya sama koornya kayak gimana sih lansianya, gini-gini segala macam. Terus pastinya selain berdasarkan observasi sama wawancara, kita juga ngambil pretestnya untuk ngukur sebenarnya para lansia di desa Putat ini tuh sudah cukup bahagia belum sih gitu. Dan mulai dari fisik dan ingatannya juga, apakah benar-benar sudah ada penurunan untuk karena kan kita nggak mau ya kak, program yang berdampak ini nyasar kan, pastinya kan kita mau tepat dong sasarannya,
2: karena
1: kan
2: banyak program yang salah sasaran ya. Nggak usah disebutin programnya
1: kayaknya teman-teman udah tahu
2: ada
1: ya.
2: Lah maksudnya ada mungkin kurang riset pertimbangan dan lain sebagainya, karena kalian nggak mau nyasar salah sasaran, akhirnya kalian benar-benar riset begitu ya. Ada berapa lokasi sebelumnya, maksudnya kan nggak yang langsung bidik tembak langsung menurut kalian oh ini oke nih buat jadi apa sampel untuk implementasi gitu kan.
1: Betul. Jadi karena di sistematikanya itu ada pembatasan maksimal kilometernya gitu kan kak. Jadi kayak aku bilang ke teman-teman bahwa oke fix karena ada batas maksimalnya dan juga kita concern tentang transportasi kan kak pastinya. Jadi kita langsung bilang iya kayak nggak mungkin kalau misalkan keluar Madiun yang kayak harus sampai ke Ponorogo dan segala macam gitu.
2: Tapi sementara memang problem ada di sekeliling kita nggak?
1: Iya betul, karena temanku yang jadi ketua ini kebetulan kan punya apa maksudnya dekat sama yang koor posyandunya, jadi kan gampang tuh kalau tanya-tanya. Sebelumnya itu kita pengen yang ada di daerah kota itu kayak di sebuah panti gitu. Cuman menurut kita setelah kita telusuri sudah dari pengelola pantinya juga sudah cukup well gitu dan ketika kita compare sama yang di Putat ini kayaknya lebih
2: butuh
1: lebih berdampak kalau kita aplikasikan programnya di sini deh gitu.
2: Akhirnya kalian lakukan berarti sampai sejauh ini masih berproses ya, masih di sana atau sebetulnya sampelnya udah kalian dapetin, tinggal ngolah.
1: Tinggal ngolah aja sih kak. Jadi sebenarnya di rancangannya itu dibikin 6, terus kita karena apa efisiensi juga ya, kita langsung rekap jadi 3 hari aja.
2: Mau maunya kalian yang melakukan itu semua, emang kalian dapat berapa sih?
1: Anu kak, karena kita servant hearted ya, hati yang melayani. Di psikologi kita belajar itu soalnya.
2: Tapi by the way, kalian gak jalan sendiri dong. Ada nggak mungkin dong kampus tidak berkontribusi ngasih apa bantuan apa gitu ya.
1: Fun fact ya kak, sebelum apa ngomongin tentang kontribusi dari kampus, karena memang dari apa dinas pendidikannya itu mewajibkan kampus untuk memberikan entah itu inkos bantuan kayak barang transportasi dan segala macamnya atau sebuah berupa uang tunai cash gitu. Nah aku sangat bersyukur sih di WM ini tuh benar-benar support semua proker, mulai dari bahkan organisasi aja ya kak, itu tetap disupport loh sama kampus, tetap dikasih dana. Dan yang bikin aku sangat amat bersyukur itu adalah karena dosen pembimbingnya sih. Karena aku kan punya teman-teman dari univ lain kan, dan ketika aku tanya dosennya itu kayak ya cuek aja gitu loh.
2: Cuculan dengan alasan biarlah anak-anak mandiri.
1: Iya gitu. betul banget. Sedangkan kalau dosen pembimbingku sendiri itu benar-benar kayak setiap tahap itu kayak benar-benar dituntun gitu loh. Aku benar-benar kayak wah kayaknya kalau nggak karena bantuan dosen pembimbing tuh kita nggak bisa sejauh ini juga deh.
2: Benar-benar menjadi penasehat begitu ya. Walaupun semuanya memang harus kalian yang jalanin gitu ya. Dan itu semua ada di apa di SOP-nya begitu ya. Memang harus dilakukan oleh mahasiswa.
1: Dan ini sih kak yang jadi poinnya tuh adalah kita semua teman-teman yang ngejalanin PKM ini itu kan beda-beda ya. Kayak tahun lalu itu aku concernku tuh adalah anak-anak berkebutuhan khusus dan juga orang tua. Dan kemarin, tahun kemarin itu aku dapat dosen pembimbing yang memang expertnya itu psikologi anak. Jadi memang beliau itu psikolog anak. Dan yang tahun ini, karena concernku itu adalah lansia, aku juga dapat dosen pembimbing yang memang expert di bidang lansia gitu loh. Jadi kan kayak selain kita ngerasa dibimbing dan dituntun, kita sudah yakin gitu loh, karena memang berjalan bersama expertnya kan.
2: Sasarannya tepat. Betul. Terus ada supervisi dari expert yang memang linear begitu ya. Betul. Dengan apa yang sedang kalian kerjakan sekarang ini. Nah ini progresnya kalau menurut kalian, ini kan lagi diolah nih datanya. Progresnya kalau menurut kalian gimana nih? Bakal benar-benar berapa persen berdampak?
1: Kalau dari menurut pandanganku sendiri ya, menurutku itu 80% sih kak. Karena fokus kita tuh sebenarnya dua. Yang pertama itu adalah kita pengen mencegah penurunan kognitifnya para lansia, sama kita pengen bikin para lansia ini stay happy gitu loh, kayak tetap senang gitu. Nah makanya sedikit spill aja kali ya.
2: Banyak dong.
1: Mungkin next kita bisa langsung ngobrol lebih detail ya, biar next ketemu lagi sama aku.
2: Bisa.
1: Kita fokusnya dua itu tadi. Dan yang paling aku lihat itu adalah di kebahagiaan lansia sih. Jadi kita itu ada aktivitas yang mainan sama warna dan juga mainan sama tanaman-tanaman gitu. Karena ketika aku tanya sama temanku, mayoritas itu kan bermata pencahariannya adalah petani kan. Dan tentunya mereka sangat apa senang yang namanya bercocok tanam juga. Bahkan ketika aku datang ke rumah gitu ya, ke rumah salah satu lansia di sana, itu mereka kayak punya kebun sendiri dan mereka nanam apa-apa sendiri. Jadi kayak mau masak mie tinggal ke belakang gitu loh kan.
2: Ramban. Itu disebut ramban, teman-teman.
1: Dan di situ ketika kita berikan apa ketika kita melaksanakan benar-benar kelihatan dari mulai dari raut wajahnya, terus juga kita kan sempat ngukur ya. Ketika sebelum kita kasih program sama setelah kita kasih program itu benar-benar terlihat gitu loh. Terlihat dari pengukurannya bahwa mereka lebih happy yang
2: ada perubahan lah ya.
1: Betul, yang awalnya kurang happy jadi lumayan happy, yang udah happy makin happy merekanya.
2: Ngomong-ngomong yang awalnya enggak happy ini berkaitan dengan cara kita berinteraksi dengan orang begitu ya. Terlepas kamu ini mahasiswa jurusan psikologi yang pasti sudah punya bekal begitu ya, gimana caranya bisa mentreatment orang begitu ya. Ada gak sih hambatan-hambatan ketika, ya tidak dipungkiri kalian kan orang asing, tiba-tiba datang mau menjalankan program proyek kalian, melibatkan mereka, kan gak semua yang akhirnya welcome kan ya.
1: Betul. Nah, ini adalah salah satu tantangan terbesar sih Kak. Dan di situ aku sama teman-teman tuh mulai mentok kan. Nah, akhirnya kita tanya sama dosen pembimbing gitu, kayak awalnya tuh mereka itu minta kayak sebuah bingkisan gitu ya.
2: Okay.
1: Dalam program ini. Dan sedangkan dari pemerintah sendiri itu tidak memperbolehkan itu, Kak. Jadi enggak boleh tuh kita ngasih kayak bingkisan dan segala macam ke subjek-subjeknya gitu, ke para pesertanya. Nah, di situ kita bingung kan, karena kalau enggak ngasih nanti mereka nggak mau, jadi otomatis nggak berjalan. Tapi kalau misalkan kita kasih, ya anggarannya kebuang, terus juga kita melanggar kan.
2: Kena penalti lah.
1: Iya. Gitu ya. Nah, terus akhirnya setelah konsultasi sama dosen, kita bikin yang namanya pendekatan dulu Kak. Jadi sebelum benar-benar ngelaksanain program, kita berusaha untuk ngedekatin diri sama para lansianya, terus terutama sama koordinatornya sih. Itu kan kuncinya banget di situ. Setelah kita bikin apa bonding ya, kita udah bonding. Udah kenal satu sama lain, udah happy, udah nyaman, baru deh kita ngelaksanain programnya kita.
2: Total berapa lama deh? Lepas dari kalian ngejalannya 3 hari ya itu ya?
1: Iya, 3 hari itu utamanya.
2: Tapi sebelumnya gitu ya, pra kalian melakukan program itu?
1: Bisa 2-3 bulan sih Kak, bahkan kayak karena yang cukup bikin tricky itu juga di keuangan ya. Karena kan kita harus apa kayak ngelis belanja apa apa-apa, takut kekurangan, kalau kelebihan kan masih fine ya. Tapi kalau
2: dia sampai tombok
1: kan,
2: lah.
1: Iya, itu Kak, itu.
2: Dan itu juga perlunya berhitung begitu ya. Betul. Tapi so far semuanya terserap dengan maksimal.
1: Ya, dengan maksimal dong.
2: Dan yang pasti kampus siap backup sih sebenarnya.
1: Selalu sih Kak, bahkan sebenarnya ini fun fact ya. Waktu itu tuh kita butuh beli yang namanya tote bag kan. Dan pada saat itu mau gak mau tuh kita harus segera check out. Kenapa? Karena belinya online dan takut kalau nyampenya mendadak kan. Sedangkan setelah nyampe itu kita masih harus pindahin ke apa ke tempat posyandunya dan segala macam. Dan itu tuh dananya itu belum cair kan pada saat itu.
2: Iya, pencairan itu selalu memakan waktu ya.
1: Iya, betul sekali. Tapi dengan itu ya, servant heartednya itu dosen pembimbing tuh selalu ready dan selalu siap. Kalau ada apa-apa bilang saya aja, itu benar-benar
2: backup ya.
1: Iya.
2: Kasbon lah itu. Iya.
1: Mungkin hitungannya gitu sih Kak.
2: Istilah kerennya kasbon dulu. Tapi betul, so far betul. Iya, tapi so far semua apa ya, semua kesulitan itu sudah tertangani. Betul. Dan sekarang tinggal ngolahnya begitu ya. Ya, semoga ini akan menjadi pemacu semangat sih. Ibaratnya gini, lelahnya terobati begitu ya.
1: Betul, betul, betul.
2: Lolos pendanaan PKM tingkat nasional. Berarti next time bakal bikin proyek-proyek begini lagi nih bakal.
1: Iya, rencananya memang tahun depan ikut lagi sih Kak.
2: Banyak ide gitu ya.
1: Doain aja ya teman-teman ya, semoga bisa lolos lagi.
2: Selama ada permasalahan di situ adalah
1: ya ada kesempatan ya.
2: Gimana? Maksudnya kan bener kita kan problem solving. Betul, begitu iya. Loh ya. Well, itu adalah kompetisi tentang pendanaan PKM. Next time deh ya kita ubek-ubek lagi. Terus kamu juga ikut pemakalahan penelitian.
1: Betul, betul.
2: Apa
1: betul.
2: Nih?
1: Jadi pada saat itu aku bikin sebuah penelitian sih Kak, penelitian kuantitatif. Dan setelah jadi akhirnya aku iseng aja sih sebenarnya. Aku coba ikutin karyaku ini ke lomba call for paper gitu. Jadi kayak kita presentasikan hasil penelitian kita.
2: Tentang
1: gitu.
2: Apa?
1: Nah ini juga cukup menarik sih, karena seperti biasa ya Gen Z selalu punya ide kreatif. Aku itu mau membahas tentang sebenarnya ada gak sih hubungan tingkat kebahagiaan sama tipe kepribadian para remaja-remaja yang mereka tuh ngerayain Valentine.
2: Oh, jadi kamu memang sangat ide itu dari mana?
1: Nah kebetulan tuh memang pada saat itu bulan Februari kan, kayak aku ngeliat di minimarket tuh kayak aduh coklat, bunga,
2: oh, iya,
1: boneka,
2: promo,
1: iya
2: semuanya mereka ya.
1: Tapi instead of aku mikir kayak kayaknya aku harus beli deh gitu, tapi aku malah mikir kayaknya boleh deh ini dijadiin penelitian gitu. Dan akhirnya aku teliti itu, dibantu sama dosenku juga pastinya. Dan akhirnya kemarin aku bawakan ke lomba Sugiya Pranata di Semarang, tapi online.
2: Oh, terus kamu sampelnya siapa dong?
1: Nah, sampelnya itu ke remaja-remaja yang ada di Madiun. Jadi
2: random
1: karena
2: random aja?
1: Sorry Kak?
2: Random aja atau kamu ada subjek spesifik gitu?
1: Ada karakteristiknya sih. Jadi okay. Kayak aku batasin umurnya, karena kan remaja itu kan punya ciri khasnya tuh. Punya batasan umur kan. Jadi yang aku ambil itu dari start umur 16-an sampai umur 20 tahunan. Itu pastinya yang pertama. Terus yang kedua, mereka wajib pernah ngerayain Valentine, entah itu tahun lalu atau tahun ini. Yang penting mereka pernah ngerayain Valentine gitu. Okay. Terus juga yang ketiga, mereka pernah atau seenggaknya itu punya pasangan. Gitu. Oh. Jadi ya itu sih, karena memang media yang aku pakai kan Google Form ya. Jadi kan Genzi-Genzi kan juga males ya kalau pakai angket harus nulis
2: iya,
1: gitu kan.
2: Iya, paling enak cuma centang-centang aja isi.
1: Betul. Jadi aku juga cukup mudah sih untuk cari subjeknya ini.
2: Memanfaatkan teknologi juga. Betul, tapi pasti. Sayang banget aku enggak masuk kategori itu. Yeah. Pengen ikutan enggak masuk kategori, terus gimana dong ya? Oke gitu. Terus apa dari hasil penelitian kamu gitu ya? Kamu dapat apa dari itu? Maksudnya akhirnya kamu gunakan buat apa sih?
1: Nah jadi gini ya Kak, latar belakangnya kenapa aku mikir gini, itu gara-gara remaja zaman sekarang itu kan mereka kayak memikir, punya pola pikir gini, kalau misalkan aku pengen bahagia itu kan faktornya itu dari luar, salah satunya itu kayak punya pacar gitu kan. Remaja kan biasanya mikir gitu kan,
2: bergantung terus, pada orang lain.
1: Betul, mereka mikir kalau misalkan aku punya pacar terus aku sering jalan sama pacarku, sering ngedate, terus kayak pas ini ngerayain Valentine gini segala macam, kayaknya aku bisa lebih happy deh gitu. Nah ternyata di situ sebenarnya dijawab bahwa kebahagiaan itu sebenarnya nggak cuma satu doang faktornya, nggak cuma dari faktor eksternal doang, tapi juga faktor dari dalam, yaitu tipe kepribadian itu. Nah di situ untuk jawabannya sebenarnya gak ada hubungan sih. Jadi gak ada hubungan antara kebahagiaan sama tipe kepribadian. Nah cuman ini yang jadi ideku lagi, kalau misalkan aku terapin atau aku coba di kota-kota besar, kira-kira jawabannya bakal beda gak ya gitu sih.
2: Dan ini yang masih ada dalam pikiran kamu gitu.
1: Iya
2: ya.
1: Next mungkin kalau aku punya kesempatan, aku pengen sih untuk bawa penelitian ini lagi, aku revisi lagi, tapi aku coba di kota-kota besar gitu.
2: Kayaknya ini kalau dibukukan gak cuma jadi satu tesis begitu ya. Bisa langsung tingkat doktoral gak sih? Banyak banget loh. Kamu tuh bukan iseng kayaknya itu ya. Penelitian tuh bukan iseng. Kamu kurang kerjaan, kurang bahagia, kurang hiburan atau apa? Tapi by the way gitu ya, faktor yang mendorong kamu banget untuk melakukan keisengan itu apa? Maksudnya gini lah, bisa jadi sekalinya kamu ikut penelitian terus kamu berhasil kan jadi pemicu. Atau mungkin kamu dipercaya sama dosen atau apa? Maksudnya apa yang membuat kamu seiseng itu dan sebanyak itu loh, kamu bikin tulisan, bikin esai, lomba penelitian itu kan kayak bisa gak sih kita mengisi waktu hidup kita itu gak cuman meneliti gitu loh. Pertanyaanku tuh sebenarnya
1: fun fact-nya lagi nih Kak, sebenarnya aku ngelaksanain penelitian ini tuh pas lagi hektik-hektiknya banget. Jadi pada saat itu kan semester 4 tuh ya, itu benar-benar mata kuliah tuh kayak aku oh my god, ada praktikum dan ada metopen. Udah gitu aku ikut dua kepanitiaan besar, udah gitu aku masih join dua organisasi dan aku kerja juga pada saat itu. Jadi benar-benar kayak bersyukur sekali bisa survive ya dan bisa siaran di sini. Tapi back again, salah satu yang benar-benar jadi motivasiku tuh adalah ketika aku sebenarnya nih kita-kita aja ya. Aku tuh punya role model dosenku. Karena ketika aku melihat beliau kayak benar-benar pengen banget bisa jadi seperti beliau yang punya ilmu tapi enggak pelit ilmu dan selalu ngebimbing itu benar-benar pakai hati dan pelan-pelan. Dan ya itu sih kayak semakin apa sih peribahasanya itu, semakin berisi sebuah padi itu semakin merunduk kan, dan aku pengen banget jadi seperti beliau dosenku itu.
2: Dia bukan CEO yang menyamar menjadi dosen ya?
1: Bukan kok.
2: Jadi kan makanya aku bilang gitu ya, kamu ikut organisasi juga, kamu kerja juga, kayaknya kamu menikmati kehidupan nggak sih? Maksudnya well, kita nggak memungkiri gitu ya, banyak kok pilihan gitu ya mahasiswa, ya nikmati aja. Katanya kehidupan mahasiswa di kampus itu adalah kehidupan yang paling enak, ibaratnya belajar nggak kayak pas sekolah, bisa lebih bebas karena juga sudah beberapa udah masuk di apa usia dewasa, bisa menentukan pilihan sendiri, kayaknya enak banget gitu loh, nikmatin aja. Tapi kamu kayaknya lebih banyak untuk gimana caranya biar kamu gak suwung gitu aja gitu
1: Kalau aku lebih gini sih kak, kalau memang ada banyak cara untuk eksis, ada banyak cara juga untuk kita bisa menikmati kehidupan. Dan aku adalah salah satu orang yang memilih untuk menikmati kehidupan dengan cara seperti ini gitu. Dengan cara menyibukkan diri seperti ini. Karena bagiku bener-bener fun sih kak, ketika kita nyoba hal-hal baru yang dimana ada rasa takutnya, ada rasa nervousnya, tapi ada senangnya juga. Apalagi kalau misalkan kita gak sendirian ya, dengan kata lain kita selalu disupport sama dosen-dosen yang ayo gak apa-apa, coba aja, nanti saya temenin, saya bantuin gitu.
2: Itu semua karena apa, dukungan penuh juga dari lingkungan kamu, dari kampus.
1: Pastinya itu bener-bener salah satu yang faktor besarnya itu support dari kampus dan support dari dosen yang benar-benar kayak wah, benar-benar menemani di setiap langkah gitu lah bahasanya.
2: Jadi ibaratnya kamu punya ide apapun gitu ya, enggak perlu ragu untuk bilang ke pihak kampus gitu ya.
1: Betul.
2: Dan kamu selalu dapat support.
1: Betul banget.
2: Minimal support apa maksimal yang udah pernah kamu dapat deh sejauh ini?
1: Kalau misalkan support minimal, menurutku sebuah kata afirmasi kayak semangat atau kayak semoga bisa ya, itu udah support banget bagi aku kak. Dan itu support minimal ya. Dan support maksimalnya itu tadi sih di PKM yang dimana selalu di backup. Karena menurutku ini tuh adalah sebuah program yang cukup menguras tenaga, energi dan lain-lainnya gitu ya. Dan ya seperti yang tadi kakak bilang kayak ngapain sih harus ikut kayak gini, enak di rumah, terus kayak apa asenan tiduran gitu kan. Tapi dosenku dengan hatinya yang melayani tetap mau untuk jauh-jauh datang ke lokasi, bangun pagi dan nemenin apa mahasiswa-mahasiswanya. Terus ketika uangnya juga belum ada di apa di backup dulu, itu support yang besar sih kak menurut dosen.
2: Ah, bagaimana kalau kita menjadi mahasiswa lagi ya di tapi emang sebisa se-close itu begitu ya, antara apa dosen, mahasiswa, pihak kampus. Emang segampang itu memang

0: aku dapat omongan itu dari teman-teman luar prodi psikologi, aku makin merasa bersyukur. Untung masuk psikologi WM ya.
1: Kamu sudah berkontribusi nih. Dapat apa kamu dari prodi ya khususnya?
0: Maksudnya gimana tuh kak?
1: Well, mungkin ada semacam kayak selalu dikasih jalan gitu ya untuk ikut kompetisi, untuk dapat maybe scholarship atau kesempatan-kesempatan kamu untuk mengembangkan diri gitu.
0: Yang pertama itu sih, jadi ketika apa dosen punya hibah juga atau kayak butuh untuk kesini nih dan butuh fasilitator, itu biasanya iya aku selalu bilang kayak, Pak, Bu, kalau misalkan next ada acara lagi saya boleh ya diajak gitu, dan biasanya dikabarin kayak, Ken, kita nanti mau kesini, mau ikut gak? Boleh boleh minta bantuannya gak? Gitu, itu yang pertama. Terus yang kemarin juga puji syukurnya itu terpilih jadi mahasiswa berprestasi dari prodi psikologi juga, itu wow. Itu gak expect dan berharap next bisa jadi mahasiswa berprestasi lagi sih kak.
1: Dan semoga bakal menular ya ke teman-temannya Kenny.
0: Amin, pastinya.
1: Vibe positif ini bisa menular ke prodi lain.
0: Iya pastinya.
1: Atau ke kampus lain. Karena memang apalagi di semester-semester tengah tuh memang masa-masa yang aduh nanggung nggak sih? Kayak mau maju masih agak jauh gitu ya. Bebannya juga tambah. Tapi nggak mungkin dong kita katakanlah ambil break di situ kayak kita wasting time banget ya sih.
0: Tanggung banget.
1: Tips deh buat kamu sebagai mahasiswa di semester tengah. Kamu bisa survive dengan segala kesibukan kamu, dengan banyak kompetisi yang kamu ikutin gitu deh. Buat teman-teman yang biar ya sekali lagi ya, kita tetap bisa kok menikmati apa ya, menikmati masa muda, kita bisa menikmati masa-masa kuliah kita tapi dengan bonus prestasi itu tadi.
0: Iya. Kalau dari aku pribadi ya kak, pastinya ingat lagi kayak why the reason I am here gitu. Jadi coba ingat lagi kenapa sih sebenarnya aku ada di sini gitu. Apakah sebatas sampai ini aja atau sebenarnya aku punya alasan yang lebih besar lagi untuk ada di sini. Itu yang pastinya selalu jadi motivasi terbesarku untuk gak nyerah gitu aja. Dan yang kedua, di semester 5 ini yang akan jauh lebih sibuk dan lebih hektik dar-dar lagi, aku benar-benar pengen untuk lebih bisa memanage energi dan juga waktu yang aku punya gitu sih.
1: Okay.
0: Pastinya itu, dan juga pastinya aku selalu minta support dari orang-orang terdekatku, dari keluarga-keluargaku, terus juga teman-temanku yang seru-seru banget, dan juga pastinya dari dosen-dosen juga biar tugasnya gampang.
1: Tuh tips tuh buat yang nanyain gimana tipsnya dong gitu. Katanya aku tuh jadi anak penurut dong gitu. Enggak juga ya?
0: Enggak juga sih. Aku termasuk pemberontak dikit sih.
1: Tapi lihat-lihat dulu gitu ya.
0: Betul.
1: Kritis dan pemberontak itu beda.
0: Iya,
1: lah.
0: Betul.
1: Ada udah dapat fans baru nih. Lihat dari promonya, promo apa nih? Kelihatan banget kalau kakakku tuh buku cantik pula. Ya. Gimana cara bisa biar bisa tahu potensi diri, dia anak psikologi, Bro. Tapi kalian melakukan tes pada diri sendiri gak sih? Aku penasaran dengan anak-anak psikologi. Kan biasanya ngetes orang gitu. Kalian ngetes diri sendiri gak sih?
0: Nah ini namanya itu adalah self-diagnose ya. Nah ini adalah hal yang sangat amat dilarang. Jadi setiap mata pelajaran dosen tuh selalu bilang, ingat ya Cah, jangan self-diagnose gitu. Karena setiap kita belajar hal baru, kan kita dikasih tahu ya kak, kayak simptom-simptomnya, ciri-cirinya ini. Misalnya kayak selalu overthinking gini-gini. Nah biasanya setelah dibacain, aku tuh sama temanku langsung lihat-lihatan, lah ini mah aku ya, jangan-jangan aku punya anxiety, jangan-jangan aku gini. Kita hampir kayak setiap belajar tuh kayak gitu kak. Dan untungnya para dosen tuh selalu ngingetin bahwa gak segampang itu untuk ngediagnose. Dan dosenku tuh selalu mengingatkan bahwa ketika kita nanti belajar psikologi, ingatlah bahwa kita itu menampung yang namanya responsibility juga di pundak kita. Karena tangan kita ini nantinya itu akan menentukan nasib seseorang gitu kan kak. Apalagi ketika kita labeling dan segala macam. Nah makanya kita itu gak boleh untuk gampang melabeli, ngejudge dan ngediagnose orang. Begitupun dengan diri kita sendiri gitu.
1: Ada ilmunya teman program.
0: Iya.
1: Gak asal embel-embel mahasiswa psikologi terus akhirnya bisa gitu. Ya, ada ininya lah ya, ada porsi-porsinya begitu.
0: Betul.
1: Ya. Yang nanya, waduh kakak smart banget, pasti hanya fokus kuliah sama ikut kompetisi ya. Aktif organisasi, aktif banget.
0: Aktif
1: ya.
0: Guys, aku kebetulan semester ini jadi ketua organisasi juga sih kak.
1: Sudah cukup. Aku
0: belum selesai.
1: Tidur gak sih Ken?
0: Tidur kok gak tidur. Aku suka tidur malah anaknya.
1: Oh gitu.
0: Iya hobiku tidur sih, enggak sih, mungkin lebih ke recharge energy ya. Ketika

0: aku ngerasa berbercap dan segala macamnya tuh pasti aku akan tidur.
1: Kamu apa dong? Kamu maksudnya secara kamu ketua organisasi, kamu ikut ini dan itu, belum lagi udah banyak praktek-praktek.
0: Iya.
1: Gak mungkin dong kamu gak yang rasa apa ya
0: jenuh.
1: Burn out mungkin.
0: Iya, betul-betul.
1: Nah, healing kamu apa hari-hari? Coba deh, mungkin aku bisa coba gitu.
0: Nah, kalau misalkan aku pribadi, biasanya kalau dari aku pribadi, aku tuh sebelum aku sampai ada di titik burn out, jadi gini gak, kalau sependek yang aku belajar, kita itu stres dulu nih. Nanti kalau misalkan udah benar-benar stres banget, itu baru kita ke titik burnout, overwhelm, yang dimana kita udah, wes udahlah nggak mau ngerjain, mau tak tinggal aja, kok mau lari, aku nggak mau bertanggung jawab dan segala macam. Biasanya aku tuh udah nemu tuh sinyal-sinyalnya kayak, oh kayaknya aku udah mulai stres nih. Di situ biasanya aku langsung aku take a break, aku istirahat sebentar, entah itu ngopi, entah itu aku kayak di apa jalan-jalan. Biasanya kan aku kerja juga nih ya, okay. Dan aku biasanya pulangnya malam kan. Nah, itu aku enggak langsung pulang tuh. Aku keliling dulu tuh ke PSC. Malam-malam ngeliatin Madiun yang sepi dan lampu-lampunya itu cukup healing sih bagiku.
1: Sebenarnya healingnya juga sesimpel itu gitu ya.
0: Iya.
1: tapi bekerja loh.
0: Iya, kerja itu udah dari semester 2 itu udah kerja, terus aku break abis itu, okay. Semester 4 ini kerja lagi. Sampai sekarang.
1: Oke, okay, part time.
0: Nah, iya part time.
1: Luar biasa ya nih anaknya. Ada satu lagi deh ya. Oh, ini tentang nulis begitu ya. Semua-muanya ini kan sebetulnya tentang nulis begitu ya. Yang paling susah apa sih sebagai penulis katanya?
0: Yang paling susah sebagai penulis, ini mungkin aku bisa jadi dua ya. Kalau misalkan aku nulis secara fiktif, pasti yang sangat jadi tantanganku tuh adalah writer block. Jadi kayak udah mentok nih, kayaknya mau digimanain lagi tuh udah gak tahu gitu. Kalau mau dilanjutin tapi dipaksa nanti malah jadinya jelek dan ngerusak cerita-cerita sebelumnya. Tapi kalau gak dilanjutin juga tanggung banget, masa gak dilanjutin kan sayang kan. Itu kalau misalkan fiktif itu sih writer block itu.
1: Kalau scientific?
0: Kalau misalkan scientific mungkin sulitannya tuh adalah kayak lebih ke ini apa ya? Sebenarnya kalau scientific nggak ada yang benar-benar susah sih, paling kayak nyari referensinya aja sih, okay. Kak, kayak kita harus cari buku-bukunya, terus kayak jurnal-jurnalnya yang terpercaya,
1: yang bisa dilihat dengan data-data kamu.
0: Betul, betul banget.
1: Oke deh, apa nih yang pengen kamu sampaikan buat mahasiswa atau mungkin buat kampus atau buat siapapun deh, Kenny, biar tetap bisa punya energi, tetap bisa menjaga motivasi dengan segala dunia jungkir balik kamu. Aku lihatnya aja kayaknya udah.
0: Kalau untuk pertama mungkin untuk teman-teman dulu ya. Kalau teman-teman kayak untuk punya yang namanya rasa capek dan lelah itu wajar banget karena kita manusia gitu kan. Kita bukan AI, kita bukan robot gitu. Tapi aku selalu jadiin rasa lelah dan rasa stresku ini tuh justru menjadi privilege gitu, karena enggak semua orang itu kan merasakan stres. Maksudnya kayak ketika aku berada di titik stres, aku menganggap ini sebagai privilege yang, oh ya berarti aku harus cari jalan keluarnya dari sini karena aku sadar aku stres gitu kan. Dan ketika kalian capek, tolong guys jangan langsung kayak pergi dan ninggalin semuanya tanpa selesai gitu aja, tapi take a break aja, kayak ya udah istirahat aja for a while, kayak entah itu cuma jalan keluar, beli kopi dan segala macam, terus nanti balik lagi dikerjain gitu. Jadi kayak sebenarnya aku tipe mahasiswa yang aku ngeluh kayak aduh ini kenapa sih nggak selesai-selesai, tapi akhirnya ya aku selesain juga. Ya karena break itu tadi sih. Jadi jangan lupa untuk selalu jaga break dan juga pastinya selalu jaga kesehatan, karena gimana caranya kita mau jalanin hari yang dar-dar ini kalau misalkan kita nggak sehat pastinya ya. Itu, dan selalu punya motivasi, ini penting banget karena ketika kita udah mulai capek, udah mulai stres, udah mulai nggak pengen kabur dan nyerah gitu aja, selalu ingat sama motivasi, ingat kenapa kalian ada di sini gitu. Dan kalau untuk kampus, pesanku adalah terima kasih karena sudah memberikan dosen-dosen yang selalu membersamai mahasiswanya dan selalu mau mendengarkan. Fun fact-nya ya Kak, dosen-dosen di Psikologi Wima itu kita tuh dapat free konsul kan.
1: Oh,
0: free konsul sama psikolog guys, kapan lagi guys? Itu loh, free konsul sama psikolog loh.
1: Soalnya kalau kayaknya konsultasi sama psikolog tuh selalu ya agak horor dengan ini ya. Ya itulah ya.
0: Itu. Jadi mungkin tadi juga menjawab ya kayak kenapa kok bisa sedekat itu, karena kita sering konsul, kita sering cerita satu sama lain gitu. terima kasih untuk kampus dan untuk para dosen, tolong selalu bimbing kami para mahasiswa biar bisa semakin bertumbuh dan berkembang.
1: Backupnya terus ya. Backupnya terus.
0: Backupnya terus.
1: Iya deh, kamu nyaman di situ tapi nggak pengen nyaman selamanya ya. Masa nggak lulus-lulus iya gitu dong. Ya. Manfaatkan sisa waktu kamu lah ya di kampus gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, pastinya.
1: Oke, makasih nih Kenny. Ya, wow, sangat menginspirasi. Next time deh ya. Kayaknya kita perlu ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi tentang proyek-proyek kamu. Biar siapa tahu ini bisa menginspirasi dan bisa menjadi benar-benar ya menemukan permasalahan dan kamu akan mencoba untuk memberikan problem solving untuk itu. Siapa tahu nanti itu bisa diterapkan juga nih buat siapapun yang mendengarkan. Nanti deh kapan-kapan next time ya kita cari waktu buat ngobrolin tentang proyek kamu. Ken, makasih ya. Semoga sukses.
0: Amin.
1: Kerjaannya lancar. Amin. Kuliahnya lancar, gak molor-molor ya, buruan lulus. Meninggalkan kesan yang baik dan juga pengaruh baik juga buat alma mater. Ya,
0: pastinya.
1: Yang pasti, wah luar biasa sih. Makasih buat spiritnya gitu ya. Terima kasih juga buat para netizen yang sudah bergabung, yang udah monitor juga, yang sudah mengagumi juga. Terima kasih buat teman Pro 2 yang dari tadi gitu ya, udah dengerin kita obrolan barengan sama Kenny Aprilita Setiawati ya, mahasiswa jurusan psikologi dari UKWMS Madiun, teman Pro 2, juara writing competition, lolos pendanaan PKM, pemakalahan penelitian di organisasi dan lain sebagainya.
0: Sampai capek gitu ya kak.
1: Sampai kita aja yang dengerin ini anak kayaknya gitu ya, energinya full terus. Terima kasih buat semangatnya sekali lagi Kenny ya. Sampai jumpa di obrolan seri ceria berikutnya.
0: Thank you.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

0: the station. Quote of the day. The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan luar biasa adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Jika kamu belum melakukannya, teruslah mencari. Jangan puas. Steve Jobs.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakreditasi.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya Arcakala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan Arcakala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

bergerak adalah salah satu jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Peristiwa tanah bergerak juga sering dikaitkan dengan bencana longsor. Mengutip dari situs BPBD Kabupaten Bogor, tanah bergerak adalah perpindahan massa tanah atau batu pada arah tegak, mendatar, atau miring dari kedudukan semula. Gerakan tanah mencakup gerakan rayapan dan aliran maupun longsoran. Tanah bergerak pada longsor terjadi apabila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya panahan. Gaya panahan dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan lereng, air, beban, serta berat jenis batuan. Apa saja yang menyebabkan tanah bergerak? Yang pertama adalah erosi. Penyebab erosi bisa berasal dari berbagai jenis air tanah yang ada. Salah satunya adalah erosi yang ditimbulkan oleh air hujan. Biasanya pergerakan tanah yang disebabkan oleh erosi banyak ditemukan di lereng-lereng bukit yang curam. Hal ini akan menjadi sangat berbahaya apabila terjadi pada saat musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Penyebab selanjutnya, tanah jenuh air. Beberapa jenis tanah yang ada di Indonesia adalah tanah yang suka dengan air. Tanah seperti ini banyak ditemukan pada macam-macam tanah liat. Tanah ini mampu menyerap air dengan cepat, namun sangat berbahaya ketika musim hujan tiba. Penyebab lain adalah gempa bumi. Penyebab pergerakan tanah yang satu ini dikarenakan adanya pergerakan pada lempeng tektonik bumi. Sebagai salah satu negara yang menjadi pertemuan beberapa lempeng dunia, Indonesia adalah negara dengan ancaman gempa bumi yang cukup sering. Faktor lain penyebab tanah bergerak yaitu beban berlebihan. Banyak pembangunan gedung yang tidak mengutamakan kaidah-kaidah pembangunan yang benar. Sehingga ketika terjadi pergerakan tanah, maka bangunan atau fasilitas tersebut juga akan roboh. Penyebab selanjutnya kondisi geologi atau batuan dan struktur geologi, curah hujan, penggunaan lahan, dan aktivitas manusia.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta menemani kamu malam hari ini di MLC. Ada Elan dan juga Edith.
1: Betul sekali. Tapi kita gak cuman berdua aja.
0: Betul.
1: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah. Mungkin 2 orang, mungkin 3 orang, 4, 5, 6 dan seterusnya.
0: Mungkin akan ada banyak teman berdua. Ha-ha. Atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
1: Betul.
0: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes. Yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
1: Aduh, Bang Messi nangis.
0: Nah, tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
1: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
0: Kalau ya? Dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
1: Enggak usah.
0: Maksudnya dibikin kalah.
1: Oh iya benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
0: Asik, iya.
1: Iya kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti.
0: Benar, ya, kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
1: cukup. Enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
0: Ada.
1: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
0: Datang.
1: Bawa pialanya.
0: Datang, benar.
1: Nanti
0: kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira nih?
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerity 5 dan juga
0: Rutinitas Pagi.
1: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
0: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi. Dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
1: Kan itu kayak lirik
0: Bang Toyi. Tak bersinar.
1: Sorry. Ya, kita malah ngobrol-ngobrol tuh, yes. Ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
0: Betul.
1: Ya, kan? Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, kan lu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-801-05.
0: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh nih, heboh.
1: Buat Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Baik.
0: Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, okay. Halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo
0: Asti.
4: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo. Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
5: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Ke rutinitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di Zoom gitu.
1: Namanya di Zoom gitu. Boleh.
6: Franchise.
0: Ada siapa nih?
6: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
6: Diandra sebagai
0: drummer. Lanjut.
6: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya.
0: Kang Dev tadi ya.
1: Kang Dev. Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
3: Iya loh.
1: Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba absen.
1: Ada Bang Yeri. Okay. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
0: Aiyah.
5: Dicatat.
0: Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Oke, boleh. Tolong Kak Asti dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Mm-hmm. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Okay.
4: Bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu.
1: Okay.
4: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan
6: serius
4: chemistry-nya dapat ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5.
4: Iya.
0: Pertama.
1: Oke.
0: Malam
6: pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: yeah,
0: ketemu.
1: Iya. Yeah.
0: Bener.
4: Tolong karena ya. Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya. Langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya. Sat-set ya.
0: Ini lagu kan?
1: Lagu ya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu ya, akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya, kan kita tahu genre retro ya di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung yeah, dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
3: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru, yang baru.
3: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Yeah. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
4: lagunya
3: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
1: Okay.
3: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya,
1: okay,
3: yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya.
4: Ben Academy.
1: Oke.
3: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
3: Nah, kurang tahu. Belum kalau enggak salah ya.
5: Belum. Baru ini ya, baru konsep ini.
3: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan The Fusion, Pop-fusion gitu. Cuman saat itu kita coba, kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion-fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
1: Iya.
3: Sebenarnya. Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu,
1: okay.
3: Di yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Oke. Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
5: Seneng banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan gak nyangka bisa bareng gitu.
3: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Satu SMA. Kita masih seumur kok.
5: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
4: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
5: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya senang dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin proyek itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan, dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
5: Seneng banget.
0: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya, dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya.
0: Oke. Okay.
1: Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Anak kuliah udah lulus.
0: Udah siaran dia dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP 27.
2: Salah.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum?
5: Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: tadi. Ya, Andra belum.
0: Oh, iya.
6: Masih di pabrik belum di.
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi nih. Masa remaja.
1: Iya. Bukan, gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja.
0: Yes. Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja, khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga, yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gua pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih, tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu, cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gaya itu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
5: Iya ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini? Dapetin lah mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang.
1: Betul.
0: Ya sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
5: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Asik.
1: Artinya apa tuh?
5: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
3: ya kita juga lagi seneng cari-cari formula naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
5: yang
3: city pop
4: atau benar. Nice. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau nggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau nggak salah gitu.
1: Seru. Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya benar.
5: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih.
5: Boleh banget.
0: Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana ngomongnya? Betul. Akan jadi seperti apa lagu ini?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Year T5 dengan Masa Remaja.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kan lagunya gimana kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal. Jangan, sorry. Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, bener.
2: Thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Esti kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English
2: version? Biasanya English.
1: English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Set dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina waktu. Iya. Awalnya kan kita bikin sempat ada versi yang awalnya dulu tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah habis itu yang versi awal itu sebenarnya take vokal dulu ya Ti, waktu itu ya Ti.
2: Iya.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
1: Oh. Okay.
0: Berarti revisiannya enggak terlalu kompleks berarti, enggak terlalu banyak ya?
3: Enggak terlalu sih, hampir enggak terlalu beda dari yang awal sama yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri, apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga, atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu.
3: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya, memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Mm-hmm. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu di bawah senja apa segala macam.
1: Oh.
3: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh.
1: Iya.
3: Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
1: Okay. Maksudnya gitu. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Mary?
3: Gue di warte.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
3: Ya Allah. Gue masih zaman pager.
0: Masih zaman pager bener dilihat gitu ya.
1: Iya. Pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
4: Gimana? Ya bedanya tadi itu.
3: Yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau petar dulu kan teleponan di warte.
2: Itu masih sekarang teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
2: masih ya kan? Merajalela. Yeah.
0: Bener. Kan enggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue enggak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya, mungkin. Bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om Iri.
2: Oh, jadi iya, mungkin sih, pasti beda-beda. Akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Om Iri. Zaman Om Iri. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Om Iri?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak. Nyusun kotak-kotak.
3: Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake bener.
3: Snake itu yang di
1: Nokia.
0: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu terkini. Itu teman-teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Iri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya
1: yeah.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti Tetes Pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya udah.
0: Jadi pasti
3: menarik
0: tuh. Ya udah pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rudy Respagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Gue jadi mau nanya nggak ya tadi? Spot.
1: Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Respagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman gue udah ada zaman itu.
1: Baru 21-nya. Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21.
2: Ada apa? Oh sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1
0: debutnya gitu.
2: Gue masih
1: 21. Masih 21. Masih 21.
2: 21. Iya dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2001 lah.
1: Masih 2021.
2: 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
3: Aku gak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Iya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV boleh. Sama CGV,
1: Oke.
3: Terus? Gak tahu kenapa sok diajaknya teh?
0: Keluar atau?
3: Ke itu alun-alun Bandung.
0: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh,
1: mungkin mau sehat. Iya kan ada jogging tracknya tuh. Iya. Oh alun-alun Bandung ya.
0: Boleh.
3: Ya, yang lain deh, yang lain lagi, yang lain.
1: Boleh.
0: Kemana Kang?
1: Boleh Kang. Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit. Di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh?
4: Soalnya enggak ada yang jualan jadi enggak usah ngejajanin.
0: Oh, benar.
1: Hemat. Benar. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra,
1: boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran kemana
1: lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Jadi nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe to kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Iya benar.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi ya.
1: Kayak Daily Art.
0: Asik.
1: Daily Art kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan apa sih? Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya.
0: Kayak
5: bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum Dead. Oh,
1: museum macan gitu, museum macan ya.
5: Nah kalau enggak apa ya?
0: Waduh.
5: Ngelukis di tempat gitu atau bikin.
3: Anak seni banget emang.
1: Oh, asik. Ngelukis di tempat.
0: Artsy banget.
1: Iya.
0: Tapi gengsi abis sih.
1: Gengsi abis. Nggak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya nggak ada yang ke Jatinangor gitu? Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo, woi.
0: Eh, ngumpet woi.
3: Kejo pakai... pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah? Ke rumah anjing? Ke mana?
1: Ke rumah anjing. Di mana itu? Hah?
0: Itu apa?
5: Emang spot-spot.
1: Oh, spot.
0: Spot. Oh, ada kali
5: itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, ada mungkin. Dia dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
1: Oh, iya iya.
5: Sebelahnya rumah babi itu ya?
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya.
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug. Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, aku dari Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Oh, air terjun, tahu?
1: Kecurug, iya. Iya.
5: Ada warung, terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi, udah ya?
1: Kang Budi belum?
5: Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis,
1: berarti.
5: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh ya, gitu. Lihat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
4: Ada gas bareng.
1: Iya benar.
0: Ramean kan?
1: Ramean kan. Iya.
0: Ada yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata.
0: Iya.
1: Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harus ke Bandung aja kita.
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kos ya.
1: Bener.
0: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana yeah. nih, kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
4: Iya, Yeri.
3: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok. Mungkin
1: orang bisa
0: itu dia
3: pakai backsoundnya kita karena udah ada di TikTok. Di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jedak-jeduk tuh ya.
0: Iya, bener.
3: Request juga di Pro2 Jakarta 100%.
0: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia.
1: Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan
0: udah
1: atau
0: ada ya, tadi ya.
1: MV udah ada di YouTube.
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
1: Udah. Oke, okay. bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada. Pastinya.
0: Betul, tentunya ya.
1: Oke, okay. Terakhir bisa, dong bisa. Dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Okay.
6: Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progressive musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin. Dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian. Dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
4: juga.
1: Iya benar.
3: Kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Dengerin lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
6: kasih semuanya.
3: Amin. Thank you.
6: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
7: Aduh. Besok kita bakal ada di
3: Besok aku mau.
0: Oh iya, boleh.
3: Kita.
1: Boleh.
3: Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
7: Greenhouse.
3: Jam 7 di malam. Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita nyamperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
0: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia seru-seruan sore jam terakhir bareng sama Om Yeri dari T5 dan juga Rutina Semagi tentunya.
1: Betul.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Om Yeri pamit dan juga Rutina Semagi.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye.
6: Thank you.

menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Pemerintah Desa Menjayan gelar kirab dongkrek sakral dan tujuh gunungan kolang-kaling. Mengutip dari rri.co.id, Madiun memperingati HUT Kabupaten Madiun ke-458, pemerintah Desa Menjayan menggelar kegiatan budaya Menjayan Bumi Dongkrek pada Sabtu 18 Juli 2026. Acara ini merupakan rangkaian dari Menjayan Dongkrek Festival dengan tema Gumberga. Kegiatan diinisiasi oleh pemerintah Desa Menjayan yang dipimpin oleh Gunawan Wibiwisono. Kirab dongkrek yang dilaksanakan merupakan kirab sakral yang secara langsung dipimpin oleh keturunan Mbah Palang, Raden Ngabeilo Prawirodipuro. Kegiatan dihadiri oleh jajaran Forkopimka Menjayan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, serta tokoh nasional Bapak Banyu Biru Jarot, anggota Komisi 7 DPR Republik Indonesia, fraksi PDI Perjuangan yang aktif memperjuangkan kemanusiaan, kemandirian industri nasional, sektor pariwisata hingga ketahanan lingkungan. Puncak acara juga dimeriahkan dengan launching produk unggulan Desa Menjayan yaitu kolang-kaling isi. Produk potensi lokal ini ditampilkan dalam bentuk gunungan sebanyak 7 buah yang melambangkan 7 dukuh di Desa Menjayan. Gunawan Wibisono menyebut melalui rangkaian kirab dongkrek, Menjayan Bumi Dongkrek ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal, mendorong kebangkitan wisata ekonomi berbasis budaya, serta memajukan UMKM Desa Menjayan.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

0: Halo.
1: Info baru apa nih? Wah, mereka masih rilis karya solo. Padahal kan lagi hiatus as a group. Keren emang. Jadi kangen Opa Bangtan. Kenapa sih bisa cakep-cakep gitu? Ah, cakep.
2: Halo. Ngefans mereka emang dapat apa? Pakai joget-joget pula. Berkhayal. Berharap bisa jadi pacarnya. Jauh tahu. Halo, halo.
1: Iya, apa sih?
2: Yang mana sih lagunya? Banyak banget cewek yang ngefans. Sini pinjem earphone-nya. Bagi.
1: Apa sih?
2: Kok Caknan?
1: Tren boleh Bangtan, tapi jiwa tetap Cak.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai. Namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang embel-embel harus itu, harus ini.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tenbekhok.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Jackson.

0: Jangan kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
1: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
0: Jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
1: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
0: Aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
1: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin Ibu.
0: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
1: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut Ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar Ibu ke kamar.
0: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
1: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
2: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
1: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak ibu.
2: Theo di mana?
1: Saya yang setiap hari mengurus ibu, memandikan ibu, menggantikan baju ibu. Kenapa ibu tidak bisa mengingat saya?
3: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
1: Terima kasih, Pak.
3: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
1: Ya benar, Pak.
3: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
1: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
3: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo. Kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
1: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
3: Ibu kamu kenapa?
1: Ibu saya sudah tua, Paris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
3: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
1: Assalamualaikum, Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa, Bu?
2: Saya kencing.
1: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
2: WC-nya di mana?
1: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
2: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku. Mana anakku? Pergi kamu, pergi.
1: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: kenapa semua jadi kacau gini? Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
1: Permisi, Pak.
2: Maaf banget
1: mengganggu.
2: Iya.
1: Gini, Pak. Saya mau minta tolong, boleh, Pak?
2: Minta tolong apa?
1: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
2: Sebentar. Saya buka HP saya dulu. Tadi mau ke mana? Di mana alamatnya?
1: Oh ya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
2: Astaga, jauh banget loh ini.
1: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
2: Ibu kamu sakit?
1: Iya, Pak. Ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun. Dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
2: Oh, ya sudah, sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang. Dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
2: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf Aris, maaf karir impianku.

0: Iya, kamu...
1: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin ibu. Saya hanya capek, Bu.
0: Oh, kamu sudah pulang.
1: Iya, Bu. Karena ibu, alasan saya untuk selalu pulang.
0: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
1: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi ibu. Maafkan saya, Bu.
0: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
1: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
0: Kamu, siapa nama kamu?
1: Panggil saja saya, Nak.
0: Oh, Nak, kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
1: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
0: Iya, tapi, Nak.
1: Iya, Bu.
0: Bisa tolong ibu, kan?
1: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
0: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya takut sendirian.
1: Iya, Bu, saya janji saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Day. Masa muda bukan waktu di dalam kehidupan. Itu adalah keadaan pikiran. Kamu setua keraguanmu, ketakutanmu, keputusasaanmu. Cara untuk tetap awet muda adalah menjaga keyakinanmu tetap muda. Jaga rasa percaya dirimu tetap muda. Jaga harapanmu tetap muda. Youth is not a time of life, it is a state of mind. You are as old as your doubt, your fear, your despair. The way to keep young is to keep your faith young. Keep yourself confident young, keep your hope young. Luella F. Pim.

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mencintai hamba yang berdoa kepadanya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu. Di antara usaha yang bisa kita upayakan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu tertentu yang dijanjikan oleh

azan dan iqamah. Keenam, ketika sedang sujud dan sholat. Ketujuh, ketika sebelum salam pada sholat wajib. Kedelapan, di hari Jumat. Sembilan, ketika turun hujan. Sepuluh, hari Rabu antara zuhur dan asar. Sebelas, ketika hari Arafah. Dua belas, ketika meminum air zam-zam. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berdua, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kedua, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Maijen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Aku Anjani Mayu kembali hadir buat temenin kamu semuanya, tentunya di pagi hari ini ya, pukul 5 sampai nanti jelang pukul 11 siang. Teman Pro 2, aku akan menemani kamu dan juga menghibur kamu dengan berbagai single-single ya, dari musisi Indonesia maupun dari musisi mancanegara nih teman Pro 2, yang sudah disusun sedemikian rupa sama musik director kita Bagas teman Pro 2. Dan tentunya ngecupen nyediain musik buat kamu nih teman Pro 2. Aku juga punya berbagai informasi yang nantinya bakal aku share ke kamu semuanya teman Pro 2 di pukul 6 sampai dengan pukul 8. Kita sambil dengerin hits-hits lagu ya teman Pro 2, sambil kita update nih informasi terkini di hari ini. Dan setelah itu juga kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol ya nanti di Spada di pukul 8 sampai dengan pukul 9. Yang pastinya nanti aku gak ngobrol sendirian ya teman Pro 2, pasti bakal ditemenin nih sama teman-teman yang nanti bakal ada di studio tentunya. Nanti lanjut juga barengan sama Maitoru ya di Spada Brem di pukul 9 sampai dengan pukul 10. Di pukul 10 balik lagi barengan sama aku nanti di Hitlist Indonesia, yang tentunya kamu bisa request lagu-lagu hits terkini dari musisi Indonesia tentunya, yang pastinya kalau udah ada bakal aku puterin teman Pro 2. So jangan lupa buat request ya. Dan selama 1 jam ke depan juga teman Pro 2 aku akan menghadirkan jazz musik ya buat kamu semuanya, untuk menemani kamu mengawali hari ini tentunya ya. Semoga hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya banyak rezeki, banyak berkahnya. Pokoknya sehat selalu buat kita semua, oke? Dan langsung aja selama 1 jam ke depan ya teman Pro 2, aku hadirkan jazz musik spesial buat kamu semuanya teman Pro 2.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

berkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

suaramu. Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

Tahukah kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah, memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id

0: Info Pro 2. Semalam 5,2 Pro 2 dari Medium teman terbaik kamu sayang Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Informasi yang pertama, Timnas Basket Putri Indonesia Under 18 menutup FIBA Under 18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan meraih medali perunggu. Gelar diraih dengan mengalahkan India 70-50 pada perebutan peringkat ketiga di Stadion Nimbiut Bangkok pada hari Minggu 11 Juli 2026. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi revanche manis bagi Indonesia atas India setelah sebelumnya kalah 46-79 pada penyisihan grup A. Hasil itu juga memastikan Indonesia mengakhiri turnamen di posisi ketiga meski belum berhasil promosi ke divisi A. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pasangan aktor Vino Gebastian dan Marsha Timothy kembali akan beradu peran, namun sebagai seorang yang memiliki konflik dalam film Ayah Aku Mau Cerita. Dalam keterangan resmi di Jakarta, pada hari Senin, Vino Gebastian yang berperan sebagai Andi Budiman menyebut karakter itu menjadi salah satu yang paling emosional dalam perjalanan karirnya. Dan Andi bukan orang yang selalu tahu jawaban dari tiap masalah. Sementara itu, Marsha Timothy mengaku film ini menghadirkan pengalaman akting yang sangat berbeda, terlebih karena untuk pertama kalinya, ia dan Vino berada dalam pemikiran yang saling bertolak belakang. Dan film Ayah Aku Mau Cerita akan tayang di bioskop Teman Pro 2 pada 20 Agustus 2026. Selain Vino Gebastian dan juga Marsha Timothy, pemeran lainnya ada Niken Anjani, Ziva Magnolia, Gunawan Sudrajat, dan lain-lainnya Teman Pro 2. Untuk informasi lainnya Teman Pro 2 bisa kamu baca melalui laman resmi kami rrd.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Ingin, tapi ya gimana ya kalau misalnya musim hujan mengeluh hujan. Musim kemarau juga masih mengeluh dingin, ya begitulah ya manusia. Gak pernah ada puasnya.

Dan di pagi hari ini Teman Pro 2 aku punya beberapa informasi ya yang bakal aku share ke kamu semuanya. Dan yang pertama ini ada yang habis didenda nih Teman Pro 2, Ferrari dijatuhi denda setelah melakukan pelepasan tidak aman ya terhadap Lewis Hamilton pada Formula One Grand Prix Belgia. Insiden itu menyebabkan seorang mekanik tertabrak mobil Hamilton meski tidak mengalami cedera Teman Pro 2. Hamilton masuk pit pada lap ke-20 ya ketika virtual safety car diberlakukan, dan saat itu pembalap Ferrari ini juga sedang menjalani hukuman tambahan waktu 5 detik akibat insiden dengan George Russell. Setelah penalti dijalankan, Ferrari ini mengganti keempat ban mobil Hamilton. Namun seorang mekanik membawa alat pengatur sayap depan melangkah ke jalur saat mobil Hamilton dilepas. Nah, mekanik tersebut tersenggol ban depan kanan dan terjatuh ya di area pit. Hamilton langsung menghentikan mobilnya hingga mekanik itu berada dalam posisi aman. Stewards FIA kemudian menyelidiki insiden tersebut ya seusai balapan berakhir, dan Ferrari dijatuhi denda 30.000 euro dengan 10.000 euro diantaranya ditangguhkan selama 12 bulan. FIA ini menjelaskan kesalahan ini dipicu ya kombinasi sejumlah faktor dalam prosedur pit stop dan instruksi penyetelan sayap depan ini terlambat diteruskan sehingga komunikasi antar tim ini tidak berjalan dengan lancar gitu Teman Pro 2. Nah, terkait dari hal itu Ferrari berjanji mengevaluasi prosedur pit stop agar kejadian serupa ini tidak terulang Teman Pro 2, dan FIA juga menegaskan Hamilton tidak bersalah sehingga tidak menerima hukuman tambahan pada balapan. Sebelumnya Hamilton juga sempat menabrak mobil Russell ya yang menyebabkan pembalap Mercedes itu harus mengakhiri balapan lebih awal ya Teman Pro 2. Dan Hamilton juga sudah meminta maaf kepada George Russell karena balapannya harus berakhir gitu ya. Dan balapan di sirkuit Spa-Francorchamps pada hari Minggu 19 Juli 2026 ini dimenangkan oleh Kimi Antonelli dari Mercedes. Hasil tersebut semakin mengukuhkan posisinya Antonelli ini Teman Pro 2 di puncak klasemen, sementara Hamilton ini menyusul di peringkat kedua dengan selisih 45 poin.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Hai Kian, Lumpur Pro 2 masih barengan sama Jenny Moy di pagi hari ini. Teman Pro 2, kali ini ada kabar dari Tiffany Young atau Yang nih ya, teman Pro 2 bacanya ya. Kayaknya Young nih marganya atau ya? Yang pasti dia adalah anggota SNSD atau Girls Generation ya, teman Pro 2. Buat kamu yang jadul-jadul pasti tahu dan gak asing sama SNSD. Nah, kali ini dia nih merilis album solo debut berjudul Age of Calm ya, pada 20 Agustus 2026 nanti, teman Pro 2. Dan album tersebut dirilis melalui Pacific Music Group dan label utamanya Pacific Records, dilansir dari Variety, teman Pro 2. Dan selain itu, Tiffany juga akan menggelar ya Asian Tour atau Tour Asia selama 8 sejumlah 8 kota yang dimulai pada 12 September nanti di Hong Kong. Dan album tersebut berisi 11 lagu ya, dengan berbagai genre musik yang menggambarkan perjalanan Tiffany selama satu dekade sebagai artis solo.

Dalam proses produksi, Tiffany ini terlibat langsung ya dengan mengawasi pengembangan konsep, kemudian gaya, arahan visual, hingga cerita dalam video musiknya. Dan Tiffany mengatakan album tersebut menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri ini tanpa mengikuti ekspektasi orang lain. Dan Tiffany ini juga director musik juga nih, temu produwe yang di album comebacknya bersama SNSD dia juga berperan gitu ya, dalam menciptakan lagu, kemudian mengaransemen dan sebagainya ya. Apakah mereka juga akan comeback ya, temu produwe, mengingat mau anniversary juga ya. Dan Tiffany juga menyebut karya ini dibuat dengan menampilkan sisi dirinya yang lebih jujur dan juga autentik gitu. Mungkin lebih personal gitu, teman produe. Dan menurut Tiffany, setiap elemen dalam album ini mulai dari lagu hingga konsep visual ini dirancang untuk menciptakan pengalaman yang terasa lebih nyata gitu. Tiffany berharap juga album dan juga tour ini dapat dinikmati penggemar sebagai satu perjalanan emosional yang berkelanjutan. Dan album ini mengikuti perilisan lagu yang udah dirilis sebelumnya ya, Summer's Not Over, yang dilanjutkan untuk memperingati 10 tahun debut solo bagi Tiffany. Lagu tersebut telah mencatat lebih dari 367.000 streaming di Spotify, dan sementara itu video musiknya juga telah ditonton lebih dari 1,8 juta kali di YouTube ya. Tour Asia Tiffany yang ikon dimulai di Hong Kong di bulan September dan berlanjut ke Jakarta nih, untuk memperoleh di 19 September dan Singapura di 26 September, Taipei 9 dan juga 10 Oktober, Ho Chi Minh City di 17 Oktober dan juga di Bangkok nanti di 25 Oktober. Rangkaian tour tersebut akan ditutup melalui konser di Seoul pada 27 Desember. Dan tiket untuk konser pertama di Hong Kong akan mulai dijual pada 24 Juli.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

2025 masih asik sendiri dari Kunto Aji nih Temu Pro 2, meskipun sekarang udah 2026 ya. Apakah kamu juga masih asik sendiri? Yang pastinya mau sendiri atau bersama siapapun ya, yang penting happy ya Temu Pro 2, karena prioritas utama adalah kebahagiaanmu. Dan Temu Pro 2 masih hangat juga ya perbincangan tentang Piala Dunia ya, yang tentunya kali ini timnas Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan dua pencapaian bersejarah sekaligus nih Temu Pro 2. Catatan 38 laga di Piala Dunia 2026 ini tanpa merasakan kekalahan sama sekali, dan membuat Spanyol mendapatkan gelar Raja Eropa dan juga dunia. Wow, keren ya, dari semua pertandingan gitu ya yang dijalani sama Spanyol ini, benar-benar tidak terkalahkan gitu ya Temu Pro 2. Dan gelar juara diraih Spanyol setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada partai final Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut Temu Pro 2 ini sekaligus memastikan ya pasukan Luis de la Fuente ini mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Melansir data Squawka, Spanyol ini membukukan 38 pertandingan berturut-turut tanpa menelan kekalahan sama sekali, dan catatan itu menjadi rekor baru bagi tim nasional Eropa dalam sejarah sepak bola internasional putra. Dan selama periode tersebut, La Roja mampu melewati sejumlah pertandingan menghadapi lawan-lawan kuat, konsistensi dalam meraih kemenangan, dan minimnya hasil imbang ini menjadi bukti stabilitas performa Spanyol dalam beberapa tahun terakhir.

Keberhasilan itu tidak lepas juga ya dari tangan dingin pelatih Spanyol Luis de la Fuente. Dipercaya menangani Spanyol, ia sukses membangun generasi baru yang mampu mengembalikan Spanyol ke jajaran elit sepak bola dunia. Di bawah kepelatihannya ya, Tomas Produa, Spanyol tetap mempertahankan filosofi permainan berbasis penguasaan bola. Namun De La Fuente juga menyempurnakan gaya bermain La Roja dengan transisi menyerang yang lebih cepat dan juga lebih efektif. Perpaduan para pemain senior serta talenta muda ini juga jadi kekuatan utama Spanyol sepanjang turnamen. Strategi tersebut terbukti membawa La Roja tampil konsisten hingga akhirnya menjuarai Piala Dunia 2026. Rekor 38 pertandingan tanpa kekalahan ini semakin mempertegas ya dominasi Spanyol di level internasional. Catatan itu bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keberhasilan mereka menjaga performa tinggi dalam waktu yang panjang. Dan kini ya, Tomas Produa Spanyol mengoleksi dua pencapaian prestisius secara bersamaan, yakni gelar Piala Dunia 2026 dan juga rekor tak terkalahkan sepanjang terpanjang nih bagi tim nasional Eropa.